Sementara Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hikbah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, yaitu Anwar Sadat, untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Husen mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Lakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Pak, diwakilkan dari mana, Pak?
4: Iya, Pak. Ya, mohon maaf. Nggak bisa berkata apa-apa.
3: Kenapa, Pak?
5: Ada ancaman, Pak, yang mengenai Pak dari Anwar Sadat, Pak?
4: Nggak ada. Nggak ada.
3: Tadi kok takut, Pak, dari Pak Anwar? Pak Anwar kan jadi tersangka juga, aku takut, Pak, ngomong, Pak.
4: Nggak.
3: Bapak siapa, Pak?
4: Mohon maaf.
2: Ya, Pak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206/2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait.

0: Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
0: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
2: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK, standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama nggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan artinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
0: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui Operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2.111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
4: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
5: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2.132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
4: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
5: Menambahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
6: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
5: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
7: Ya, sampai dengan demand reduction. Jadi, mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
5: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis Daun melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
8: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
9: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
8: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
10: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
8: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
3: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
2: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
3: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
4: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak tengtong-tengtong mungkin di itu ya. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
3: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
5: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini.
3: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka, supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru, disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Ran Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mariman Darto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program Gizi Nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma atau Meilsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 Juli? Beberapa di antaranya adalah 23 Juli 1955, ditemukannya komet Halley-Bopp. Komet Halley-Bopp ditemukan pada tanggal 23 Juli 1955 pada jarak yang cukup jauh dari matahari. Komet Halley-Bopp atau disebut juga A-Komet C-1995-01 adalah salah satu komet yang masih diperdebatkan pada abad ini. Halley-Bopp merupakan salah satu komet terterang atau tercerah yang dapat terlihat selama beberapa dekade ini. Komet ini dapat terlihat oleh mata telanjang selama 18 bulan. Kemudian, 23 Juli 1973, berdirinya Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Komite Nasional Pemuda Indonesia atau lebih populer dengan singkatan KNPI adalah organisasi kepemudaan yang awalnya merupakan gabungan dari kelompok Cipayung, binaan kader Golkar, dan tentara melalui deklarasi yang dipimpin oleh David Napitupulo. Organisasi ini lahir melalui Deklarasi Pemuda Indonesia pada hari yang sama dengan maksud menumbuhkan, meningkatkan, mengembangkan kesadaran sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, 23 Juli 2001, pelantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Indonesia. Megawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia merupakan Presiden Wanita Indonesia pertama yang kemudian mengikuti jejak Soekarno selaku ayahnya menjadi Presiden Indonesia. Ia menjadi Presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR ini diadakan dalam rangka menanggapi langkah Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur yang membekukan lembaga MPR atau DPR dan Partai Golkar. Kemudian 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Peringatan Hari Kanak-Kanak Indonesia digelar meriah dengan pertunjukan pawai yang dilakukan anak-anak yang disambut Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Pada era Presiden Soekarno, Hari Anak Nasional berlangsung pada tanggal 6 Juni yang merupakan tanggal kelahiran Bung Karno. Sementara pada pemerintahan rezim Orde Baru menetapkan Hari Anak Nasional pada 23 Juli setelah membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan disahkan pada tanggal 23 Juli 1979. Kemudian pada tahun 1984, Presiden Soeharto menerbitkan Kepres Nomor 44 Tahun 1984 yang menetapkan 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas Kependudukan Digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Sedangkan Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di Anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan Anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
1: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegang, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin, membuat rasa haus berkurang. Tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam. Membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.
6: Botol, sayur, lampu mati, wes, tak gua ningkini wae. Podo wae to, seperti sampah.
1: Mbah, pripun to mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
6: Oh, notole.
1: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
7: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
6: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium. Iku masuk golongan apa ya, Le?
7: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai, tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
6: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cap, oli bekas, kui masuk golongan apa ya, Le?
7: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
6: Le, aku tak kenal, Le. Nek, mantanku golongan anorganik apa berubah?

93 FM BPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, kita jumpa lagi untuk pagi hari ini mengawali program acara kami di pagi hari ini hingga nanti malam ya. Dan tentunya di pagi hari ini kita juga ucap terima kasih bagi sahabat yang sudah mendengar program acara kami dan juga memilih Radio Suara Madiun menjadi teman baik Anda semuanya. Pagi hari ini kita sudah di hari ke-23, harinya Kamis, Juli, tanggal 23, 2026. Dan kita juga sangat bergembira sekali kalau hari ini adalah hari anak-anak nasional ya, tanggal 23 Juli. Jadi untuk sahabat semuanya yang mungkin saat ini tadi mengadakan upacara bendera atau juga sekedar acara sedikit ringan atau juga berat juga boleh di sekolah-sekolahnya, ya pasti di pagi hari ini saya juga mau ucapkan selamat hari anak nasional tanggal 23 Juli. Semoga setiap anak Indonesia tumbuh sehat, bahagia, berani bermimpi, dan mendapatkan kasih sayang serta kesempatan untuk meraih cita-citanya. Karena setiap anak adalah harapan untuk masa depan yang lebih baik. Ya baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, kita akan awali perjumpaan kita untuk pagi hari ini di Halo Madiun sampai jam 9 pagi nanti. Dan terima kasih juga untuk sahabat yang dari jauh juga ya, yang sudah streaming atau juga yang sudah mendengar program acara kami dari radio. Kembali kita akan temani semuanya dari jam 7 pagi sampai dengan jam 11 malam nanti dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi yang kita himpun di redaksi kami di Radio Suara Madiun. Dan juga buat sahabat yang tentunya pagi hari ini akan hadir ya, akan menyapa sahabat semuanya, bersalam-salam atau juga mau request lagu, kita masih tunggu kebersamaannya di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Pagi hari ini di hari Kamis ya, cuaca cerah ya, dingin juga masih ada di Kota Madiun. Kalau kemarin itu sedikit banyak anginnya kencang sekali, tapi ini pagi hari ini tidak ya. Tapi kalau sahabat pagi hari ini masih bekerja, menyisakan kemarin kalau daun-daunan banyak yang guguran atau juga yang kotor-kotoran, ini debu-debu juga yang banyak yang masuk di rumah. Nah ini lagi bersih-bersih, selamat pagi aja semuanya. Semoga pagi hari ini tetap semangat ya untuk hari Kamis ya. Semoga harapan, cita-cita atau juga keinginan yang pagi hari ini akan disampaikan atau juga diinginkan, diucapkan, ini semua bisa terwujud ya untuk pagi hari ini. Dan juga buat sahabat saya yang semuanya pagi hari ini bekerja di seluruh OPD, di kantor-kantor pemerintah Kota Madiun, tetap semangat ya. Dan tentunya jangan bekerja kalau diawasi. Jangan ya, jadi kalau bekerja itu tidak usah diawasi. Dengan kesadaran ya, terus kemudian juga kalau yang namanya di fasilitas umum ya, kita dengan senyum, dengan ramah, kita harus semuanya bekerja dengan baik hati ya. Tentunya karena apa? Ini semuanya untuk tujuan kita yang mulia, karena ini adalah demi kepentingan masyarakat Kota Madiun. Dan juga untuk yang di rumah, selamat pagi semuanya, semoga tetap semangat juga pagi hari ini. Buat yang masak juga tetap semangat, di warung juga tetap semangat, di jalan juga tetap semangat ya Pak Bu ya, yang di jalan juga terima kasih sudah menemani kami semuanya juga. Dan pagi hari ini kalaupun ada yang sakit, semoga tetap sembuh, diberikan kesembuhan baik dari obat-obatan atau juga dari istirahat ya, karena sejatinya kalau istirahat itu kita juga bisa merilekkan semuanya. Kadang kalau kita sakit itu kan minum obat tidur gitu ya. Ya siapa tahu nanti kalau dengan tidur ini saya berikan lagu-lagu, lagunya itu ternyata juga bisa mengingatkan kita pada seseorang, bisa sembuh ya. Atau juga mengingatkan, oh ini lagu ini pas ketika saya tiba-tiba sembuh gitu kan, itu sugesti ya. Jadi ya pasti dengan seperti ini, cuaca boleh panas namun hati kita harus tetap dingin ya. Dan pagi hari ini akan saya temani sampai jam 9 pagi nanti masih di Halo Madiun.

0: informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, jumpa lagi bersama saya Ruzar dalam Buletin Jawa Timur edisi 23 Juli 2026. Berita pertama datang dari Suara Gresik, ada Bahrudin mengabarkan Pemkab Gresik salurkan bantuan stimulan RTLH, perkuat upaya pengentasan kemiskinan.
2: Pemerintah Kabupaten Gresik kembali menyalurkan bantuan stimulan rumah tidak layak huni atau RTLH kepada warga di Desa Mojowuku, Kecamatan Kedamaian, Desa Lebani Suko, Kecamatan Meringinanom, dan Desa Pucung, Kecamatan Balopanggang, Selasa 21 Juli 2026. Bantuan berupa material bangunan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Gresik Aslul Alif sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan. Material yang disalurkan meliputi pasir, semen, kayu, bata ringan, asbes, kloset, paku, bak mandi, dan kebutuhan bangunan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi rumah penerima. Wakil Bupati Alif berharap bantuan ini dimanfaatkan secara optimal agar rumah warga menjadi lebih aman, sehat, dan layak huni. Program RTLH juga akan terus diperluas agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat merasakan manfaatnya. Saya Barudin dari Suara Gresik melaporkan.
1: Bergeser ke Suara Madiun, ada Amanda mengabarkan, buka Youth Creative Week 2026, PLT Wali Kota Madiun harap jadi tonggak ekosistem ekonomi kreatif.
3: Youth Creative Week 2026 resmi dibuka. Kegiatan yang masih dalam rangkaian peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun tersebut dibuka PLT Wali Kota Madiun Eva Guspanuntun. Bertempat di lantai 2 Pasar Sleko, PLT Wali Kota berharap hadirnya Youth Creative Week 2026 menjadi tonggak terbentuknya ekosistem ekonomi kreatif anak-anak muda di Kota Pendekar. Youth Creative Week 2026 memang event untuk para kaula muda. Event sengaja berpusat di lantai 2 Pasar Sleko. PLT Wali Kota memang ingin lantai 2 yang dulunya kosong dimanfaatkan usaha anak-anak muda. Tak heran di lokasi banyak usaha yang identik dengan anak-anak muda. Mulai kopi dan literasi, jajanan anak-anak muda, musik, mural serta lukis, dan lain sebagainya. Keberadaan usaha tersebut diharapkan tidak berhenti selama gelaran event, namun terus berjalan bahkan semakin ditingkatkan. Pemerintah Kota Madiun pun memberikan dukungan penuh. Selain memberikan berbagai fasilitas, Pemkot pun menggratiskan sewa kios untuk 6 bulan ke depan. Hal tersebut untuk menjadi penyemangat sekaligus menarik para kreatif muda. Harapannya lantai 2 Pasar Sleko dikenal sebagai tempatnya anak-anak muda dan ekosistemnya terbentuk. Tak hanya meninjau kios-kios kreatif anak muda, PLT Wali Kota juga mengawali goresan di kanvas besar untuk kemudian diteruskan menjadi seni mural. Dalam kegiatan, PLT Wali Kota juga menyerahkan hadiah kepada pemenang Lomba Foto Madiun Spectral Carnival yang berlangsung beberapa waktu lalu. Amanda, Suara Madiun.
1: Dari Madiun, pindah ke Nganjuk, ada Ersal Nganjuk, Reni Kristi mengabarkan, MPLS jadi momentum pecah.

0: Baya sebagai upaya membentuk agen-agen pelajar yang mampu saling mengingatkan, mengelola stres, serta berani menolak ajakan menggunakan narkoba. BNNK Nganjuk mengajak keluarga, sekolah, dan masyarakat bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, produktif, dan bersih dari narkoba demi melindungi generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Berpindah ke Tulungagung, ada Eko Tomo dari RGRFM mengabarkan, PLT Bupati Tulungagung raih penghargaan pembinaan koperasi andalan Jawa Timur 2026, amanah untuk terus meningkatkan.
2: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menerima penghargaan Pembina Koperasi Andalan Jawa Timur tahun 2026 yang diserahkan langsung Menteri Koperasi pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 Provinsi Jawa Timur di Pamekasan. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas komitmen pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam membina koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Bagi Tulungagung, penghargaan ini menjadi dorongan untuk terus memperkuat pembinaan terhadap 1.579 koperasi agar semakin modern, mandiri, dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menyampaikan penghargaan tersebut merupakan amanah untuk meningkatkan kualitas pembinaan koperasi. Jumlah tersebut menjadi potensi besar yang harus dibarengi dengan pembinaan berkelanjutan agar koperasi semakin modern, mandiri, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menegaskan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh insan koperasi di Kabupaten Tulungagung. Eka Utomo, RGRFM Tulungagung.
1: Dari Tulungagung, ada Dewanta Pramayoga dari Suara Kota Probolinggo mengabarkan, Wali Kota Probolinggo tinjau gerakan pangan murah, jaga stabilitas harga, dan ringankan beban masyarakat.
3: Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin kembali meninjau gerakan pangan murah, GPM, yang digelar di depan kios pangan Kopi Siaga, Jalan Panglima Sudirman. Kedatangannya disambut antusias warga yang sejak pagi telah mengantri untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Wali Kota Dr. Aminuddin menjelaskan bahwa gerakan pangan murah merupakan salah satu langkah nyata pemerintah Kota Probolinggo dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus menekan laju inflasi daerah. Wali Kota menambahkan, pengendalian inflasi menjadi salah satu fokus pemerintah daerah agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Pelaksanaan GPM akan terus dievaluasi secara berkala sesuai perkembangan kondisi ekonomi dan harga pasar. Kehadiran wali kota yang berinteraksi langsung dengan warga menjadi wujud komitmen pemerintah dalam memastikan bantuan pangan tersalurkan secara tepat sasaran sebagai respon terhadap fluktuasi harga bahan pokok di pasaran. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
1: Berpindah ke Suara Pasuruan, ada Anggun mengabarkan tekan impor sapi, Wamenko Pangan Hanif Faisal Nurfovik minta Nestle dan Pemkab Pasuruan perluas fasilitas closed barn di daerah rendah.
4: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurfovik berkunjung ke Kabupaten Pasuruan Selasa 21 Juli 2026. Kunjungannya tak lain dalam rangka meresmikan fasilitas closed barn dan serah terima sapi impor dari Nestle Indonesia kepada peternak sapi perah binaan KUD Dadi Jaya, Kecamatan Purwodadi. Di hadapan awak media, Hanif menegaskan bahwa hadirnya closed barn sangat berpengaruh pada produktivitas sapi maupun susu yang dihasilkan sebab menggunakan sistem kandang tertutup yang memanfaatkan teknologi pengaturan ventilasi, suhu, dan kelembapan secara otomatis. Kedepan Hanif berharap antara Nestle Indonesia dan Pemkab Pasuruan akan semakin intens bekerja sama dalam menghasilkan sebuah sintesa, yakni rekayasa mikroklimat yang dapat mengembangkan sapi perah dari daerah subtropis dan daerah template bisa hidup dan berkembang pesat di daerah dataran rendah.
5: Harapan saya, postman ini dengan perlu Pak Bupati dikembangkan nanti penelitiannya sangat masif. Jadi kita bisa meyakinkan bisa diturunkan di daerah yang bawah sehingga daerah atas ini bertugas untuk mengatur tata air yang di bawah menjadi daerah produksi.
4: Sementara itu Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menyampaikan terima kasih kepada Nestle Indonesia yang ikut mendukung program pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan susu di daerah hingga program lain seperti penurunan angka stunting di Kabupaten Pasuruan. Di akhir acara Wamen beserta undangan diajak melihat pengembangan sapi perah di KUD Dadi Jaya di kandang tertutup sekaligus menyerahkan sapi impor dari Nestle Indonesia. Anggun, Suara Pasuruan mengabarkan.
1: Berita terakhir datang dari Suara Ngawi, ada Kavin Mebek mengabarkan. Kemensos terpan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Ngawi.
6: Struktur kelembagaan Sekolah Rakyat Terintegrasi Ngawi mulai

0: terbentuk. Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menetapkan kepala sekolah untuk masing-masing jenjang pendidikan sebagai bagian dari persiapan operasional sekolah tersebut. Bu Nadi, Kepala Dinsos Ngawi, mengatakan kewenangan penuh pengelolaan SRT berada di bawah Kemensos Republik Indonesia, termasuk penetapan kepala sekolah. Bu Nadi menjelaskan Indarti yang saat ini menjabat sebagai kepala SMA 1 Widodaren dipercaya memimpin SRT jenjang SD dan SMP. Sementara itu jenjang SMA dipimpin oleh Muhammad Sobirin yang juga masih merangkap sebagai kepala sekolah rakyat jenjang SMA di Kabupaten Bojonegoro. Bu Nadi menambahkan penugasan tersebut masih bersifat tugas tambahan. Untuk penetapan secara definitif maupun perpindahan jabatan masih harus melalui persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Status para sekolah saat ini merupakan tugas tambahan. Ke depan perpindahan atau penetapan definitifnya masih harus melalui persetujuan teknis dari BKN. Saya Kevin Mabek, Suara Ngawi.
1: Sahabat, itulah Buletin Jawa Timur edisi 23 Juli 2026. Saya Ruzer, sampai jumpa di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya.
2: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
3: Ayo dengar Suara Madiun.
4: Tes, tes, cek, cek, cici, loro, telu.
5: Enten apa toh, Mbah?
4: Kok cak cek cak cek, tas tes tas tes.
5: Iki lho, Le. Aku arep kekei pengumuman.
4: Pengumuman? Pengumuman apa toh, Mbah?
5: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor.
4: Pun monggo, jenengan sing nyukani pengumuman, Mbah.
5: Anu, Le. Aku wedi terus njedhet ora wani kowe wae.
4: Oh, alah. Pun bunti kertas e.
6: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 1. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing untuk membersihkan saluran dan selokan di lingkungan. 2. Membersihkan sampah dan kotoran di sungai-sungai. 3. Melaksanakan pemotongan ranting-ranting pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. 4. Melakukan pemantauan dan juga pengecekan baliho-baliho yang rawan roboh akibat hujan dan angin besar. 5. Menyampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi.
4: Pun Mbah, pemanis tak waco. Lah nopo kok jenengan jredeg ni wau? Kan mboten bisa piantun.
5: Anu le, aku ki jredeg rego ora iso maca.
6: Mari selamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan alam.
5: Ngoki
4: marai kaget aku lele
5: niki lho Mbah nembe jajal knalpot brong. Knalpot brong
6: tercantum pada pasal 285 ayat 1 junto pasal 106 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua. Stop, knalpot bising. Knalpot bising.
7: syukur aku ya. Saiki kenal pot mubrong tak ganti kalau sedotan. Ben orang berbagi tangga nih.
8: Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spacer pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

93 FM MPPL, Radio Sarah Madiun. Baik, ketemu lagi ya sahabat ya. Kita masih di program acara kami di Halo Madiun untuk pagi hari ini. Tadi sudah ada informasi yang kita sampaikan dari Buletin Jawa Timur. Ini bisa dinikmati atau didengarkan setiap hari dari pukul 8 pagi sampai selesai ya. Dan kerja bareng antara LPPL Radio Sarah Madiun se-Jawa Timur. Bisa didengarkan setiap hari ya. Ya baik sahabat, kita ketemu lagi untuk pagi hari ini. Dan juga buat sahabat yang tentunya pagi hari ini baru bergabung bersama kami di 93 FM, kita ucapkan selamat pagi aja. Selamat beraktivitas. Semoga pagi hari ini tetap semangat. Harapan-harapan dan juga doa-doa yang baik selalu ada pada panjenengan semuanya. Dan kalau mungkin pagi hari ini punya rencana indah, semoga bisa terlaksana dengan baik ya. Dan juga selamat pagi untuk, aduh gak ada nomornya ya ini ya, ada nomor 1634 ya, selamat pagi juga. Ini sudah dari tadi pagi ya, sudah WA ya. Tapi mau ditunggu karena ini jenis musiknya berbeda ya. Nanti siapa tahu dengan penyiar yang lainnya nanti akan dihadirkan ya. 1634 ya, selamat pagi semuanya. Dan juga ada Mbak Niken, Mbak Sri, selamat pagi semuanya. Mbak Wayu juga selamat pagi yang ada di Lapak Joglo Palreman Tawangrejo. Tetap semangat Mas, terima kasih semangatnya. Oke, baik ya. Laris manis Tanjung Kimpul, dagangannya habis uangnya pada kumpul gitu ya. Jadi kenapa ya orang bikin parikan seperti itu ya? Laris manis Tanjung Kimpul, dagangannya habis uangnya pada kumpul. Enggak ada yang lainnya gitu loh. Ning Lampung beli teh kampul gitu ya. Pokoknya uangnya pada ngumpul gitu ya. Ya, oke, dan juga selamat pagi dulu untuk sahabat yang baru bergabung juga. Selamat pagi semuanya ya, yang baik pagi hari ini bisa didengarkan baik melalui radio ataupun juga melalui streaming ya. Kalau streaming ini biasanya saya pernah mendengarkan dari Surabaya juga ada, dari Mas Theo juga yang ada di Magelang juga terima kasih sudah hadir. Ada juga di Salatiga, ada Desi juga Petmagi. Selamat pagi juga semuanya ya. Jadi jauh-jauh juga ya. Jadi ternyata kalau yang namanya kemajuan teknologi itu bisa didengarkan apa misalkan ya, ini di Radio Sarah Madiun ini ada ya apa ya, pengin dengar penyiarnya kangen gitu ya. Nah, bisa didengarkan melalui streaming karena kita hadir juga mulai siarannya dari jam 7 pagi sampai dengan jam 11 malam. Tapi kalau mungkin sahabat tidak bisa tidur ya, atau juga mungkin masih lembur, masih melek, bergadang di gerdu atau juga di rumah, lembur-lembur semuanya itu nanti itu biasanya kita juga akan hadirkan lagu-lagu pop ya sampai pagi jam 7. Sebelum jam 7 kita ada lagu-lagu barat pop juga. Nanti setelah itu jam 7 kita mulai siaran lagi di setiap harinya ya. Acara-acara juga kita pandu terus ya untuk pagi aktivitas sahabat semuanya. Kalau Sabtu Minggu atau hari besar tanggal yang merah kita juga libur karena menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kantor ya. Oke, baik sama semua tadi. Bentar, ada nyamuk ini. Ya, selamat pagi dulu untuk sobat yang saat ini baru bergabung juga ya. Terima kasih atas atensinya dan juga WA semangatnya. Dan tak lupa juga selamat pagi dulu untuk hari ini Hari Anak Nasional Mas. Oke, saya juga mau ucapkan selamat Hari Anak Nasional untuk para anak-anak Indonesia semuanya. Anak-anak adalah tawa hari ini dan harapan untuk masa depan. Bagus sekali ya. Saya ulang ya. Anak-anak adalah tawa hari ini dan harapan untuk masa depan. Selamat Hari Anak Nasional. Semoga setiap langkah kecil mereka ini menjadi awal dari mimpi-mimpi besar yang akan terwujud. Amin ya. Jadi sekali lagi untuk sahabat semuanya, kita pagi hari ini tanggal 23 Juli kita meringati hari yang namanya Hari Anak Nasional ya. Jadi kalau kita berbicara masalah anak nasional ini sangat banyak sekali ya. Jadi kita harus ingat ketika ada 4 hak dasar anak yang harus kita ketahui bagi orang dewasa ini ya. Kita orang dewasa harus tahu 4 hak atau apa yang harus diberikan anak-anak ini supaya nantinya juga menjadi anak-anak yang luar biasa ya. Yang pertama adalah hak untuk hidup atau survival. Nah, ini hak untuk hidup itu wajib ya. Dan kedua adalah hak untuk tumbuh dan berkembang, development. Dan juga yang berikutnya, hak untuk mendapatkan perlindungan atau protection. Dan hak terakhir adalah hak untuk berpartisipasi atau participation. Wah, susah juga ini ya bacanya. Ya, bentar. Jadi batuk ini ya.
Terus kemudian 4 hak dasar ini menjadi landasan utama dalam pemenuhan hak anak di Indonesia ya. Dengan terpenuhinya hak-hak tersebut, anak-anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang sehat, cerdas, percaya diri, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat. Nah ini dia, jadi saya ulang sekali lagi, hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi. Nah, kadang kita tanpa sengaja ya, ada anak-anak yang di bawah umur ini kita kerjakan, kita perkerjakan, misalnya untuk jadi membantu-bantu yang untuk mencari nafkah, atau juga mungkin ya, maaf ya, ada juga yang tentunya di bawah orang tuanya lebih besar lagi, ini untuk ngemis, minta-minta, itu tidak boleh ya, karena harus ini ingat ya, mereka itu adalah hak yang harus kita lindungi, dan hak ini harus nantinya, ini masih tertuang di dalam undang-undang yang namanya Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak ya. Jadi kalau sahabat ini ada yang tentunya hak-hak hidup mereka ini dicurangi, dieksploitasi. Nah ini siap-siap ya berhadapan dengan yang namanya Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 ini tentang perlindungan anak. Jadi tidak main-main sanksinya juga ya. Dan juga ada undang-undang ini mengacu pada konvensi hak anak PBB ya. Jadi secara umum itu banyak sekali, ada 8 haknya. Ini secara dasar ada 4, tapi yang ada di dalam undang-undang ini, yang di Indonesia ini ada 8 ya. Yang pertama saya sebutkan ya, hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, hak memperoleh identitas, hak mendapatkan kasih sayang dan perlindungan, nah ini dia ya. Hak memperoleh pendidikan, ini harus sekolah anak-anak ya. Kemudian juga hak atas kesehatan, hak bermain dan beristirahat, hak menyampaikan pendapat, dan terakhir adalah hak mendapatkan perlindungan khusus ya. Nah ini bisa juga sahabat bisa baca sendiri, karena ini sangat rentan, kadang tuh orang dewasa ini ada yang dilanggar, tapi yang pasti mereka ini mendapatkan hak seperti ini ya. Jadi siap-siap kalau sahabat itu main-main dengan namanya anak ya, misalkan anak digebuki, nggak ada salahnya. Nah ini kita sebagai orang yang lebih dewasa bisa melapor ya, kemudian juga dieksploitasi, misalnya dipekerjakan di lampu merah. Nah ini juga bisa kita edukasi atau juga kita laporkan pada pihak yang berwajib ya, karena sesuai dengan undang-undang ini adalah anak itu dijamin ya, dan penjaminnya ini bukan yang main-main, adalah undang-undang ya. Ini undang-undang nomor 23 tahun 2002, ini perubahannya adalah undang-undang nomor 35 tahun 2014 ya, dan juga mengacu pada konvensi hak anak PBB. Wes, hebat ya. Jadi inilah yang namanya anak-anak, supaya tumbuh kembang dengan sehat. Waktunya sekolah ya, sekolah dengan luar biasa. Kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai wali ini juga memberikan hak mereka itu sebaik-baiknya. Karena apa? Nantinya mereka biar tumbuh berkembang dengan sehat, dan akhirnya nanti menjadi pewaris Indonesia tahun 2045. Dan tentunya memperoleh cita-cita dan juga harapan-harapan indah yang selalu mereka harapkan dan inginkan juga bersama ya. Ya baik, kita sudah pukul 8 lebihnya 30 menit. Kalaupun sahabat punya aktivitas pagi hari ini yang belum tersampaikan, atau juga pagi hari ini mau ke pasar, selamat pagi semuanya, selamat aktivitas juga. Buat yang mungkin keluar kota juga selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas juga. Kemudian juga untuk yang di kantor-kantor juga nih, selamat pagi semuanya. Mungkin kalau di kantor sudah persiapan tadi dari jam 7 ya, sudah siap-siap nyalakan komputer. Kalaupun sahabat ini ada di area publik, mendapatkan selalu surat menyurat ataupun juga pengaduan masyarakat, ini sudah siap semuanya ya. Jadi intinya kita bekerja tepat waktu dan juga pulangnya tidak lebih, dan juga nantinya pulang juga tepat waktu, tidak mendisi gitu ya. Ya baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, silakan untuk sahabat yang mau hadir lagi ya, kita tunggu bersamanya, masih di program acara kami di Halo Madiun. Jadi silakan untuk sahabat bisa di nomor teleponnya ya, di 081-556-451-817. Nanti kita akan akhiri program acara kami sampai jam 9 pagi nanti ya. Jadi tetap semangat, tetap aktif, dan juga jangan lupa pagi hari ini kita awali dengan doa dan juga senyum yang indah untuk semua orang. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN lakukan dengan 3M+, menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat semua tempat penyimpanan air, memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan jentik, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talak air yang tidak lancar, larvasida di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
1: Weh, neng ini aku aman. Ora kepak-kepak terus bendino. Dikira ini aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

0: hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

93 FM BPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kebersamaan kita untuk pagi hari ini di program acara kami di Halo Madiun harus segera kita tuntaskan. Dan juga terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan program acara kami. Dan pasti nanti ada rekan-rekan saya yang lain yang akan mengisi program acara kami sampai nanti penghujung di program acara kami di jam 11 malam. Dan baik sahabat, akhirnya dari Jalan Peris Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun, saya OO undur diri. Selamat pagi semuanya, sukses selalu untuk Anda semuanya, dan sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 Juli? Beberapa di antaranya adalah 23 Juli 1955 ditemukannya komet Halley-Bopp. Komet Halley-Bopp ditemukan pada tanggal 23 Juli 1955 pada jarak yang cukup jauh dari matahari. Komet Halley-Bopp atau disebut juga A-Komet C 1995-01 adalah salah satu komet yang masih diperdebatkan pada abad ini. Halley-Bopp merupakan salah satu komet terterang atau tercerah yang dapat terlihat selama beberapa dekade ini. Komet ini dapat terlihat oleh mata telanjang selama 18 bulan. Kemudian 23 Juli 1973, berdirinya Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Komite Nasional Pemuda Indonesia atau lebih populer dengan singkatan KNPI adalah organisasi kepemudaan yang awalnya merupakan gabungan dari kelompok Cipayung, binaan kader Golkar dan tentara melalui deklarasi yang dipimpin oleh David Navitupulo. Organisasi ini lahir melalui Deklarasi Pemuda Indonesia pada hari yang sama dengan maksud menumbuhkan, meningkatkan, mengembangkan kesadaran sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, 23 Juli 2001, pelantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Indonesia. Megawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia merupakan Presiden Wanita Indonesia pertama yang kemudian mengikuti jejak Soekarno selaku ayahnya menjadi Presiden Indonesia. Ia menjadi Presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR ini diadakan dalam rangka menanggapi langkah Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur yang membekukan lembaga MPR atau DPR dan Partai Golkar. Kemudian 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Peringatan Hari Kanak-Kanak Indonesia digelar meriah dengan pertunjukan pawai yang dilakukan anak-anak yang disambut Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Pada era Presiden Soekarno, Hari Anak Nasional berlangsung pada tanggal 6 Juni yang merupakan tanggal kelahiran Bung Karno. Sementara pada pemerintahan rezim Orde Baru menetapkan Hari Anak Nasional pada 23 Juli setelah membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan disahkan pada tanggal 23 Juli 1979. Kemudian pada tahun 1984, Presiden Soeharto menerbitkan Kepres Nomor 44 Tahun 1984 yang menetapkan 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Ayo mundur, terus.

0: Kiri, kiri, kiri. Terus, terus, lurus, lurus. Ya, hop.
1: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Sepeda, tarif lama Rp500, tarif baru Rp1.000. Sepeda motor roda 2, tarif lama Rp1.000, tarif baru Rp2.000. Sepeda motor roda 3, tarif lama Rp1.500, tarif baru Rp3.000. Sedan, pickup, dan kendaraan sejenis, tarif lama Rp2.000, tarif baru Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bus kecil, dan kendaraan lainnya sejenis, tarif lama Rp4.000, tarif baru Rp5.000. Truk gandeng, trailer, mobil bus besar, dan kendaraan yang sejenis, tarif lama Rp8.000, tarif baru Rp10.000. Untuk petugas parkir dan masyarakat pengguna lahan parkir, ayo kita tertib.

0: tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
1: Iyalah Lele, kue iki isi enom kok gampang melorot toh le? Kayak aku iki lho, meskipun wis tua, awakku sehat, segar, lan bugar.
0: Dengar, sehat zaman now itu mudah. Dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
1: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit. Ayo dengar Suara Madiun.
3: Flash News. Sahabat Suara Madiun, sebanyak 1.480 siswa di Provinsi Bali masih belum mendapatkan SMA-SMK Negeri meskipun masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sudah berakhir. Mereka adalah siswa yang belum tertampung dalam sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 jenjang SMA-SMK Negeri. Secara keseluruhan, terdapat 2.567 peserta yang tidak lolos seleksi dalam segala tahapan SPMB 2026 jenjang SMA-SMK. Dikutip dari media Kompas, dengan demikian masih terdapat 1.000 lebih peserta yang belum tertampung dan menjadi perhatian Disdikpora Bali. Saat ini, Disdikpora Bali terus melakukan pemetaan terhadap sekolah yang masih memiliki kuota. Tujuannya agar siswa yang masih berharap pada sekolah negeri namun belum tertampung dapat segera memperoleh akses pendidikan.
4: Telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
5: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Hai, sahabat Suara Madiun semuanya, selamat pagi menjelang siang ya. Dan semoga hari ini selalu membawa semangat dan pastinya kebahagiaan untuk kita semua ya. Untuk sahabat yang sudah bergabung, boleh banget request nih untuk lagunya lagu Indonesia seperti biasa ya. Sampai jam 10 pagi nanti, Ulan bakal nemenin di program Kelas Sahabat ya pagi hari ini. Oke. Karena hari ini nih sahabat semuanya, selain hari Kamis ya, karena di tanggal 23 Juli 2026, nah ini juga di hari ini kita memperingati Hari Anak Nasional ya sahabat semuanya. Dan semoga momen tersebut, nah ini juga sekaligus mengingatkan kita gitu ya, bahwa setiap anak itu juga berhak tumbuh dengan sehat, dengan bahagia, dengan aman gitu ya, dan mendapatkan pendidikan yang layak. Nah itu juga paling penting nih sahabat semuanya, dan kesempatan untuk mengembangkan bakat atau cita-citanya demi masa depannya ya sahabat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga diharapkan juga nih anak-anak kita ini juga ya, sebenarnya bukan hanya generasi penerus gitu ya, tetapi ini juga bagian penting dari masa kini ya, dari rasa ingin tahu mereka ini juga beserta keberanian gitu ya untuk bermimpi, hingga kreativitas mereka ini harus ditunjukkan di setiap harinya gitu ya sahabat semuanya. Dan tentunya juga ini harapan besar untuk kita semua ya, untuk masa depan Indonesia yang lebih baik ya sahabat semuanya. Oke deh, nanti kita ngobrol lagi setelah yang satu ini, so tetap stay tune bersama Wulan sampai jam 10 pagi nanti.

Oke, masih balik lagi sama Wulan ya pastinya di kelas sahabat ya. Untuk sahabat yang sudah bergabung, boleh banget request lagu ya, lagunya lagu Indonesia. Dan nanti juga sampai jam 10 pagi ya sahabat semuanya. Oke, untuk informasi di pagi menjelang siang hari ini ya sahabat semuanya. Ini juga datang dari Kabupaten Pasuruan Jawa Timur nih sahabat semuanya. Bahwasannya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar Kabupaten Pasuruan. Nah, ini juga dikabarkan telah mencatat sebanyak 75 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Juli 2026 ya sahabat semuanya. Dan mayoritas kebakaran tersebut, nah ini terjadi di lahan terbuka tentunya yang ditumbuhi rumput ya, kemudian ada ilalang juga maupun tanaman tebu nih sahabat semuanya, atau sekitar 85%. Nah, untuk itu ya, dikutip dari Media Detik nih, ini Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Nah, ini Bambang juga mengatakan tingginya angka kebakaran lahan. Nah, ini dipicu kebiasaan masyarakat ya, sahabat semuanya, untuk membersihkan lahan dengan cara membakar vegetasi kering tanpa pengawasan nih sahabat semuanya. Dan kondisi itu tentunya juga beresiko ya dalam menyebabkan api yang bisa meluas atau merembet ke area lain. Ini juga termasuk ke pemukiman warga ya sahabat semuanya. Dan penyebabnya adalah kebanyakan karena kurangnya pemahaman pembersihan lahan ya. Ini maksudnya juga habis dibakar tapi kemudian dibiarkan begitu aja gitu ya sahabat semuanya. Dan juga ini Bambang menambahkan ya, hingga saat ini, nah ini seluruh kejadian kebakaran lahan ini juga ditangani ya, belum sampai menjalar ke permukiman ya. Namun juga tetap menghimbau masyarakat ya untuk semuanya, nah ini tidak membakar sampah maupun membersihkan lahan dengan cara membakar tanpa pengawasan ya sahabat semuanya. Kalaupun terpaksa nih, ini juga disarankan ya untuk dibersihkan dengan cara ya yang tidak dibakar gitu ya sahabat semuanya. Kemudian nih, ini juga mengingatkan masyarakat ya, Damkar Pasuruan juga meminta untuk seluruh kita ya sebagai masyarakat, terutama pada saat musim kemarau, ini juga justru untuk meningkatkan resiko kebakaran ya sahabat semuanya. Dan ini harus kita waspadai untuk semuanya ya, kita sebagai masyarakat. Ini berharap langkah edukasi dan juga pengawasan yang lebih intensif tentunya ya, bisa menekankan angka kebakaran lahan sekaligus mencegah potensi kerugian yang lebih besar bagi masyarakat tentunya ya sahabat semuanya. Untuk itu nih, yang masih membakar sampah di halaman rumah terutama ya, ini juga kita harus hentikan kebiasaan tersebut ya sahabat semuanya. Karena kalau membakar sampah secara sembarangan, nah baik daun, baik ranting kering atau plastik styrofoam gitu ya, kertas berlapis, kain, kemudian ban atau karet bekas ya, atau limbah rumah tangga lainnya nih sahabat semuanya ya, ini juga justru bisa menimbulkan asap beracun yang berbahaya tentunya bagi kesehatan kita dan juga bisa mencemari lingkungan kita gitu ya sahabat semuanya. Karena dari hasil asap gitu ya, ini asap hasil pembakaran ya, justru mengandung partikel yang sangat halus ya sahabat semuanya, dan tentunya berbahaya, bisa memicu gangguan pernapasan, bahkan iritasi mata gitu ya, memperburuk asma yang punya asma nih sahabat semuanya ya, dan bahkan meningkatkan resiko penyakit serius jika terus terpapar terhadap asap tersebut ya sahabat semuanya. Nah itu nih sahabat semuanya, kita juga harus bersama untuk menjaga udara kita di lingkungan kita masing-masing untuk tetap bersih ya sahabat semuanya, dan juga lingkungannya biar sehat ya, dan mencegah resiko kebakaran. Nah pokoknya jangan biarkan sampah kita ini dibiarkan untuk membakar sampah sembarangan gitu ya sahabat semuanya. Pokoknya harus kelola sampah dengan cara yang lebih aman dan juga ramah lingkungan ya untuk sahabat semuanya.

Oke, masih bersama Wulan di kelas sahabat ya, sahabat semuanya. Ini lagunya Malik ya, ini Kumpul Bocah. Itu mengingatkan kita kepada ya bocah gitu ya, sahabat semuanya. Karena berhubung di hari Kamis ini tanggal 23 Juli ya tepatnya, ini juga kita memperingati Hari Anak Nasional 2026 pastinya. Juga ya semoga anak kita ya ini terlindungi, tentunya juga membuat Indonesia lebih maju gitu ya sahabat semuanya. Dan karena juga nih ini peringatan ini bukan sekedar seremoni atau ucapan selamat biasa gitu ya, tapi ini harus menjadikan pengingat ya bahwa setiap anak ini memiliki hak yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh semua pihak ya sahabat semuanya. Karena bukan hanya orang tua aja ya, tetapi juga keluarga, kemudian sekolah ya, masyarakat juga ya, kemudian dunia usaha, kemudian media ya, hingga pemerintah itu sendiri juga punya tanggung jawab yang sama untuk memastikan anak-anak Indonesia ini bisa tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat ya. Tentunya juga harus penuh kasih sayang ya sahabat semuanya. Karena juga nih, ini apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar atau mereka rasakan hari ini gitu ya sahabat semuanya, ini juga akan membentuk karakter mereka di masa depan tentunya ya. Karena hal itu ya, hal pertama yang harus perlu diberikan kepada anak itu juga tentunya juga bukanlah materi yang berlimpah aja gitu ya. Ini melainkan perhatian, kemudian waktu ya, dan kasih sayang yang tulus ya sahabat semuanya. Pokoknya nih untuk para orang tua di Kota Madiun ya, ini pokoknya harus luangkan waktunya ya untuk mendengarkan cerita mereka, kemudian harus memahami perasaannya ya, dan menjadikan tempat yang nyaman ketika mereka ini menghadapi kesulitan ya sahabat semuanya. Pokoknya kalau kedekatan emosional antara orang tua dan anak itu juga fondasi yang paling penting gitu ya, bagi tumbuh kembang mentalnya gitu ya, atau sosial mereka nih sahabat semuanya. Karena nih apalagi kalau di era digital seperti sekarang ini ya sahabat semuanya, tantangan yang dihadapi anak Indonesia ini semakin kompleks ya, atau ditambah lagi nih internet dan juga media sosial. Nah ini memang bisa membantu mereka gitu ya dalam mengakses sebuah informasi secara luas ya, tapi ini juga tetap membawa berbagai resiko gitu ya sahabat semuanya. Dan mulai dari perundungan cyber, nah itu juga harus kita waspadai ya, kita sebagai orang tua, kemudian lapisan masyarakat juga gitu ya, atau penipuan, bahkan paparan konten yang tidak sesuai usia mereka ya, hingga kecanduan gawai ya sahabat semuanya. Karena itu kalau orang tua nih ini perlu mendampingi mereka gitu ya dalam penggunaan teknologi, bukan sekedar melarang gitu ya sahabat semuanya, tapi harus membangun komunikasi gitu ya yang ya secara terbuka agar anak kita ini merasa nyaman ketika mereka ini bercerita gitu ya sahabat semuanya, atau ketika menemukan sesuatu yang membuat mereka itu bingung atau tidak aman pada saat ya itu tadi menemukan sesuatu di internet ya sahabat semuanya. Dan ini nih sobat semuanya, kalau Hari Anak Nasional nih, ini juga ya menjadi momentum bagi kita semua ya untuk memberikan ruang kepada anak-anak kita ya, agar suara mereka ini bisa didengar gitu ya sobat semuanya, dan dilibatkan ya dalam diskusi sebuah keluarga, atau pokoknya kita harus untuk meluangkan waktu kita mendengarkan pendapat mereka gitu ya sobat semuanya. Itu justru bisa memberikan kesempatan untuk belajar lagi gitu ya sobat semuanya, dan mengambil keputusan sesuai usia ya. Tentunya kalau 4 hak dasar nih yang harus kita penuhi bersama gitu ya sobat semuanya, terutama kepada anak ya. Nah ini hak untuk hidup atau survival ya sobat semuanya. Setiap anak di Indonesia ini juga seharusnya berhak untuk hidup ya, untuk tumbuh sehat
untuk mendapatkan kebutuhan dasar yang layak ya sahabat semuanya. Mulai dari makanan bergizi, kemudian air bersih ya, imunisasi, layanan kesehatan, tempat tinggal yang aman ya sahabat semuanya, hingga kasih sayang dari keluarga. Itu juga harus kita penuhi ya untuk memastikan tidak ada anak yang mengalami kelaparan atau kekurangan gizi, bahkan tidak mendapatkan akses pelayanan kesehatan ya sahabat semuanya. Oke deh, nanti Wulan kembali lagi setelah satu ini, so tetap stay tune bersama Wulan sampai jam 10 pagi nanti. Esok

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Kamu yang lagi siap-siap naik motor, helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Woi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman, ya patuhi aturan. Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
0: Suara Madiun 93 FM. Dan masih bersama Wulan di program Kelas Sahabat ya. Untuk sahabat yang masih bergabung di pagi menjelang siang hari ini ya sahabat semuanya. Dan berhubung kita masih ngebahas soal peringatan Hari Anak Nasional ya sahabat semuanya. Tentunya di hari ini, di hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 ya. Tentunya tadi juga Wulan udah ngobrolin soal beberapa hak yang harus dipenuhin gitu ya. Hak dasar anak ya sahabat semuanya yang perlu kita pahami dan tentunya kita usahakan untuk mewujudkan bersama ya sahabat semuanya. Dan juga karena peringatan Hari Anak Nasional nih sahabat semuanya, dan tentunya hak anak ya, hak untuk tumbuh dan juga berkembang ya, ini juga setiap anak di Indonesia tentunya ya, ini memiliki hak untuk belajar, kemudian bermain, kemudian berkreasi, kemudian mengembangkan bakat, dan tentunya juga memperoleh pendidikan yang berkualitas ya. Harapannya seperti itu. Dan karena juga tumbuh kembang anak ya tidak hanya diukur dari prestasi akademiknya aja nih untuk para orang tua di Kota Madiun ya. Ini tetapi juga perkembangan karakternya, kemudian kemampuan bersosialisasi, kemudian kreativitasnya juga dikembangkan, dan juga yang terpenting nih, kesehatan mental dan juga fisiknya ya sahabat semuanya. Oleh karena itu nih, orang tua dan juga lingkungan, nah ini perlu memberikan ruang agar anak kita ini bisa belajar gitu ya, sesuai potensi yang dimilikinya ya sahabat semuanya. Kemudian hak apa lagi nih untuk anak? Nah ini ada hak dasar untuk mendapatkan perlindungan ya, protection ya sahabat semuanya. Dan anak di Indonesia ini harus terlindungi ya dari segala bentuk kekerasan, kemudian perundungan ya, eksploitasi, penelantaran ya, kemudian perdagangan orang hingga penyalahgunaan teknologi digital ya sahabat semuanya. Dan oleh karena itu nih, ini rumah dan juga sekolah dan diharapkan lingkungan sekitar ini seharusnya menjadi tempat yang aman gitu ya bagi anak-anak ini untuk bertumbuh dan juga berkembang ya sahabat semuanya. Dan kalaupun kita melihat atau mengetahui anak ya, ada anak yang menjadi korban kekerasan, pokoknya jangan diam ya. Kalau perlu turun tangan ya sahabat semuanya, dan juga kita harus membantu. Dan karena kepedulian kita, nah ini bisa menjadi langkah awal untuk menyelamatkan masa depan anak Indonesia ya sahabat semuanya. Kemudian hak dasar berikutnya nih, ada hak untuk berpartisipasi ya sahabat semuanya. Anak ini juga memiliki hak untuk didengar pendapatnya ya sahabat semuanya, karena mereka ini berhak menyampaikan ide, menyampaikan perasaannya dan aspirasinya nih sahabat semuanya dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupannya ya sahabat semuanya. Ini tentunya juga sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya ya. Nah, untuk itu kita juga harus mengajak anak untuk sering berdiskusi, kemudian mendengarkan pendapat mereka, dan tentunya juga kita harus menghargai setiap ide gagasan gitu ya yang disampaikan, nah biar bisa membangun rasa percaya diri, tanggung jawabnya, dan juga kemampuan mengambil keputusan tersebut ya sahabat semuanya. Karena itu nih sahabat semuanya ya, kita harus mewujudkan bersama-sama, karena untuk memenuhi 4 hak dasar anak, nah ini bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga tertentu aja ya sahabat semuanya, ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai orang tua. Nah ini juga harus memberikan kasih sayang dan pendampingan. Kalau guru, nah itu tadi tugasnya untuk mendidik dengan penuh kepedulian. Dan kalau masyarakat juga punya tugasnya sendiri nih untuk menciptakan lingkungan yang aman. Dan untuk pemerintah sendiri nih sahabat semuanya juga harus memastikan setiap anak ini memperoleh haknya tanpa diskriminasi ya sahabat semuanya. Oke deh sahabat semuanya, karena juga ketika setiap anak dapat hidup dengan sehat ya, tentunya belajar dengan baik juga, merasa aman dan didengar suaranya, ini mereka juga akan tumbuh menjadi generasi yang ya bisa diharapkan bagi bangsa dan negara kita ya sahabat semuanya. Dan tentunya juga diharapkan untuk membawa Indonesia lebih baik ya, dan menuju masa depan yang lebih baik ya sahabat semuanya. Oke deh, itu tadi informasi terakhir dari Wulan, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semangat untuk semuanya. Dan terima kasih dalam bergabung di Radio Suara Madiun, dan tetap stay tune di Radio Suara Madiun sampai jam 11 malam nanti ya sahabat semuanya. Oke deh, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Kalender Julian. Pada tahun 45 sebelum Masehi, dunia Romawi mulai menggunakan sistem penanggalan baru yang dikenal sebagai kalender Julian. Kalender ini diperkenalkan oleh Julius Caesar sebagai upaya untuk memperbaiki kekacauan penanggalan yang terjadi sebelumnya.

0: Caesar dibantu oleh seorang astronom asal Mesir bernama Sosigenes dari Alexandria. Sosigenes menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran matahari, bukan bulan. Ia menetapkan bahwa satu tahun terdiri dari 365 hari dengan tambahan satu hari setiap 4 tahun. Tambahan ini dikenal sebagai tahun kabisat yang bertujuan menyesuaikan kalender dengan waktu yang sebenarnya dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari. Kalender Julian mulai berlaku secara resmi pada tahun 45 sebelum Masehi, meskipun penerapannya diawali dengan satu tahun yang sangat panjang. Tahun tersebut memiliki lebih dari 400 hari untuk mengoreksi selisih waktu yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun sebelumnya. Setelah penyesuaian besar itu, sistem kalender berjalan lebih teratur dan mudah diprediksi. Susunan bulan dalam kalender Julian merupakan kalender yang dikenal sekarang. Nama-nama bulan seperti Januari, Februari, Maret, dan seterusnya sudah digunakan, meskipun beberapa nama dan panjang bulan mengalami penyesuaian di masa berikutnya. Salah satu perubahan penting terjadi ketika bulan Quintilis diganti namanya menjadi Juli sebagai penghormatan kepada Julius Caesar. Bulan Sextilis kemudian dikenal sebagai Agustus untuk menghormati Kaisar Augustus. Kalender Julian membawa dampak besar bagi administrasi Romawi. Pemerintahan, kegiatan militer, perdagangan, dan kehidupan sosial menjadi lebih teratur karena acuan waktu yang lebih konsisten. Sistem ini juga menyebar luas seiring meluasnya pengaruh Romawi ke berbagai wilayah Eropa, Afrika Utara, dan Asia Barat. Selama lebih dari 1000 tahun, kalender Julian digunakan oleh banyak negara dan kerajaan. Namun, seiring berjalannya waktu, para ilmuwan menyadari bahwa sistem ini masih memiliki selisih kecil sekitar 11 menit lebih panjang dari tahun matahari yang sebenarnya. Selisih ini tampak sepele, tetapi dalam ratusan tahun menyebabkan pergeseran tanggal terhadap musim. Meski kemudian digantikan oleh kalender Gregorian pada abad ke-16, kalender Julian tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah penanggalan dunia. Sistem ini menunjukkan bagaimana pengetahuan astronomi mulai diterapkan secara praktis dalam kehidupan manusia dan menjadi dasar bagi kalender modern yang digunakan hingga saat ini. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
1: FM LBBL Radio Suara Madiun.

Arungone. Cobi, jenengan puter gelombang 93 FM bah. Radio Suramadiun saniki 24 jam nonstop. Tenane le. Lagi tenan to, Mbah. Saniki Radio Suramadiun sing gelombangi 93 FM siarane 24 jam alias nonstop. Jangan lewatkan acara demi acara di 93 FM RPPL Radio Suramadiun. Kami hadir 24 jam nonstop. Simak informasinya, request lagu-lagunya. Nek ngene iki gelombang 93 FM-e ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti ben aku iso ngrungokke terus.

0: Le? Le? Kuwi mau sing pamonto buwan to, anakmu to?
1: Nggih, Mbah. Niku nembe kelas 5 SD lho, Mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buangga, Mbah. Mbah, cilik-cilik iso numpak motor.
0: Oh, alah lele. Ngono kuwi ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik Mbak entuk numpak motor, Mbak tukokne anyar sisan.
2: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
3: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Selat Hormuz. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia. Selat ini berada di antara Iran di bagian utara serta Oman dan Uni Emirat Arab di bagian selatan. Letaknya yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab menjadikan Selat Hormuz sebagai jalur utama perdagangan internasional, terutama untuk pengiriman minyak bumi. Meski lebarnya hanya puluhan kilometer di titik tersempit, Selat Hormuz setiap hari dilintasi kapal-kapal berukuran besar. Sebagian besar ekspor minyak dari negara-negara di kawasan Teluk Persia melewati jalur ini sebelum dikirim ke berbagai negara. Karena perannya yang sangat penting, Selat Hormuz kerap disebut sebagai salah satu jalur energi paling vital di dunia. Lalu lintas pelayaran di kawasan ini tergolong sangat padat. Kapal tanker, kapal kargo, hingga kapal militer rutin melintasi perairan tersebut. Untuk menjaga keselamatan pelayaran, jalur masuk dan keluar kapal diatur secara terpisah sehingga arus lalu lintas tetap lancar dan risiko tabrakan dapat diminimalkan. Aktivitas di Selat Hormuz juga terus dipantau karena kawasan ini memiliki arti penting bagi perdagangan global. Dari sisi geografis, wilayah di sekitar Selat Hormuz didominasi perairan yang relatif dangkal dengan garis pantai berbatu. Kawasan ini juga beriklim panas dan kering seperti wilayah timur tengah pada umumnya. Meski begitu, kondisi alam tersebut tidak mengurangi peran Selat Hormuz sebagai jalur utama distribusi energi dunia. Gangguan terhadap pelayaran di kawasan ini dapat mempengaruhi pasokan minyak sekaligus mendorong kenaikan harga energi di pasar internasional. Selain memiliki nilai ekonomi, Selat Hormuz juga menyimpan kepentingan geopolitik yang besar. Ketegangan yang terjadi di kawasan Teluk Persia kerap berdampak pada keamanan jalur pelayaran ini. Karena itu, banyak negara memberikan perhatian khusus terhadap stabilitas Selat Hormuz demi menjaga kelancaran distribusi energi. Peran Selat Hormuz menunjukkan bahwa sebuah jalur laut yang tidak terlalu lebar dapat memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian dunia. Selain menjadi penghubung antar kawasan, selat ini juga menjadi salah satu titik penting yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi, energi, dan politik internasional. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Every time. Every day.

0: mendengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, aku ki semacam.
3: Lho aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
3: si,
2: ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

0: saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Aurora Borealis. Aurora Borealis atau yang sering disebut cahaya utara adalah fenomena alam yang memukau di langit malam wilayah kutub utara. Cahaya ini muncul sebagai tirai atau gelombang warna-warni, hijau, merah, ungu, hingga biru yang bergerak lembut di langit seolah menari mengikuti angin malam. Pemandangan ini sering membuat orang merasa kagum dan seakan berada di dunia lain. Fenomena ini terjadi karena partikel bermuatan dari matahari yang dikenal sebagai angin surya bertabrakan dengan atmosfer bumi. Saat partikel ini bertemu gas-gas di atmosfer, seperti oksigen dan nitrogen, terjadi pelepasan energi yang tampak sebagai cahaya berwarna. Warna yang muncul tergantung jenis gas dan ketinggian di atmosfer. Misalnya, cahaya hijau biasanya berasal dari oksigen di ketinggian sekitar 100 km, sedangkan cahaya merah muncul dari oksigen di lapisan lebih tinggi. Aurora Borealis paling sering terlihat di wilayah lingkar kutub utara seperti Norwegia, Islandia, Kanada, dan Alaska. Intensitas dan bentuk aurora bisa bervariasi, tergantung aktivitas matahari dan kondisi atmosfer. Saat badai geomagnetik terjadi, aurora bisa muncul lebih terang dan menutupi langit malam lebih luas, menciptakan pertunjukan spektakuler yang memikat siapapun yang menyaksikannya. Fenomena ini tidak hanya cantik, tapi juga memiliki nilai ilmiah tinggi. Para ilmuwan mempelajari aurora untuk memahami interaksi medan magnet bumi dengan partikel dari matahari, sekaligus dampaknya terhadap komunikasi radio dan satelit. Aurora Borealis juga menjadi indikator aktivitas matahari yang bisa mempengaruhi teknologi di bumi. Selain sisi ilmiah, aurora borealis memiliki nilai budaya. Banyak masyarakat di wilayah kutub utara mengaitkan cahaya ini dengan legenda, mitos, dan cerita rakyat. Ada yang memandangnya sebagai roh para leluhur yang menari di langit atau tanda alam untuk mengingatkan manusia akan kekuatan alam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Ya gigi jane piye ya? Masa kelambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 Juli? Beberapa di antaranya adalah 23 Juli 1955, ditemukannya komet Halley-Bopp. Komet Halley-Bopp ditemukan pada tanggal 23 Juli 1955 pada jarak yang cukup jauh dari matahari. Komet Halley-Bopp atau disebut juga A-Komet C-1995-01 adalah salah satu komet yang masih diperdebatkan pada abad ini. Halley-Bopp merupakan salah satu komet terterang atau tercerah yang dapat terlihat selama beberapa dekade ini. Komet ini dapat terlihat oleh mata telanjang selama 18 bulan. Kemudian, 23 Juli 1973, berdirinya Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Komite Nasional Pemuda Indonesia atau lebih populer dengan singkatan KNPI adalah organisasi kepemudaan yang awalnya merupakan gabungan dari kelompok Cipayung, binaan kader Golkar, dan tentara melalui deklarasi yang dipimpin oleh David Napitupulu. Organisasi ini lahir melalui Deklarasi Pemuda Indonesia pada hari yang sama dengan maksud menumbuhkan, meningkatkan, mengembangkan kesadaran sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, 23 Juli 2001, pelantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Indonesia. Megawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia merupakan Presiden Wanita Indonesia pertama yang kemudian mengikuti jejak Soekarno selaku ayahnya menjadi Presiden Indonesia. Ia menjadi Presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR ini diadakan dalam rangka menanggapi langkah Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur yang membekukan lembaga MPR atau DPR dan Partai Golkar. Kemudian 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Peringatan Hari Kanak-Kanak Indonesia digelar meriah dengan pertunjukan pawai yang dilakukan anak-anak yang disambut Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Pada era Presiden Soekarno, Hari Anak Nasional berlangsung pada tanggal 6 Juni yang merupakan tanggal kelahiran Bung Karno. Sementara pada pemerintahan rezim Orde Baru menetapkan Hari Anak Nasional pada 23 Juli setelah membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan disahkan pada tanggal 23 Juli 1979. Kemudian pada tahun 1984, Presiden Soeharto menerbitkan Kepres Nomor 44 Tahun 1984

0: 93 FM LPPR Radio Sarmadion. Nah, Oke, Sarmadion, selamat siang. Ketemu lagi di acara Dangdut Asik Suara Madiun ya, di kesempatan Kamis tanggal 23 Juli 2020. Dan tentunya juga seperti biasa, selama 2 jam ke depan kita temani kebersamaan kita dengan lagu-lagu dangdut dengan tepat tuntas nanti di jam 1 siang.
1: Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan. 2. Tanpa kelaparan. 3. Kehidupan sehat dan sejahtera. 4. Pendidikan berkualitas. 5. Kesetaraan gender. 6. Air bersih dan sanitasi layak. 7. Energi bersih dan terjangkau. 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. 9. Industri inovasi dan infrastruktur. 10. Berkurangnya kesenjangan. 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan. 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 13. Penanganan perubahan iklim. 14. Ekosistem lautan. 15. Ekosistem daratan. 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia. Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok, sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

93 FM LPPR Radio Suramadu. Oke, Suramadu Madiun, selamat siang. Masih di bersama kita di Dangdut Asik Suara Madiun siang hari ini ya. Di edisi hari Kamis tanggal 13 Juli ataupun 23 Juli ya 2026. Dan juga seperti biasa di kesempatan siang hari ini, kembali kita hadirkan lagu-lagu dangdut koleksi dari Radio Suramadu yang tentunya juga akan menemani sahabat-sahabat dalam beraktivitas atau juga lagi bersantai di mana saja berada ya. Kita temani kebersamaan kita dengan lagu-lagu dangdut dan tentunya juga beberapa informasi kembali kita akan hadirkan di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya juga bahasa-bahasanya akan bergabung ataupun juga via WhatsApp kita tunggu bersamanya hingga tepat tuntas nanti di jam 1 siang. Di mana pada siang hari ini juga info waktu menunjukkan pukul 11 lebihnya 27 menit. Ya. Masih ada sekitar 1,5 jam bersama kita di siang hari ini. Dan juga menemani kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini tentunya juga sambil menunggu sahabat-sahabat yang akan berinteraksi, kembali kita hadirkan informasi pertama. Dan di mana tak ada lagi alasan untuk menunda rekam KTP elektronik atau lebih kenal dengan EKTP, di mana kini warga Kota Madiun yang juga sudah berusia 17 tahun tak perlu menunggu. Bahkan petugas datang ke sekolah di Spanduk Capil Kota Madiun juga mengubah pola layanan dengan mengundang langsung para wajib KTP pemula ke kantornya. Bahkan sahabat-sahabat Madiun, undangan juga disampaikan melalui surat pemberitahuan bagi pelajar yang bersekolah di Kota Madiun dan surat dikirim melalui sekolah. Sedangkan pelajar yang sekolah di luar kota maupun juga tinggal di pondok pesantren juga akan menerima surat di alamat rumah masing-masing. Di mana Sahabat Madiun saat ini juga Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Spenduk Capil Kota Madiun, Pujo Suprantio juga mengatakan bahwa baru ini diterapkan juga agar layanan perekaman lebih efektif sekaligus juga memberi keleluasaan kepada mahasiswa untuk dapat dalam hal ini masyarakat untuk menentukan waktu kedatangannya. Bahkan sahabat-sahabat Madiun selama layanan juga layanan jemput bola sekolah juga masih diterapkan, tidak sedikit pelajar yang memilih menunda perekaman. Bahkan salah satunya juga alasannya karena tidak ingin difoto mengenakan seragam sekolah. Jadi dengan datang langsung ke kantor di Spenduk Capil, mereka juga bisa mengatur sendiri jadwal sekaligus juga tampil lebih rapi saat proses perekaman. Di mana sahabat-sahabat tahun ini di Spenduk Capil juga mencatat sebanyak 1.765 wajib KTP pemula di Kota Madiun. Sehingga untuk pertengahan Juli sebanyak 248 orang telah melakukan perekaman EKTP. Adapun pengiriman surat pemberitahuan pun juga dilakukan secara bertahap agar seluruh wajib KTP pemula segera memanfaatkan layanan itu. Jadi sahabat-sahabat untuk perekaman EKTP dibuka setiap hari khusus Sabtu dan Minggu. Pelayanan juga berlangsung mulai pukul 8 sampai pukul 12 siang. Jadi sahabat-sahabat dalam hal ini kalau sudah berusia 17 tahun jangan ditunda, KTP akan dibutuhkan untuk banyak urusan administrasi. Jadi semakin cepat direkam semakin baik. Jadi sahabat-sahabat ini tidak hanya jam kerja ya, kami ulang kembali untuk perekaman EKTP juga dibuka setiap hari, khusus hari Sabtu dan Minggu pelayanan berlangsung pukul 8 pagi hingga 12 siang ya.
Dan sebenarnya mengapa kebersamaan kita, kita hadirkan satu informasi terkait dengan pelayanan EKTP pemula ya, yang juga tentunya di Spenduk Capil Kota Madiun mempermudah rekam EKTP. Jadi tidak ada alasan untuk dapat menunda. Dan sebenarnya di kesempatan siang hari ini tentunya juga masih akan kita hadirkan informasi-informasi lainnya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Maju, semakin hari semakin padat informasi.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Iki jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral.
0: Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Warga Madiun, saatnya kita rayakan Hari Jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun, Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.
1: Suara Madiun 93.

93 FM LPPL Radio Saramadinan. Sama Saramadin masih di kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Madiun kesempatan siang hari ini. Di mana pada siang hari ini waktu menuju jam 11:48 ya. Dan tentunya juga buat saudara-saudara yang akan bergabung, masih kita tunggu bersamanya hingga nanti pukul 1 siang. Dan juga saudara-saudara lain setelah tadi juga telah kita temani saudara-saudara Madiun terkait dengan pelayanan di Spenduk Capil Kota Madiun yang juga mempermudah rekam EKTP dan kini tak ada lagi alasan menunda-nunda ya. Dan tentunya hal tersebut bagi pemula, pemula yang juga berusia 17 tahun dapat segera memanfaatkan fasilitas itu ya. Dan sahabat-sahabat ini informasi lainnya di mana sahabat-sahabat Radin saat ini satu persatu pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan pemerintah Kota Madiun juga mulai bersiap memasuki masa purna tugas. Bahkan sahabat-sahabat Madiun untuk periode kedua ini tercatat sebanyak 102 PNS juga akan masuk pensiun untuk periode 1 Oktober 2026 hingga 1 Juni 2027. Bahkan sahabat-sahabat di tengah kondisi tersebut, PLT Wali Kota Madiun Eva Guspanton juga mulai mematangkan regenerasi birokrasi sembari menunggu lampu hijau dari pemerintah pusat untuk mengisi sejumlah jabatan strategis. Di mana regenerasi juga menjadi langkah yang harus dipersiapkan sejak dini, pasalnya juga gelombang pensiun tidak hanya menjadi ataupun terjadi tahun ini saja, tapi juga diperkirakan akan berlanjut pada 2027 dengan semakin banyak pejabat struktural yang memasuki masa purna tugas. Bahkan seorang dalam pembekalan tersebut juga PLT Wali Kota menyampaikan beliau sudah mendapat informasi bahwa pada tahun 2027 nanti juga cukup banyak pejabat eselon 1 maupun juga 2 yang akan purna, karena itu regenerasi juga harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Bahkan sahabat Madiun, untuk dapat memastikan estafet kepemimpinan berjalan baik, PLT juga mengaku telah melakukan pemetaan potensi ASN. Bahkan ia juga mengundang para pejabat eselon 3 juga rencana hingga pejabat eselon 4 untuk berdiskusi dan juga mengenali kemampuan masing-masing. Di mana yang utama adalah kebutuhan organisasi dan juga kemampuan dari ASN. Siapa yang punya potensi untuk mempercepat pembangunan Kota Madiun tentunya juga akan diberi kesempatan, bahkan tidak semata-mata melihat senioritas. Bahkan sepasang di sisi lain untuk proses penataan birokrasi juga masih menunggu persetujuan Kementerian Dalam Negeri. Ini juga terdapat 9 jabatan kepada organisasi perangkat daerah yang juga masih kosong, dan menurut PLT juga usulan mutasi jabatan eselon 2 dan 3 hingga 4 tentunya juga telah dikirim ke Mendagri beberapa bulan lalu. Namun sebagian pelaksana tugas wali kota juga setiap mutasi dan pelantikan harus lebih dahulu memperoleh persetujuan pemerintah pusat. Bahkan sahabat Madiun, selain untuk menyiapkan regulasi, tentunya juga PLT Wali Kota berharap bahwa PNS yang memasuki masa purna tugas juga tetap berkontribusi bagi Kota Madiun.
Bahkan menurutnya untuk pengalaman yang juga dinilai para senior merupakan modal penting yang tidak bisa tergantikan. Jadi seharusnya dalam hal ini dari 102 PNS yang akan memasuki purna tugas, terdapat juga sejumlah pejabat yang turut memasuki masa purna tugas di antara Sekretaris Daerah Kota Madiun Suko dan juga Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Administrasi Pembangunan Malik Asmani, Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dislaker KUKM Kota Madiun Aksan Trihasto, juga Lurah Kuncen dan Lurah Kelun. Jadi seorang itu untuk total PNS yang akan pensiun tentunya juga terdiri atas pejabat pimpinan tinggi pertama, 7 pejabat administrator dan juga 5 pejabat pengawas, 62 pejabat fungsional guru dan pejabat fungsional lainnya serta 21 pelaksana. Jadi dalamnya dengan regenerasi yang juga mulai dipersiapkan sejak sekarang, Plt Wali Kota juga optimis bahwa estafet kepemimpinan di lingkup pemerintah Kota Madiun juga akan berjalan mulus dan menurutnya pengalaman para ASN senior dan juga potensi regenerasi penerus menjadi modal penting agar kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selap.

0: Pak, aku sek lho, Pak.
1: Wes salah wes pokoknya aku disek. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, "Boleh enggak saya duluan?" Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama. Mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
2: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
3: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
4: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun.
5: Ladies and gentlemen.

93 FM LPPL Radio Saramadion. Dan sekarang berlanjut di kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Madiun di kesempatan siang hari ini ya. Dan tentunya juga selamat siang juga buat Sarsan baru saja melaksanakan ibadah salat duhur. Dan tentunya bahagia dan selamat buat Sarsan. Ya juga di kesempatan siang hari ini juga lebih menikmati dan ditasik suara Madiun di siang hari ini yang ada lagi bersilah di rumah ataupun di mana saja berada ya. Dia juga yang ada di tempat-tempat aktivitas Anda. Juga selamat beristirahat, tetap simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Sobat, di kesempatan saat ini juga kembali kita temani Sobat Madiun tanya juga dengan beberapa informasi menarik lainnya ya. Dan Sobat Sani di mana pada saat ini seperti kita juga sampaikan beberapa informasi yang hadir dari Kota Madiun, tentunya tersebut juga merupakan agenda kegiatan yang ada di beberapa hari terakhir, bahkan juga untuk Kamis ini pada pukul 1 siang nanti juga ada FGD PLT Wali Kota Madiun dalam rangka monitoring evaluasi sarana prasarana air bersih dan limbah RSUD Kota Madiun. Dan pada sore nanti juga akan ada acara Madiun menulis bertempat di halaman Kids Library Taman Hijau Demanga. Ladies and gentlemen, dan sebelumnya informasi lainnya, di mana pemerintah Kota Madiun sendiri juga telah mematangkan persiapan peluncuran gerakan pilah sampah dari rumah. Berbagai aspek dibahas secara detail saat melakukan audiensi, mulai dari konsep pelaksanaan, kesiapan sistem digital hingga integrasi data pengelolaan sampah agar program berjalan efektif sejak hari pertama. Bahkan PLT Wali Kota Madiun dalam menilai Bagus Panuntun juga memimpin rapat persiapan bersama Dinas Lingkungan Hidup, event organizer dan juga jajaran perangkat daerah terkait di Balai Kota Madiun pada Rabu kemarin. Adapun dunia rapat tersebut juga membahas berbagai kesiapan, pelaksanaan dan juga peluncuran gerakan pilah sampah dari rumah. Bahkan dalam arahan PLT Wali Kota Madiun kemarin juga menegaskan seluruh perangkat daerah juga harus memastikan setiap tahapan juga dipersiapkan secara maksimal. Bahkan beliau juga ingin semuanya juga dipersiapkan dengan baik, bukan hanya acaranya tapi sistem pendukungnya juga harus benar-benar siap sehingga program tersebut juga dapat bisa berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Bahkan selain itu, pemerintah Kota Madiun dalam hal ini juga mematangkan pengembangan sistem pelaporan digital yang tentunya juga akan menjangkau hingga ke tingkat RT. Adapun sistem tersebut juga akan menjadi sarana pelaporan kegiatan pemilihan sampah sekaligus juga menghasilkan data yang dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat. Jadi pada pembahasan kemarin juga dibahas mencakup digitalisasi penimbangan di bank sampah yang nantinya juga hasil penimbangan akan terhubung langsung dengan sistem sehingga proses pelaporan menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Jadi dalam hal ini pentingnya sinergi seluruh perangkat daerah tentunya juga agar setiap sistem yang dibangun juga saling terhubung dan menghasilkan satu data yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Bahkan melalui berbagai persiapan tersebut, pemerintah Kota Madiun tentunya juga optimis gerakan pilah sampah dari rumah tentunya juga dapat berjalan optimal sekaligus juga mendorong meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kota Madiun yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dan selain tadi salah satu juga upaya yang dilakukan pemerintah, tentunya pemerintah Kota Madiun dalam meluncurkan
gerakan pilah sampah dari rumah yang tentunya juga dapat berjalan optimal sekaligus dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Hal tersebut tentunya juga untuk dapat mewujudkan Kota Madiun yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Yuk. Waduh kok ramari-mari tolele. TBC kuih mbah, TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tebesik kuwi, Mbah. Sembarangan nek wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Radio Suara Madiun. Ladies and gentlemen, 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Dan sahabat-sahabat masih di kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Madiun siang hari ini. Dan sebagai kebersamaan kita di siang hari ini juga kembali kita akan sampaikan informasi kembali hadir dari Kota Madiun, mana dalam hal ini pemerintah Kota Madiun menggelar high level meeting tim pengendalian inflasi daerah, di mana tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD dan government chief information officer di Gedung GCU pada Rabu kemarin. Adapun kegiatan tersebut juga menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan strategi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Adapun PLT Wali Kota Madiun juga menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi juga masih menjadi tantangan yang dipengaruhi berbagai faktor termasuk dinamika geopolitik global. Karenanya juga pemerintah daerah harus mampu menyusun langkah antisipasi agar dampak terhadap masyarakat juga dapat diminimalkan. Bahkan sepertinya dalam kesempatan tersebut disampaikan juga apresiasi capaian TP2DD Kota Madiun yang dinilai telah menunjukkan kinerja sangat baik. Meski demikian, ia juga menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah rekomendasi dari Bank Indonesia yang perlu segera ditindaklanjuti untuk dapat semakin mengoptimalkan implementasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Bahkan selain memperkuat digitalisasi, PLT juga menekankan pentingnya mengubah data pengendalian inflasi dan menurutnya upaya pengendalian tidak lagi cukup dilakukan ketika inflasi sudah terjadi, melainkan juga harus dimulai dengan mendeteksi potensi penyebab sejak dini sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Jadi melalui sinergi TPID, TP2DD dan GCU Pemerintah Kota Madiun tentunya juga berkomitmen memperkuat pengendalian inflasi secara lebih proaktif, menjaga stabilitas harga, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital. Dan seperti dengan tadi terkait dengan gelaran high level marketing TPID, TP2DD dan GCU sebagai langkah memperkuat pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah. Dan sahabat-sahabat, demikian tadi beberapa informasi dan lagu-lagu dangdut koleksi dari Radio Suara Madiun yang telah kita hadirkan di kesempatan siang hari ini. Lainnya juga terima kasih banyak, tetap simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Dan akhirnya dari Perintis Kemerdekaan, Beni undur dan mendengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, selamat beristirahat, tetap semangat dan sampai jumpa.

0: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.
1: Kota Madiun. Madiun berkilau.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki sing maju.
2: Loh aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

Wilson Ramadion, Nani S. Deyang, Kepala Badan Gizi Nasional BGN mengundurkan diri dari jabatannya. Nani disebut telah berpamitan dengan Prabowo Subianto Presiden. Kabar ini dikonfirmasi oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirga Yusa Setiawan. Dikutip dari Media Kompas, dijelaskan pihaknya telah menerima. Sementara itu, Nani S. Deyang baru dilantik sebagai Kepala BGN di Istana Negara Jakarta Senin 8 Juni 2026 lalu. Nani S. Deyang mengungkapkan alasan mengundurkan diri dari jabatan Kepala BGN karena akan berangkat ke luar negeri untuk pengobatan jantung.

Seperti FM Radio Suara Madiun, selamat siang sahabat Suara Madiun. Kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Senang sekali Rian bisa kembali lagi untuk bisa menemani sahabat Suara Madiun semuanya di Sweet Memory untuk hari ini, tepatnya di hari Kamis 23 Juli 2026. Dan tentunya kita

89.3 FM. Gigi jane piye ya? Masak kambine abang. Ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling kuingat bersama sahabat? Oh iya, dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: RBBL Radio Suramadiun.
1: Aku nangis dari tadi, rewel. Enggak apa terus nih. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
2: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
3: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi.
2: Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
4: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah, terus nangis.
2: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.
1: Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
5: Loh, Bah? Bah? Aja tempundi, iki lho le, aku rong ning kali, petengku wis loro lho le.
6: Walah mbah, mbah, kaya dadak ning kali, niku mengke jenengan BAB teng kali, saged mari pencemaran lingkungan, lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi, aku rong BAB ning kali yo le.
7: Ya mboten sah to mbah, mbah, jaman yaen.

0: Cinta Budi,
1: iki le, aku ada di kebun.
0: Lah, aku di kebun toh, mbah. Gue pacul pisan. Yo jenis kudu toh, mbah.
1: Ya apa toh lele, aku kini kebun, arep nandur jagung.
0: Mari, biasakan diri, BAB di toilet.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 Juli? Beberapa di antaranya adalah 23 Juli 1955, ditemukannya komet Halley-Bopp. Komet Halley-Bopp ditemukan pada tanggal 23 Juli 1955 pada jarak yang cukup jauh dari matahari. Komet Halley-Bopp atau disebut juga Akomet C 1995-01 adalah salah satu komet yang masih diperdebatkan pada abad ini. Halley-Bopp merupakan salah satu komet terterang atau tercerah yang dapat terlihat selama beberapa dekade ini. Komet ini dapat terlihat oleh mata telanjang selama 18 bulan. Kemudian 23 Juli 1973, berdirinya Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Komite Nasional Pemuda Indonesia atau lebih populer dengan singkatan KNPI adalah organisasi kepemudaan yang awalnya merupakan gabungan dari kelompok Cipayung, binaan kader Golkar, dan tentara melalui deklarasi yang dipimpin oleh David Napitupulu. Organisasi ini lahir melalui Deklarasi Pemuda Indonesia pada hari yang sama dengan maksud menumbuhkan, meningkatkan, mengembangkan kesadaran sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, 23 Juli 2001, pelantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Indonesia. Megawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia merupakan Presiden Wanita Indonesia pertama yang kemudian mengikuti jejak Soekarno selaku ayahnya menjadi Presiden Indonesia. Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR ini diadakan dalam rangka menanggapi langkah Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur yang membekukan lembaga MPR atau DPR dan Partai Golkar. Kemudian 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Peringatan Hari Kanak-Kanak Indonesia digelar meriah dengan pertunjukan pawai yang dilakukan anak-anak yang disambut Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Pada era Presiden Soekarno, Hari Anak Nasional berlangsung pada tanggal 6 Juni yang merupakan tanggal kelahiran Bung Karno. Sementara pada pemerintahan rezim Orde Baru menetapkan Hari Anak Nasional pada 23 Juli setelah membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan disahkan pada tanggal 23 Juli 1979. Kemudian pada tahun 1984, Presiden Soeharto menerbitkan Kepres Nomor 44 Tahun 1984 yang menetapkan 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM Radio Surmadiun, kita ada di sesi yang kedua Sobat Surmadiun, dan baru saja kita dengarkan bersama-sama ada Phil Collins, Against All Odds. Ini juga sempat dibawakan sama si Mariah Carey, yang kita tahu bahwa suara vokal si biduan saat ini benar-benar luar biasa, karena dia adalah salah satu diva dunia yang tentunya dengan lagu-lagu yang sangat luar biasa ya. Dan tentunya kita udah banyak yang kenal lah sama Mariah Carey juga ya. Oke, saat ini kita masuk di sesi kedua, dan tentunya Rian masih akan menemani sampai di jam 3 sore nanti. Sementara saya ucapkan selamat siang menjelang sore untuk sahabat-sahabat Madiun yang masih disibukkan dengan aktivitas apapun di tempat aktivitas masing-masing. Semoga tetap bersemangat ya sahabat-sahabat Madiun, jangan sampai semangatnya kendor. Karena hari ini saya akan hadirkan lagu-lagu yang semoga saja bisa membuat Anda menjadi lebih bersemangat lagi ya, sebagai mood booster. Ya, yeah. Sekarang kita ketemu dengan White Snake, dan pastinya lagu yang saat ini sangat familiar juga ya di telinga Anda.

0: Sugeng siang, tepangaken kulo sastra. Nyun sewu.
1: Ya ilah mas, hari ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
2: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
3: Mari
2: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
4: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

93 FM Radio Sarwadiun. Baik sahabat Sarwadiun, saatnya untuk saya tuntaskan Sweet Memory untuk kesempatan kali ini di hari Kamis di tanggal 23 Juli 2026. Dan akhirnya dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian harus undur diri. Semoga besok ya kita bisa ketemu lagi di acara yang sama. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Selamat siang menjelang sore. Sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 Juli? Beberapa di antaranya adalah 23 Juli 1955, ditemukannya komet Halley-Bopp. Komet Halley-Bopp ditemukan pada tanggal 23 Juli 1955 pada jarak yang cukup jauh dari matahari. Komet Halley-Bopp atau disebut juga A-Komet C-1995-01 adalah salah satu komet yang masih diperdebatkan pada abad ini. Halley-Bopp merupakan salah satu komet terterang atau tercerah yang dapat terlihat selama beberapa dekade ini. Komet ini dapat terlihat oleh mata telanjang selama 18 bulan. Kemudian 23 Juli 1973, berdirinya Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Komite Nasional Pemuda Indonesia atau lebih populer dengan singkatan KNPI adalah organisasi kepemudaan yang awalnya merupakan gabungan dari kelompok Cipayung, binaan kader Golkar dan tentara melalui deklarasi yang dipimpin oleh David Navitupulo. Organisasi ini lahir melalui Deklarasi Pemuda Indonesia pada hari yang sama dengan maksud menumbuhkan, meningkatkan, mengembangkan kesadaran sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, 23 Juli 2001, pelantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Indonesia. Megawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia merupakan Presiden Wanita Indonesia pertama yang kemudian mengikuti jejak Soekarno selaku ayahnya menjadi Presiden Indonesia. Ia menjadi Presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR ini diadakan dalam rangka menanggapi langkah Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur yang membekukan lembaga MPR atau DPR dan Partai Golkar. Kemudian 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Peringatan Hari Kanak-Kanak Indonesia digelar meriah dengan pertunjukan pawai yang dilakukan anak-anak yang disambut Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Pada era Presiden Soekarno, Hari Anak

0: sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
2: Di 15.20 cuma di 93 FM Radio Suara Madiun. 93 FM Radio Suara Madiun.

93FM Radio Sonora Madiun. Hai, sekarang kita ada di 15.20 sahabat Sonora Madiun, dan kembali lagi Rian akan temani sahabat Sonora Madiun semuanya selama 4 sesi ke depan sampai tuntas di jam 7 malam. Baik, kita sekarang ada di sesi pertama dan kita ketemu lagi di hari Kamis di tanggal 23 Juli 2026. Silakan merapat terus untuk menikmati lagu-lagu yang kita siapkan, ada lagu Indonesia maupun mancanegara. Yang mau request ditunggu ya di 081 556 451 817.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Tolong. Tolong, aku dicakot.
2: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
3: Botol, sayur, lampu mati, wes, tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah.
4: Mbah! Pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
3: Oh, notol ya.
4: Mek, sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
5: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
4: Nek, botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
5: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
4: Nek, baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
5: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku tak koneh, Le. Nek, mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
2: Suara Madiun 9.

93 FM Radio Suara Madiun, ada si Rex Orange County Alexander. Di mana di sini dia dicurhat ya ternyata. Dia lagi curhat kaki punggungnya gitu lah sahabat Suara Madiun. Ya, jadi apa ya istilahnya, dia itu selain itu juga bercerita tentang perjuangannya dalam menghadapi sebuah kecemasan, tekanan, dan usaha untuk berdamai dengan diri sendiri. Ya memang masing-masing manusia tuh pasti punya masalahnya sendiri-sendiri ya. Jadi di sini tuh sepertinya dia tuh lagi cerita tentang dirinya dan dia lagi ngomong sama dirinya sendiri. Dan ya lagu yang satu ini memang ya kalau dirasa mungkin lagi didengarkan rada-rada aneh gitu ya. Tapi kalau di kalau tahu artinya gitu ya pastinya, oh jadi lagu ini berceritanya tentang itu ya, tentang apa namanya, dia curhat lah, kayak ngomong sama dirinya sendiri gitu. Oke, dan lagu ini sudah membawa kita di jam 3 lebihnya 31 menit, udah setengah 4. Dan oh ya, diingatkan ya sahabat Suara Madiun sekali lagi, yang mungkin mau keluar dari, ada urusan di luar kantor gitu ya, bawa pelindung tubuh karena ini anginnya luar biasa nih sama debu. Hati-hati ya.

0: yang sedang didengarkan
1: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah ensiklopedia Radio Suara Madiun. Berdirinya Republik Cina. Tahun 1912 menjadi salah satu titik balik penting dalam sejarah Tiongkok. Setelah lebih dari 2000 tahun diperintah oleh sistem kekaisaran, negara itu resmi memasuki era baru dengan berdirinya Republik Cina. Peristiwa tersebut sekaligus mengakhiri kekuasaan dinasti Qing, dinasti terakhir yang memerintah Tiongkok sejak pertengahan abad ke-17. Perubahan itu tidak terjadi dalam waktu singkat. Menjelang akhir abad ke-19, dinasti Qing menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kekalahan dalam sejumlah peperangan, campur tangan negara-negara asing, hingga krisis ekonomi dan sosial. Kondisi tersebut memicu munculnya berbagai gerakan yang menginginkan perubahan sistem pemerintahan. Salah satu tokoh yang berada di garis depan gerakan itu adalah Sun Yat-sen. Ia dikenal sebagai pemikir sekaligus revolusioner yang mendorong lahirnya pemerintahan republik. Melalui berbagai organisasi, Sun Yat-sen menyuarakan pentingnya meninggalkan sistem monarki dan membangun negara modern yang berlandaskan nasionalisme, demokrasi, serta kesejahteraan rakyat. Perubahan besar akhirnya terjadi setelah meletusnya Revolusi Xinhai pada tahun 1911. Revolusi tersebut mengguncang pemerintahan dinasti Qing hingga kaisar terakhir Puyi memutuskan turun tahta. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 1 Januari 1912, Republik Cina resmi diproklamasikan dan Sun Yat-sen dilantik sebagai presiden sementara pertama. Lahirnya Republik Cina membuka babak baru dalam sistem pemerintahan Tiongkok. Konsep-konsep politik modern seperti konstitusi, lembaga perwakilan, dan pemerintahan sipil mulai diperkenalkan. Meski pada perjalanannya Republik masih menghadapi berbagai konflik politik dan perebutan kekuasaan, peristiwa tahun 1912 tetap dikenang sebagai awal berakhirnya era kekaisaran di Tiongkok. Atas perannya dalam memimpin gerakan revolusi dan mendorong berdirinya Republik Cina, Sun Yat-sen kemudian dikenal sebagai Bapak Bangsa. Pemikiran dan perjuangannya memberi pengaruh besar terhadap perkembangan politik Tiongkok pada abad ke-20 dan menjadi salah satu fondasi perubahan yang terjadi setelah runtuhnya sistem kerajaan. Anda baru saja menyimak ensiklopedia Radio Suara Madiun.
0: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL
2: Radio Suara Madiun.
0: Radio Suara Madiun.

93FM Radio Suramadiun. Baik, kita tuntaskan 15.20 untuk sesi yang pertama. Gak terasa ya, udah sampai di penghujung sesi pertama. Dan setelah ini akan ada sesi kedua, ketiga, sampai dengan sesi keempat. Dan sesi keempat nanti kita akan ketemu langsung di jam 6 petang ya, Sabtu Suramadiun. Jadi jangan kemana-mana, Rian nanti akan balik lagi.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 Juli? Beberapa di antaranya adalah 23 Juli 1955 ditemukannya komet Halley-Bopp. Komet Halley-Bopp ditemukan pada tanggal 23 Juli 1955 pada jarak yang cukup jauh dari matahari. Komet Halley-Bopp atau disebut juga A-Komet C 1995-01 adalah salah satu komet yang masih diperdebatkan pada abad ini. Halley-Bopp merupakan salah satu komet terterang atau tercerah yang dapat terlihat selama beberapa dekade ini. Komet ini dapat terlihat oleh mata telanjang selama 18 bulan. Kemudian, 23 Juli 1973, berdirinya Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Komite Nasional Pemuda Indonesia atau lebih populer dengan singkatan KNPI adalah organisasi kepemudaan yang awalnya merupakan gabungan dari kelompok Cipayung, binaan kader Golkar, dan tentara melalui deklarasi yang dipimpin oleh David Napitupulu. Organisasi ini lahir melalui Deklarasi Pemuda Indonesia pada hari yang sama dengan maksud menumbuhkan, meningkatkan, mengembangkan kesadaran sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, 23 Juli 2001, pelantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Indonesia. Megawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia merupakan Presiden Wanita Indonesia pertama yang kemudian mengikuti jejak Soekarno selaku ayahnya menjadi Presiden Indonesia. Ia menjadi Presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR ini diadakan dalam rangka menanggapi langkah Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur yang membekukan lembaga MPR atau DPR dan Partai Golkar. Kemudian 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Peringatan Hari Kanak-Kanak Indonesia digelar meriah dengan pertunjukan pawai yang dilakukan anak-anak yang disambut Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Pada era Presiden Soekarno, Hari Anak Nasional berlangsung pada tanggal 6 Juni yang merupakan tanggal kelahiran Bung Karno. Sementara pada pemerintahan rezim Orde Baru menetapkan Hari Anak Nasional pada 23 Juli setelah membuat Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan disahkan pada tanggal 23 Juli 1979. Kemudian pada tahun 1984, Presiden Soeharto menerbitkan Kepres Nomor 44 tahun 1984 yang menetapkan 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.

0: dan kebutuhan bangunan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi rumah penerima. Wakil Bupati Alif berharap bantuan ini dimanfaatkan secara optimal agar rumah warga menjadi lebih aman, sehat, dan layak huni. Program RTLH juga akan terus diperluas agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat merasakan manfaatnya. Saya Baludin dari Suara Gresik melaporkan.
1: Bergeser ke Suara Madiun, ada Amanda mengabarkan, buka Youth Creative Week 2026, PLT Wali Kota Madiun harap jadi tonggak ekosistem ekonomi kreatif.
2: Youth Creative Week 2026 resmi dibuka. Kegiatan yang masih dalam rangkaian peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun tersebut dibuka PLT Wali Kota Madiun Eva Guspanuntun. Bertempat di lantai 2 Pasar Sleko, PLT Wali Kota berharap hadirnya Youth Creative Week 2026 menjadi tonggak terbentuknya ekosistem ekonomi kreatif anak-anak muda di Kota Pendekar. Youth Creative Week 2026 memang event untuk para kaula muda. Event sengaja berpusat di lantai 2 Pasar Sleko. PLT Wali Kota memang ingin lantai 2 yang dulunya kosong dimanfaatkan usaha anak-anak muda. Tak heran di lokasi banyak usaha yang identik dengan anak-anak muda. Mulai kopi dan literasi, jajanan anak-anak muda, musik, mural serta lukis, dan lain sebagainya. Keberadaan usaha tersebut diharapkan tidak berhenti selama gelaran event, namun terus berjalan bahkan semakin ditingkatkan. Pemerintah Kota Madiun pun memberikan dukungan penuh. Selain memberikan berbagai fasilitas, Pemkot pun menggratiskan sewa kios untuk 6 bulan ke depan. Hal tersebut untuk menjadi penyemangat sekaligus menarik para kreatif muda. Harapannya lantai 2 Pasar Sleko dikenal sebagai tempatnya anak-anak muda dan ekosistemnya terbentuk. Tak hanya meninjau kios-kios kreatif anak muda, PLT Wali Kota juga mengawali goresan di kanvas besar untuk kemudian diteruskan menjadi seni mural. Dalam kegiatan, PLT Wali Kota juga menyerahkan hadiah kepada pemenang Lomba Foto Madiun Spectra Carnival yang berlangsung beberapa waktu lalu. Amanda, Suara Madiun.
1: Dari Madiun, pindah ke Nganjuk, ada Ersal Nganjuk, Reni Kristi mengabarkan, MPLS jadi momentum pencegahan, BNNK Nganjuk ingatkan bahaya narkoba yang mengincar remaja.
3: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk atau BNNK Nganjuk mengajak remaja memperkuat ketahanan diri agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Nganjuk, Wahyu Tri Sutrisno, mengatakan momentum masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi waktu yang tepat membekali siswa menghadapi tantangan pergaulan. Ia mengingatkan penyalahgunaan narkoba kini semakin marak di kalangan remaja dengan berbagai modus baru, mulai dari cairan vape yang dicampur narkotika hingga pendekatan melalui media sosial. BNNK Nganjuk juga mengembangkan program Remaja Teman Sebaya sebagai upaya membentuk agen-agen pelajar yang mampu saling mengingatkan, mengelola stres, serta berani menolak ajakan menggunakan narkoba. BNNK Nganjuk mengajak keluarga, sekolah, dan masyarakat bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, produktif, dan bersih dari narkoba demi melindungi generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Berpindah ke Tulungagung, ada Eko Tomo dari RGRFM mengabarkan, PLT Bupati Tulungagung raih penghargaan pembinaan koperasi andalan Jawa Timur 2026, amanah untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan koperasi.
4: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menerima penghargaan pembina koperasi andalan Jawa Timur tahun 2026 yang diserahkan langsung Menteri Koperasi pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 Provinsi Jawa Timur di Pamekasan. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas komitmen pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam membina koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Bagi Tulungagung, penghargaan ini menjadi dorongan untuk terus memperkuat pembinaan terhadap 1.579 koperasi agar semakin modern, mandiri, dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menyampaikan penghargaan tersebut merupakan amanah untuk meningkatkan kualitas pembinaan koperasi. Jumlah tersebut menjadi potensi besar yang harus dibarengi dengan pembinaan berkelanjutan agar koperasi semakin modern, mandiri, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Yang menegaskan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh insan koperasi di Kabupaten Tulungagung. Eka Utomo, RGRFM Tulungagung.
1: Dari Tulungagung, ada Dewanta Pramayoga dari Suara Kota Probolinggo mengabarkan, Wali Kota Probolinggo tinjau gerakan pangan murah, jaga stabilitas harga dan ringankan beban masyarakat.
5: Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin kembali meninjau gerakan pangan murah, GPM, yang digelar di depan kios pangan kopi siaga Jalan Panglima Sudirman. Kedatangannya disambut antusias warga yang sejak pagi telah mengantri untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Wali Kota Dr. Aminuddin menjelaskan bahwa gerakan pangan murah merupakan salah

0: satu langkah nyata pemerintah Kota Probolinggo dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus menekan laju inflasi daerah. Wali Kota menambahkan, pengendalian inflasi menjadi salah satu fokus pemerintah daerah agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Pelaksanaan GPM akan terus dievaluasi secara berkala sesuai perkembangan kondisi ekonomi dan harga pasar. Kehadiran wali kota yang berinteraksi langsung dengan warga menjadi wujud komitmen pemerintah dalam memastikan bantuan pangan tersalurkan secara tepat sasaran sebagai respon terhadap fluktuasi harga bahan pokok di pasaran. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
1: Berpindah ke Suara Pasuruan, ada Anggun mengabarkan tekan impor sapi. Wamenko Pangan Hanif Faisal Nurfofik minta Nestle dan Pemkab Pasuruan perluas fasilitas close barn di daerah rendah.
2: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurfofik berkunjung ke Kabupaten Pasuruan Selasa 21 Juli 2026. Kunjungannya tak lain dalam rangka meresmikan fasilitas closed barn dan serah terima sapi impor dari Nestle Indonesia kepada peternak sapi perah binaan KUD Dadi Jaya, Kecamatan Purwodadi. Di hadapan awak media, Hanif menegaskan bahwa hadirnya closed barn sangat berpengaruh pada produktivitas sapi maupun susu yang dihasilkan sebab menggunakan sistem kandang tertutup yang memanfaatkan teknologi pengaturan ventilasi, suhu, dan kelembapan secara otomatis. Kedepan Hanif berharap antara Nestle Indonesia dan Pemkab Pasuruan akan semakin intens bekerja sama dalam menghasilkan sebuah sintesa, yakni rekayasa mikroklimat yang dapat mengembangkan sapi perah dari daerah subtropis dan daerah template bisa hidup dan berkembang pesat di daerah dataran rendah.
3: Harapan saya, prospek ini dengan dukungan penuh Pak Bupati dikembangkan nanti penelitiannya sepanjang masif. Jadi kita punya meyakinkan bisa diturunkan di daerah yang bawah sehingga daerah atas ini bertugas untuk mengatur tata air yang di bawah menjadi daerah produksi.
2: Sementara itu Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menyampaikan terima kasih kepada Nestle Indonesia yang ikut mendukung program pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan susu di daerah hingga program lain seperti penurunan angka stunting di Kabupaten Pasuruan. Di akhir acara, wamen beserta undangan diajak melihat pengembangan sapi perah di KUD Dadi Jaya di kandang tertutup sekaligus menyerahkan sapi impor dari Nestle Indonesia. Anggun, Suara Pasuruan, mengabarkan.
1: Berita terakhir datang dari Suara Ngawi, ada Kavin Mabek mengabarkan. Kemensos terpan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Ngawi.
4: Struktur Kelembagaan Sekolah Rakyat Terintegrasi Ngawi mulai terbentuk. Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menetapkan Kepala Sekolah untuk masing-masing jenjang pendidikan sebagai bagian dari persiapan operasional sekolah tersebut. Bunadi Kepala Dinsos Ngawi mengatakan kewenangan penuh pengelolaan SRT berada di bawah Kemensos Republik Indonesia, termasuk penetapan Kepala Sekolah. Bunadi menjelaskan Indarti yang saat ini menjabat sebagai Kepala SMA 1 Widodaren dipercaya memimpin SRT jenjang SD dan SMP. Sementara itu jenjang SMA dipimpin oleh Muhammad Sobirin yang juga masih merangkap sebagai Kepala Sekolah Rakyat jenjang SMA di Kabupaten Bojonegoro. Bunadi menambahkan penugasan tersebut masih bersifat tugas tambahan. Untuk penetapan secara definitif maupun perpindahan jabatan masih harus melalui persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Status para sekolah saat ini merupakan tugas tambahan. Ke depan perpindahan atau penetapan definitifnya masih harus melalui persetujuan teknis dari BKN. Saya Kevin Mabek, Suara Ngawi.
1: Sahabat, itulah Buletin Jawa Timur edisi 23 Juli 2026. Saya Ruzar, sampai jumpa di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya.
5: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suramadu dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji

0: صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد
1: اللهم صل
0: عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين أما بعد. Para bapak, para rawuh, para sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh empal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi angin kita sami rawuh wonten ing majelis menika saestu-estu dipun tetepaken dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya.
1: Amin.
0: Lan mugi-mugi kacatheta menika salah setunggalipun bentuk syukur kula panjenengan terhadap nikmatipun Allah, sehingga kula panjenengan sedaya saged nampi tambahan kenikmatan ingkang langkung agung saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Para bapak, para rawuh, para sedaya, saderengipun kita ngelajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Subhanakallahumma.
1: Subhanakallahumma.
0: Rabbana

0: وتوب علينا
1: وتوب علينا
0: إنك أنت التواب الرحيم
1: إنك أنت التواب الرحيم
0: وتقبل منا
1: وتقبل منا
0: إنك أنت السميع العليم
1: إنك أنت السميع العليم
0: وعلمنا من لدنك
1: وعلمنا من لدنك
0: علما نافعا
1: علما نافعا
0: يا ذا الجلال والإكرام
1: يا ذا الجلال والإكرام
0: اللهم افتح لنا
1: اللهم افتح لنا
0: حكمتك
1: حكمتك
0: وانشر علينا
1: وانشر علينا
0: رحمتك
1: رحمتك
0: يا ذا الجلال والإكرام
1: يا ذا الجلال والإكرام
0: ربي زدني علما
1: ربي زدني علما
0: ووسع في رزقي
1: ووسع في رزقي
0: وبارك لي فيما رزقتني
1: وبارك لي فيما رزقتني
0: واجعلني محبوبا
1: واجعلني محبوبا
0: في قلوب عبادك
1: في قلوب عبادك
0: وعزيزا
1: عزيزا
0: في عيونهم
1: في عيونهم
0: واجعلني وجيها
1: واجعلني وجيها
0: في الدنيا والآخرة
1: في الدنيا والآخرة من المقربين
0: يا كثير النوالي
1: يا كثير النوالي
0: يا حسان الفعالي
1: يا حسان الفعالي
0: يا قائما بلا زوالي
1: يا قائما بلا زوالي
0: يا مجدياً بلا مثالي
1: يا مجدياً بلا مثالي
0: لك الحمد
1: الحمد
0: والمنة والشرف
1: والشرف
0: على كل حال
1: اللهم
0: الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم para bapak para rawuh para sedherek-sedherek wonten pengaosan ingkang sampun dibicara masalah husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Soal husnuzon dumateng Allah menika wonten ingkang dalanipun ngangge carane wong khusus, wonten sing dalane ngangge cara wong umum. Tiyang khusus niku husnuzon cukup, jaminanipun cukup Allah, wonten mawon pun saged husnuzon. Tapi lek tiyang umum niku bisane husnuzon lek wis nampa apa-apa saking Allah lebih sakit husnuzon. Nah, ternyata dipuntingali saking dalan pundi kemawon, Allah niku mboten nate mboten paring. Niki dalan alasan supados tiyang sakit husnuzon. Dan terus alasanipun tiyang husnuzon niku sepisan karena pancen tiyang niku pun paham dateng kemuliaanipun Allah, keagunganipun Allah, dateng sifat-sifatipun Allah. Soal sifat niku brentek dateng piyambake napa mboten niku mboten dadi hitungan. Niku wong khusus. Lah sing wong umum mboten paham sifatnya Allah sing luhur macam-macam mboten mboten paham. Tapi lek piyambake kelingan, sadar, ngertos lina apa yang ditampi selama niki niku sedaya saking kemurahanipun Allah lek saged ngoten mengke saged husnuzon. Lah nek niku kalih-kalihe pun mboten enten keagungane Allah niku mboten mlebet teng hitungan, terus nampa kenikmatan ora rumangsa lek kenikmatan niku saking Allah malah rumangsane lek golek dhewe mboten saged husnuzon teng Allah mboten saged. Nah, bagi kula panjenengan sing pun ngaku dados wong mukmin, husnuzon itu suatu keharusan. Bagi wahal asda ilaika wahal awadaka illa husnan wahal asda ilaika illa minanan. Gusti Allah iku ora tahu nekakne napa-napa tenggene kula panjenengan kejaba ing barang sing bagus. Lek upama ketok mboten bagus, nggih. Lek sing kira tampa niki rasane kok ora enak, niku sing ora enak duduk peparinge. Sing ora enak niku atine sing nampa niki sing mboten enak. Wong niku lek pas mboten patek waras. Mboten patek normal ngoten. Niku nek wong ngomong enak-enak dadi ora enak. isine meng curiga mawon. Mergo sadurunge pun enten teng ati rasa mboten enak. Tapi lek wong niku pun kadung mapan, pun kadung enak, iku dilokne dipisuhi ngoten niku mboten krasa dipisuhi. Kadung akrab ngoten niku nggih. Suwi ra cethuk, cethuk niku sing metu dhisik besoane. Ah, krik kapan teko ngoten. Iki ora mantep. Niku mergo sing mapan atine. Nah, kula panjenengan nggih nampi napa-napa keng Allah niku lek atine pun mapan. Niku nampi perkara sing menurut wong umum niku mboten enak. Niku lek ati pun mapan nggih dadi enak mawon. Enak mawon. Mula sanga niku husnuzan menika dipun supreh saking sedaya tiyang. Artosipun setiap hamba utawi tiang sing ngaku dados hambane Allah, dia harus berusaha untuk bisa husnuzan. Kultu dawuh sapa ingsun, ingsun Syekh Ibnu Abbad. Wa husnuzan ni utawi husnuzan iku yutlabu disupreh. Menawa abdi saking kawula ing dalem urusan apa? Urusan apa mawon? Urusan dunia napa urusan akhirat niku kudu yakin, kudu husnuzan nek Allah mesti maringi yang terbaik. Fi amri dunyawi ing dalam urusan dunyane abet, wa fi amri akhiratihi ing lan ing dalam urusan akhirate abet. Niku kudu husnuzan. Pun sawu jenengan pingine jadi pedagang sukses. Nggih, jadi pedagang sukses. Nah, gari-gari Gusti Allah nibakno panjenengan jadi tukang tambal ban. Nggih, upamane ngoten. Niku mboten kok berarti sampean didadekne tukang tambal ban niku terus Gusti Allah niku cetil kalih sampean mboten. Sampean tetep kudu husnudzon bahwa posisi saya tumiba dadi tukang tambal ban itulah yang terbaik untuk saya. Nah, ngoten. Kanten pinter-pinteran ngego. Posisi yang sudah saya terima ini mampukah saya ego untuk manfaat barokah? Artinya bisa bertumbuh, bisa tumbuh, bisa berkembang menjadi modal kebaikan hidup dunia akhirat. Kan kudu enten istilahnya wong sakniki skala prioritas. Wong urip kuwi sing diprioritasne apa? Penak apa selamat?
1: Selamat.
0: Ben? Sing di penak apa selamat? Selamat ta nggih. Dadi mbangane kuwi dadi wong sugih tapi ora selamat. Kali alun dadi tukang tambal ban selamat. Lah terus tukang tambal ban selamat, selamat niku napa ta? Maksudnya tidak ada banyak gangguan. Upama sama dadi wong sugih, niku ngelelerno awak sithik ora wani. Kamar mesti dikunci, omah mesti dikunci, kuncine rangkep pirang-pirang. Pagere dikunci. Omahe dikunci, kamare dikunci. Iya ta nggih? Nek dadi tukang tambal ban sing buka 24 jam ora usah kunci, dumbar keleleran ngene tenang, ngoten mawon. Lah niku artinya apa? Harga kenyamanan hidup dan ketenangan itu bagi tukang tambal ban sangat murah. Oleh Allah diberi kemurahan, ngoten lho nggih. Wis ora usah kangelan golek satpam, ora usah tuku kunci, wis tak paringi rasa aman. Aman niku sakjane aman niku lagi namung rasa mawon to nggih. Wong nyatane sing wis dikunci rapet kecolongan ya pirang-pirang. Nggih. Wis dikunci rapet lho, kelangan ya pirang-pirang. Ora usah dikunci, aman ya pirang-pirang. Oh, ternyata yang namanya keamanan, rasa aman itu yang penting. Soal keleleran atau gak keleleran itu anggere masih keleleran nek rasane aman ya rasane aman. Masih rapet ning jero kamar gawean gane sing ganggu lek rasane wedi nggih Pak Nggih. Wedi. Nggih to nggih. Nah, dari sini sebenarnya kalau kita paham modele Gusti Allah nyelehne napa-napa. Prioritasmu ki apa? Prioritasku keselamatan. Lah sing jeneng selamat ki apa? Ya selamat iki jenenge ya ada sangka rubeda. Lah carane ada sangka rubeda carane piye? Lah soal cara aja kowe sing mikir. Soal cara iki Gusti Allah pinter banget. Ngoten. Nggih ta nggih? Nek dipikir nuwun sewu lho. Anak kucing nika ora enek bidane, ora enek dukune kok ya. Itu bisa jadi kucing gede-gede. Ya masa ya anak wong ki ora iso dadi anak wong gedhe-gedhe ngono kan nggih. Jane lek delok kenyataan napa sing terjadi ngoten jane wong ora perlu kok. Suudzon karo Gusti Allah niku mboten perlu. Lah terus pundi penjelasane terus pundi? Amma amri dunyahu. Anapun soal urusan dunyane abet. Kok iso kudu suudzon niku carane piye? Ngoten. Amma amri dunyahu anapun utawi perkara dunyane abet iku fa'an yakuna mongko arep yen to ana sapa abet ana iku wasikon ngandel. Ngandel niku cara cara sakniki ya ngandel, ngandel maksudnya wis kaya wong duwe jimat to lah ngandel to. Kayak sampean duwe duit wis jan ngandel. Ajeng rungok ngriki Kediri kok. Nyekel duit kira-kira 50.000 mesti ngandel lek sampean mesti teko Kediri. Itu jenenge ngandel. Mboten. Tapi lek dhuwit 50.000 ne ilang kok malah gak patek ngandel. Lho, cuma kanten dileh mawon. Sikap ngandel sampean terhadap dhuwit niku niku dhuwite sing diilangi atau terus dhuwite diganti Gusti Allah ngoten tak lho sakjane. Jadi sampean ora ana-ana dhuwit, ana dhuwit panggah ngandel, lek aku panggah iso teko Kediri. Mboten lho. Maksude niku mboten. Jadi tingkat ngandele ati terhadap nopo sing sampean pingini walaupun secara sebab lahir niku kaya mboten enten sampean tetep kudu yakin mesti iso lek Allah ngersani. Wis tau nyekel dhuwit 100.000 ritek lek ora iso tok Kediri ya iso ora iso tok Kediri mergo kewengen. Bila angkutan tok Kediri wis jam 10 bengi kangelan lho. Ya kangelan, padahal nyekel duit 100.000, ya panggah kangelan. Orang nyekel duit, lan ya ora ana apa-apa jam siji bengi, lek wayahe tok Kediri panggah tok Kediri, mergo leh nunutan. Gitu ya. Dalan iku mewah dalan. Lha niku sedaya sing ngatur Allah, mulane sing perlu dindel. Wong kusnuzon dateng Allah niku tegese tasundi an yakuna wasiqon billahi ta'ala. Arep yen to ana sapa wong iku wasikon ngandel billahi kelawan Allah. Dadi ngandel kelawan Allah. Dalam hal apa ngandel kelawan Allah? Fi isolil manafi. Ing dalem tekane pira-pira kemanfaatan wal marofiki lan pira-pira kawelasan. Nekakno kemanfaatan lan nekakno kawelasan pitulung niku Allah iso liwat sembarang kalir. Liwat wong iso, liwat kanca iso, liwat sapa ae iso. Lek Allah pun napa ngersane isalul manafi, nekakno manfaat, nekakno kawelasan ilahi maring abet, maring menungso min ghairi kadin kelawan tanpa kerepotan wala sa'in lan tanpa lumaku kangelan fiha ing dalem manafik lan marofik au sa'in utawa lumaku khafifin kang enteng ma'dzumun kang diizini syariat fi ing dalem sa'in wa ma'jurun lan diganjar alai ing atase sa'in khafifin gese nyambut gawe setitik mawon. Lek Gusti Allah nekakne manfaat niku saged. Mun nate kula critane nggih. Enten tiyang niku teng Jombang. Enten tiyang teng Jombang niku namung niku lho beto timbangan badan sing diinciki terus enten nangkone niku. Nek enten tiyang ngoten niku mumpun sepuh tiyang. Niku nggih mlebu teng kantor nggih. Timbang-timbang, timbang kan niku mboten umum to ngoten nggih mayar to. Sa'yin lumaku khafifin kang ringan. Niku lak mlakune ringan, mboten abot-abot. Gitu. Katik nek niate bener niku nggih makjurin, diganjar kali Gusti Allah. Mergo ngewangi wong akeh, ngewangi nimbang badan. Insyaallah diganjar niku. Lha niku nek wayahe karo Allah Taala ne kemanfaatane cukup nggih cukup. Temen bayang nih, ya bayang mlaku mulai kene gini jam 7 wangsul jam 2 siang. Niku sing ngidek timbangane piambak niku nek wong 200 ana nggih enten. Kira-kira to saidekan iki kaya dhuwit Rp200, Rp100. Ki mboten ngregani piambak nggih. Sak welase sing niku. Nek mayer nggih. Lha mboten niku putrane nggih. Saged kuliah lho, Pak. Lha saestu niki tiyange tesih urip, Pak. Nggih. niku tengene lek Gusti Allah niku kersa nekakne. Niku jane kemanfaatan lan pitulungan. Niku saged dumugi ing pundi-pundi. Cara didelok tata wadak ala timbangan badan mawon napa to manfaate. Tapi ternyata lek niku nek digu dalan iki dadi dalan. Sedina 10.000 lah sak wulan ya wis 300.000. Nggih ta? Dimun kata timbang sing sarjana nganggur ngentekno rokok tok nggih. Kalah kali sing niku. Nggih. Wis sarjana wis bar diwisuda rokok nyatong Pak, Pak rokok, Mak rokok. Kalah kali sing niku. Tapi niku lek diangen-angen nggih. Nggih. Dalan niku mewah dalan ngoten. Lan mesti kena dhewe matematika kok nggih. Maksude lek wong duwe potensi ngene engko hasilnya rezekine ngene mboten mesti. Kata sangat yang pinter segini cumpon, kata sangat wong tanda tangannya ora iso segini akeh ngono ya pirang-pirang. Nggih to nggih. Lah nek ningali niku ampun kesusu-susu udan. Lah ngono Gusti Allah kira adil lho, aja ngono. Sing mbok goleki iki wujude dhuwit apa nikmat sing muncul saka dhuwit. Tapi lek diangen-angen, menungsa sakniki niki lho. Sing digoleki niku jane jumlahe dhuwit. Apa nikmat sing muncul saka duit? Nikmat sing muncul saka duit. Lah apa bisa lagi budu to? Muncul nikmat liyane duit apa ora iso?
1: Saget.
0: Saget. Saget mawon. Lo dalan liyane duit cek pirang-pirang. Lah cuma kula jenengan kadung baltu sirunal hayatat dunia niku lho. Sembarang kalir diukur dihitung menurut duit niku napa mare. Jadi kemungkinan liyane sing sajane teseh kathah niku teker karo Gusti Allah dibumpet dipingin niku sing didhawuhi. Seakan-akan enggak ada jalan lain kecuali selain itulah. Ternyata duit yang pisan karo Allah dibumpet sisan. Niku sing mare akhire ati mboten jembar. Ora iso khusnudzon dhateng Allah. Mboten. Bihaitsu la yafutu sing dimaksud usaha lumaku sing enteng sing diganjar niku napa begaitu laya futu kelawan sekirane ora kelangan ora pot ing abet apa zalika mengkono-mengkono usaha mau ora pot sayane suwi-wici minafin saking ibadah sunat wala fardhin lan orang ibadah fardu golek ikhtiar nyambut gawe niku sing ringan-ringan mawon sing sekirane ora ganggu salate sing wajib niku ora ganggu ibadah-ibadah sunat butuhe lak ketentraman. Wong kowe nyambut gawe dulu jam 7 esuk sampai jam 7 bengi lek atimu gak tentrem ya apa gunane. Iya ta? Jare nyambut gawe nggih golek sandang pangan umume wong lek ngomong gak lakoten. Golek sandang pangan. Lah nyatane nyambut gawe nggowethu pirang-pirang taun nyandang ya ora tau, mangan ya ora tau. Wong sing diitung dhuwit ae terus gunane apa? Lah ora patek nyambut gawe rite lek nyandang mangane ternyata cukup lah ya arep apa? Lho sing penting niku sing dienggo patokan aja sampe ninggalno ibadah fardu lan ibadah sunate. Nek sakit ngoten terus pundi? Payujibu mongko bisa nekaaken. Lahu maring abet apa zalika mengkono-mengkono. Usaha mau bisa nekaaken sukunane ing antenge ati, warohatan lan kepenak pikol biing dalam atine abet wa badane lan badane abet. Fala yastafizu mongko ora. Napa istilahe fala yastafizu mongko ora ngilangaken apa ing abet apa talabun goleki pemayahaken ing abet apa talabun golek manfaat wala yusiju lan ora nyusahaken ing abet apa sababun golek sebab kelangan sebab ya ora bingung betul lho nggih kelangan sebab ora bingung kelangan kesempatan golek ora susah. Mergo sing dienggo pedoman ora soal sebab, ora soal goleke, tapi Gusti Allah wis jatah niku. Niku lek mboten atine mapan tenan ya angel. Rungu keterangan ngenten mawon kadang pun nolak dhisik alah. Oh, apa mbele gede kok omongan ngono kuwi. Ora macul ya ora mangan lho. Dadi niku dadi sampe macul iku sudah di Gusti Allah. Nggih to nggih? Saged terjadi ngoten to nggih? Waduh. Iki ketrak demo ora iso buka tokoku ramangan aku. Dadi kaya-kaya toko iso dadi Gusti Allah. Artinya menentukan mati dan hidup itu kaya-kaya dudu Gusti Allah. Padahal nek jamaah ndek ya sering muni lho. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Yuhyi Gusti Allah sing uripna wa yumit Gusti Allah sing mateni. Nek pancen jatah entek ya dipateni mbek Gusti Allah. Nek sik diripi mesti oleh jatah. Jadi lah enten wong kok mati ini orang kok mergo apa-apa. Pancen jatah ini dunia wis entek. Oleh diuripi terus entek-entek jatah liyane. Gitu ya. Masih yo tampun butuh nyambut gawe blas salah wis apa to manfaate. Bahasane wong wong manajemen sudah tidak produktif lagi. Lah piye wis pikun jompo. Dijak omong ya wis gak nyantol. Di rumah sakit wis bolak-balik malah entek-entek biaya. Ya wis ngono lek pancen jatah isih urip iki pangga urip ae. Gitu ya. Wong sing cukup produktif, sehat-sehat wong. Yo ngoten niku lek jatah wis entek mbok Gusti Allah ya dinteki. Enak-enak dulu TV ya moro-moro hilang gitu. Gitu dulu TV kadung dukung bal-balan jagungnya si jini tiba-tiba kalah gitu. Kalau jantungan ya moro mati nih gue kursi itu lagi pirang-pirang. Banyak jatah itu entah orang kalau mergo produktif atau orang produktif. Boleh sana lah pun kulino mikir sih gak teniku gitu. Jadi ya orang perlu lah curiga karena Gusti Allah gue kurip ke kauman jaminan gitu. Ya orang perlu lah. Lu tak dijamin, dijamin. Sampai niku pokoknya isek manggoning dunia mesti dijamin wek Gusti Allah. Tapi yo wangi lho nggih, mesti niku tiba masyaallah jan disesel-seselane ngati opo enggak ngelepeh. Bayen mobil iki wis rada ora patek genah niku. Perseneleng niku iso ngelepeh. Perseneleng arep diwene perseneleng telu utawa papat niku iso krek krek krek krek ngono ngelepeh karepe mau munggah. Ya kula sampean dijak munggah aja nih. Jak munggah supaya mantep teng Allah ngoten iku alote setengah mati. Bangga ijik. Ya rono tapi lek kira-kira rono terus duit ndak lancar ngono lho. Mboten ijik pangga njaluk ngono ae. Wiridan yo wiridan tapi kok bar wiridan sing kira-kira mara misal sajadah nek duit pangga sing panting duit. Gitu nggih. Semara yo kenyataane ngoten iku. Kula jenengan ndelok sing wadak-wadak kenyataan-kenyataan. Lah wis tak jajal lho Mas, nek ngene aku ya wis nuruti saran sampean kuwi lek bengi tekan tahajud ya tak tahajuti. Lek awan poso ya wis tak pasani. Khataman Quran lanang wedok sak bojoku ya wis tak tandangi. Ngono kuwi ya panggah ditagih. Jadi perkara sing mestine cara rega niku sak ndure didukno regane dipadakno karepe ndek sing sekedar nutek perkara duit meniku sing marai. Sajane dijak munggah niki mboten kawonten. Apa sing mbok delok secara wadak selama iki? Sing secara wadak mbok delok kuwi manfaati, secara wadak mbok delok kuwi mandoroti. Gitu lho nggih, duit manfaati. Lek delokne wong ditagih utang mandoroti, lha ngoten to nggih. Seakan-akan ditagih utang wong kaya sesuatu yang sangat berat dan itu sudah menghancurkan segala-galanya. Sementara dia diutang Gusti Allah ora nyaur santai-santai wae. Ben? Jadi kan naik tangi turu, kawanan terus orang salat subuh, nak pedine apa kau yang pedine wong ditagih bank, bangin beten. Padahal ni utang Gusti Allah. Sampaian di utang Gusti Allah, salat subuh urung nyaur, nak rawat dibelas. Tetapi ya, lek di utang bank, wayah ngerit. Kenapa sauran angsuran kreditan tanggal 30, tanggal selawe orang duit duit kau is bingung setengah mati. Boleh salat itu kurang telung jam wis bingung wah aku arep salat kok ngono. Kira-kira lek arep salat kok iso bingungi kaya ngono. Kira-kira kreditan bank sampean ya beres. Tak jane ngoten tak jane, tapi wong dijak ngono kuwi angel mbok. Terus kalau panjenengan jane lek purun ngangen-ngangen sing saestu. Mun tak samane fellowship ya mbak. Sampean ngangen-ngangen piyambak masing-masing iki. Jenengan dahar sedinten ping 3 esok sore awan bengi. Coba diangen-angen. Niku cara diperhitung sing tenan sing bener-bener ngoten. Niku jane napa sing sampean dahar, napa sing sampean sandang, napa sing sampean nggih sare, panggonan papan. Niku jane sing nyukupi sinten? Ngoten. Asline ngoten nek sampean ajeng gedhekno awak, ya lek tuku sik to. Ora soal tukulan ora tuku. Tuku ritek lek sing tukang gawekno omahmu ki purek ra gelem gawekno piye iso.
2: Gitu. Artinya apa? Keahlian untuk bisa membuat rumah itu kan kamu tidak punya. Yang punya kan Pak Tukang. Pak Tukang kok punya keahlian itu sing mari kan? Gusti Allah. Allah terus mari ngono lek diangen-angen. Lha mung perkara dikek lembaran sak mono lho. Kok Pak Tukang gelem tringklur masrah natah maku omah sampean sedina niku. Niku lek sing ngereh dudu Gusti Allah napa nggih saged. Ben, ya jasa niki nuwun sewu. Jenengan sing nyoto niki, niki Pak Hari nembe bangun. Terus pemane tukang-tukang niku kudu beralas ben dicetoki Pak Hari dhewe napa meneh. Napa mboten terbengkelai? Mengapa kok terjadi ketundukan? Orang yang punya keahlian nukang kok gelem manut sampean nuruti karep sampean aku gawe omah lho kok gelem. Sing gelemno niku lho sinten? Ayo. Nah, duit lah ngono. Lek sing gelemno duit coba. Berarti lek sing gelemno duit berarti sing iso gawe omah lak wong sugih tok. Nyatane lak mboten. Nggih ta? Niku soal panggonan, soal panganan coba. Jenengan kok iso nuwun sewu ngombe wedang enek gulone. Ki gula niku legi. Sampeyan apa tau rumangsa gawe gula? Manfaate gula sampean rasakno, tapi sampean sama sekali tidak pernah bergerak berpikir tentang gula. Lek wong niku kemanfaatan kudu digoleki dhewe. Ya berarti sampean kudu nandur tebu dhewe, kudu nggawe pabrik gula dhewe. Alangkah sulitnya hidup ini. Toh selama ini Allah tidak mempersulit itu, dibuat mudah. Sampean tidur aja pagi-pagi. Ora-ora bangun tidur ya wis ana kopi, ana gulane. Padahal pagi itu sampean sekali sama sekali sama nurung muter pabrik gula gitu. Ngoten niku jane Gusti Allah gawe gampang apa gawe angel?
1: Gampang.
2: Gawe gampang lho ngono cek gak trimo aja. Cek curiga terus karo Gusti Allah. Sampeyan nuwun sewu pamane sing omahe kutho. Gek lahan sawah ora ana. Mestine wong kutho gak oleh mangan beras. Nggih ta? Tapi krana kemurahane Allah, justru beras sing apik-apik iso mangan wong kutho. Gedang sing apik-apik blodor-blodor sing mangan wong kutho. Sing elek-elek iki dipangani wong desa. Mergo wong desa niku ngoten niku modele. Gedang sing apik-apik gawe ning kutho mergo payu lah. Barang lho, kok ngemara-mara ning antine wong-wong mbek Gusti Allah diutik ngoten niku lho. Diutik duwe kecenderungan. Lek barang sing apik gawe ning kutho. Lek barang sing bores-bores, gedang sing rada kadhasen ngono kuwi tinggal ning omah ae. Kok moro-moro Gusti Allah membentuk pengadatan pasar. Pengadatan pasar ya, yang baik-baik dibawa di pasar dan itu cepat laku. Yang jelek-jelek gak bisa dibawa ke pasar karena sulit lakunya. Loh, sing muter pengadatan ngoten niku sinten? Uang. Ayo jajal, lek sing muter uang jajal. Sapa sing ngomandu? Ben? Pagar Allah, lah itu sudah nyata-nyata. Manfaat bisa kamu rasakan karena Allah yang ngatur. Lha kok kowe gak percaya lek Gusti Allah sing tekano manfaat iki lho sakjane mun sewu lah jane budele utekmu iki sak pira wis bak-bakane lah nggih dibudel-budel lho ya wis piye ngoten menyen yo budel tenan lho wong tangi turu kok lek butuh hiburan butuh bunga lha wong tangi turu terus diojo koyo anakmu pak pak angi pak angi pak ngene wis seneng atimu lho tukule seneng itu bae mayat. Apa kamu tidak kamu lihat bahwa anak pelo gugah bapak itu sudah jadi hiburan. Sing dadek nang ngono kuwi sapa? Kok enek wong sing ora trimo apa gak golek hiburan kudu mlayu nang Jakarta, delok rono-rono-rono-rono terus kudu gandung wedok ayo lho kok lara gawe men. Kok sing mbok pandang wong urip penak ya orang-orang yang seperti selebritis itu ya lah lah lah. Sampe nek delok selebritis ya kebleduk sampean. Selebriti sih wong susah kabeh nyatane do mati nom. Nggih. Nggih ta? Ya mereka jadwal hidupnya itu luwe luwe tegang katimbang panjenengan. Jenengan itu tandang gawe kulite kegore sithik ora apa-apa, tapi lek artis masalah metu kukul sitok ni susah kaya wong kepaten bayi. Lha saestu niku. Nggih ta nggih? Mengenai ini, dari satu sisi Allah itu sudah sangat adil. Menungsa ini mau saya mboten paham. Manfaatan dan pertolongan itu datang dari mana-mana. Nuwun sewu. Sakjane wong niku sing marai iso urip malah sing karo Gusti Allah digawe wolak-walik. Sing nguripi malah musuhe. Aneh nggih. Sing nguripi sinten? Musuhe. Lha kok ngoten? Saman apa nyono? Lek sing gula sing sama nombe niku asale saka geni. Nggih ta, geni niku lak musuh sampean. Lha niku iso urip mergo enek musuh. Iblis niku lak geni ta nggih, musuh sampean lho. Geni niku. Niku iso dadi kanca. Niku lek sing ngatur Gusti Allah saged kok wonten niku. Lha napa sampean yakin ta lek beras sing sampean nonton sewu niku, napa enten gelas niku enten isine teh niku. Sampean napa yakin lek teh niku terus murni ping bolo sampean kabeh. Sangat mungkin teh itu juga hasil karya musuhe sampean. Kok oleh kok iso nyampe teng sampean lho sing ngatur Gusti Allah sing saged mawon to. Dunia niki lek mboten enten elek apik, mboten enten asor dukur, mboten enten melarat sugih, mboten iso berputar. Anane iso berputar mergo enten perjalanan, rino wengi. Alor kidul etan kulon panas adem. Niki akhirnya barang sing panas golek sing adem pengen panas. Lah ini terjadi proses transportasi, terjadi transfer potensi. Wong ngelak butuh ngombe. Gitu. Wis ngombe plempoken butuh gerak. Golek wis gerak keringeten ngelak neh butuh ngombe neh lah. Perputaran dari ngelak ngombe, ngelak ngombe, ngelak ngombe ini memunculkan banyak pekerjaan. Malah muncul sing jenenge gelas, muncul sing jenenge tremos, muncul sing jenenge macam-macam lagi soal ngombe tok sama daftar terus beribu soal. Pun soal ngombe niku tok mawon. Mulai ada aqua, botol aqua, truk sing ngangkuti botole sampai bagaimana memasak minuman. Masak butuh kompor, kompor butuh pemanas. Pemanas itu apa? Bahan bakar minyak, bensin, LPG. Itu semua kemanfaatan yang diciptakan Allah semua. Ngerti? Lu mau saya ragu-ragu mawon ta? Ampun ragu-ragu pun yakin mawon lo. Kemanfaatan, pertolongan itu setiap saat mesti datang. Mesti datang. Niku kudu diyakini. Supaya mboten ragu-ragu. Niku soal dunia lho nggih, soal teng dunia. Napa malih sampean dugi teng dunia ora karepe dhewe. Dugi teng dunia niki enek sing untung ya tanggung jawabe sing untung niku elek-elekane omong ngoten. Kalau sampean mempertanyakan soal proses, apakah selama ini proses yang sampean lakukan itu sudah sesuai dengan manfaat yang sampean terima? Terus aku jenengan sing kulirane ngurusi tempe. Lha ngurune sampean mek ngurusi tempe, tahu dhele, tempe, tahu dhele, ublak-ublak ngurusi kuwi ae lho. Kok manfaat sing liyane kuwi do teko. Nggih to? Sampean sing diurusi dhele, tempe, tahu ngoten to wae menyang penggaweane niku. Lho, kok TV ya iso mara ning omah sampean, radio mara ning omah sampean, klambi mara ning omah sampean, meja kursi mara ning omah sampean. Niku jajal sing marakno ngriku niku sinten? Tapi napa mulai dan wong wek tukang dadi pelayan. Pelayan niku urusan apa? Nun saya lah nek pelayan dadi pelayan warung, ngorai piring ngladeni sing teko, ngorai piring ngladeni sing teko, ngorai piring ngladeni sing teko. Nek urusane mek nikah niku tok mawon. Duh, kok ya klambi iso mara ning dheke. Nggih ta? Klambi mara ning dheke. Lemek turu moro ning omahe dheke. Yup-yupan moro ning omahe dheke. Lho kok iso? Lha nek wong urip niku krana polahe dhewe, alangkah sulit. Kebisanane dheke mek iso ngurusi tempe. Lah mosok to genteng arep dimblek-blek tempe. Nang temboke gak ngluluh tempe. Mboten mungkin. Tapi ternyata Allah menaklukkan taskhir bahasa Arabe. Sakhara lakum. Allah menundukkan semuanya itu untuk kamu. Ternyata terselesaikan dengan cara yang sangat efektif. Napa? Semua dibuat butuh. Sing duwe gabah butuh klambi, sing duwe klambi butuh mangan, sing duwe mangan butuh panggonan, sing duwe panggonan butuh material, sing duwe material butuh kanca. Walah, butuh. Maka oleh Allah sing pemenuhan kebutuhan itu digawe gak padha. iki isane terpenuhi kudu ana, isane terpenuhi kudu ana, lah akhire terjadilah silang. Wa qasamna bainakum. Aku ngedum iku antarane sliramu kabeh. Dise wong sing iso urip eksis teng donya niku siji wong sing percaya karo Gusti Allah sing tenanan. Nomor loro wong sing gelem tumandang ngladeni makhluke Gusti Allah. Sakjane niku tok prosese. Pun saniki urusan akhirat. Urusan akhirat dos pundi lek husnudzon teng Allah ben ora putus asa. Mosok wong bolak-balik amen dosa amen duwe pun jeleput amen kebluwak-kebluwak wis. Aja putus asa ngono. Husnudzon kowe karo Gusti Allah. Wa amma amru akhirati ana pun utawi urusan akhirate abet. Iku fa'an yakuna mongko arep ento ana sapa abet ana iku qawiyar rajai kuat pengarep-arepe. Harapannya begitu kuat, optimis sekali dalam hal apa? Bi qabuli amalihi as-shalihah ing dalem ditrimone pira-pira ngamale abet as-shalihah kang bagus. Wa taufiyati ujurihilan sampurnane pira-pira ganjarane abet alaya ing ngatasi amal sholihah fi dari sawabi ing dalem omah ganjaran wal jazailan piwales. Artinya apa? Perbuatan kecil yang baik sekecil apapun, amal soleh sekecil apapun, harus kamu yakini bahwa itu akan dibalas oleh Allah sebanyak-banyaknya. Ojo mbok sepelek nih. Halah selawatan ngono carane gak ngono. Ngomong koyo kula niki mboten mungkin Pak, mboten bakate. Wong kula niki maksiat ben dina ora mesti. Wong barang putih kuwi ya. Barang putih kuwi enak andeng-andenge ireng sithik ngono malah dadi pantese kok. Ya kan? Artinya untuk bisa menjadi baik itu kadang-kadang itu dalur seluruhnya aja jadi baik enggak. Kok apik sak pojokan ngene liyane sing elek katut apik kabeh. Ya kan? Enak grup ngene grup orkes. Jadi ku sing ayu mek biduane tok. Liyane wis pesek-pesek sing ayu biduane tok. Iku sak grup katut oleh duit kabeh. Ngamal sampean niku esok sore awan bengi niku jane ya akeh eleke, tapi lek iki ana apike sithik ngoten niku. Niku insyaallah liyane iso dingapura. Niku kudu diyakini ngoten, ben semangat. Ora kok terus ora-ora salah lek model kowe wis ora iso dadi wong apik. Bakatmu ya bajingan e, aja ngono sing dadi Gusti Allah duduk kowe kok. Kowe sing mutusi. Napa? Lek saged husnudzon ngoten, artinya bahwa harapan amalnya diterima, bahwa amal yang kecil kayak apapun akan dibalas oleh Allah. Niku fayujibu. Fayujibu mongko bisa nekaaken. Bisa nyebabaken lahu maring abet apa dalika mengkono-mengkono husnudzon. Bisa nyebabaken al-mubadarata ing cepet-cepet limti salil amri maring nuruti perintah wa takdir lan ngakeh-ngakehaken min amalil birri saking amal bagus. Kalau orang bekerja itu penuh harapan dan yakin, iki mari kerja rono iki Sabtu sore, lek kerjaku gedhe tenan Sabtu sore kok oleh bayaran. Niku semangat. Tapi lek Senin-Senin niku bayarane cukup Sabtu. Alah wis rada alat mergo harapane kaduan. Niku khusnudzon sing

Dadatin lan tegesik keladatan, wanasatin lan terengginas. Niku indikasi ya. Wong niku lek atine husnuzon teng akhirat, terhadap Allah soal urusan akhirat, niku ngibadahe terengginas, ngibadahe rasa manis, ngibadahe rasa nikmat, ngamale semangat. Semangat. Niku mergo husnuzon. Bahasane sakniki husnuzon apa optimis ngoten lho nggih. Sampeyan mawon teng pasar lek kira-kira gak optimis oleh badhe gak wegah budal. Nggih. Yeah. Mulai usum serata udan ngeten. Bakul-bakul bakso, bakul-bakul nang nek udan ke jam 2 awan wis gak duwe rojak, gak duwe husnuzon. Ya wis gak sida budal mawon. Tapi lek isih husnuzon alah, wis bismillah mlaku. Ujatane mlaku ya mlaku. Nggih panggah oleh rezeki panggah. Ngoten. Saya setua nih, kalau uang niku husnudon, jadi niki husnudon tenar. Bon, niki napa? Posisi nih, posisi sing kudu di husnudon nih kalian menungso terhadap Allah niku siji urusan akhirat, nomor kalian urusan dunia. Kangge memperkuat niki, wonten setunggalipun dawuh. Waqad qala teman-teman dawuh sapa Yahya bin Mu'ad, Syekh Yahya bin Mu'ad. Dawai pun tersebut Awthakur roja'i roja'ul abdi li rabbihi wa asdaqul dhununi husnul dhanni billahi. Pengarep-arep sing paling kuat Awthakur roja'i utai luwe kuat angen-angen pengarep-arep iku roja'ul abdi pengarep-arep kaula li rabbihi maring pengerane abad. Sama nek duwe gantungan pengarep-arep. Ngarep-arep itu cara Jawa ini punya nyagerno. Nyagerno, cara ngerti apa? Jagakno. Jagakno ya. Wong jagakno yang paling mantap kuwi lek sing dinggo penjak sing dijagakno niku Allah. Saman jagakno kok jagakno liyane Allah. Niku tetep sik 50-50. Mungkin ya, mungkin. Nah, tapi lek saman jagakno kok jagakno Allah mesti pas. Nek ora pas, niku sing ora pas sampean dhewe sing gak jagakno. Nek lek sampean jagakno niku kok temenan teng Allah mesti pas. Loh, saestu niku. Niku pun kathah, wong Jawa lek ngarani mandi unine dhewe. Bahasane ngoten, mandi unine dhewe. Wong sepuh-sepuhin kathah sing ngoten. Wes, pokoke aku nyuwun ing pangeran wis iki sengsara tanggo dhewe ae anakku tuwe ora usah melu-melu keturutan sing kata nggih ta bapake mbae SD ora tamat sarungan serimbang-serimbang lek ning sawah ya celanane komprang gopak lumpur sawahe amba niku krasa sengsara niku sumpah ning atine dhewe demi Allah tenan tak sumpahi tenan so anak putuku saja sengsara kaya aku ngene wis ben aku dhewe ae. Dhumateng dilalah putrane ya do dadi wong sing penak urip. Dadi saiki wong sing do penak-penake jodoh kemlelet iku ngono sumpahe mbae. Gila nggih. Niku saestu niku mandi unine dhewe. Niku jenenge rojak namanya, rojak terhadap Allah. Nek ajeng tingkat nabi nggih Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku mun gantungne anak turune di pasarane Gusti Allah. Anak turune di pasarane Gusti Allah pun terserah jenengan sing ngatur. Sementing anak turun kula kabeh dados kawula panjenengan. Niku ternyata nggih dituruti kali Allah. Nabi-nabi sakbare Nabi Ibrahim iku sedoyo anak putune Nabi Ibrahim. Nek ajeng teng lakon pewayangan sing oleh wahyu makutha Rama niku sinten? Janaka nggih ta nggih. Delala sing putune Pandhawa 5 niku sing iso dadi ratu Parikesit iku putune Janaka. Mergo Janaka niku leh mantep nek Gusti Allah tenanan. Niku lek teng pewayangan ngoten. Lah nek teng kenyataan nggih kathah kok ngoten. Wong niku mantep ngoten nggih dadi. Sing mare ora dadi ora patek mantep. Wong niku mandi keng unine dhewe uni niku niat. Kok niate dhewe. Lek niate tenan ya teko. Lek ora teko berarti niate gak tenan mboten to lho walikane niku. Tapi karep pikir mosok kalah karo orang-orang. Orang-orang niku kadung mlebu teng ruangan ngeten iki. Niku piye bae gak roh dalan. Carane metu piye? Kadung mlebu.
Niku pencolat, pencolat, pencolat, pencolat. Ya, Mbak.

0: lakmu iso metu. Ya ngawak orang-orang ini. Pencoladok natap tembok balik, nah pencoladok natap tembok. Ini ku yakin ngoten niku. Susah nek sing nyaponi ya metu deh. Niku orang-orang ngoten lho nggih. Masa kalah ngoten nggih. Dadi wong niku sajane kudune kudu kuat pengarep-arepe teng Gusti Allah. Wa asdaqul dzununi utawi jujur-jujuri penyono iku husnudzoni nyobaguse penyono bilahe kelan Allah Ta'ala. Sama nek pengen nyono sing paling apik lan cocok karo penyono niku sing iso nyocoki penyono sampean wek Gusti Allah tok. Sama nyono iki lho wong apik ora mesti lah sama nyono wong iki wong apik diapusi sampean. Tapi lek sama nyono ning Allah Gusti Allah apik aku mesti ditulungi Allah, cocok mesti ditulungi Allah. Bapak-bapak, anak ini kalau sama ketiban elek yang mergo sama nyono elek datang Gusti Allah. Paham ya? Jadi iya ini gitu. Diomongnya ini kena era karuan tapi kok ngeplek nona ini kuyok kuyok wong dele benang tengdom wangel era karuan. Sepele tau ya? Ngelebok no bola dilebok no tengdom nih. Pekerjaan sepele tapi ternyata itu butuh konsentrasi yang luar biasa. Niki dia mulai penak husnudzon nggih husnudzon tapi ya pas ngaji kok yo kok bar ya mbuh. Niku setunggal wae nggih dados tiyang sing harus husnudzon teng Allah niku dalam apa soal urusan donya utawa urusan akhirat kekali-kali kedah husnudzon dateng Allah. Terus dalam hal beberapa kejadian ada banyak posisi banyak hal nggih. Sing kula panjenengan kedah husnudzon napa? Wa min mawatina, wa min mawatini husnudzoni billah. Lan iku setengah saking panggonan husnudzon billah taala alati kang layam bagi kang ora sak mestine. Lil abdi kedue kawula panyu fariqa yen to misai sapa abet ing husnudzon pihak ing dalem mawatin. Auqatus sadaiti utawi pira-pira wektune kesusahan. Niki sing penting malih. Niku ora secara umum, dunia akhirat lah umum mawon. Tapi ada beberapa titik kejadian yang justru husnudzon itu harus segera didatangkan. Tidak boleh enggak husnudzon. Napa? Ketika susah. Wong niku lek susah aja pisan-pisan keterucut. Nggih ta nggih? Aja pisan-pisan keterucut ngomong, kok ngomong. Atine niku duwe kerentek elek dateng Allah. Niki sangat berbahaya. Wong ketekan kesusahan kok sampai atine keterucut ngoleh-ngoleh ini ngoleh-ngoleh elek. Niku naudzubillah niku bahaya, Pak. Apa meneh ibu? Nun sewu, ibu susah perkara anake nakal. Aja pisan-pisan keterucut. Nyeblek anake karo bocah kok nakale ngene. Jane anake sapa to iki lho. Bocah iki jane ra patek nakal, tapi krana mae sing ngomong dhewe bocah kok nakale ngene, mandi tenan dadi cah nakal tenan. Mergo pawetune omongan bocah kok nakale ngene, iku berarti teng jero wis mulek. Leh, suudzon dateng Gusti Allah. Seakan-akan jalan untuk jadi baik itu sudah buntu. Gitu, sampai dia sendiri menfonis, oh iso dadi cah apik lho. Sing fonis mae dhewe. Lah mengko mae iku lek omong mandi. Mane akhire anake yo nakal tenan. Lha sampai anten unen-unen napa? An-nisa wa imadul bilad idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Wanita itu adalah tiang negara. Kalau wanita itu baik, maka negara juga baik. Kalau wanita itu rusak, negara juga akan rusak. Mergo napa? Sing ketitipan swarga iku wong wedok, Pak. Jenengan niku aja kemlelet dadi wong lanang. Mergo sampean isone ming titip. Sing gembel ana wong wedok. Wong lanang mek titip tinggali lunga to nggih. Sing angkrem sinten? Cara elek-elekan omong. Sing angkrem wong itu artinya apa? Yang membentuk watak, membentuk budaya, membentuk kebiasaan anak itu tiang putri. Mulanya tiang putri harus baik. Nah ukuran baik pakai nopo. Nah baik itu ya nganggo ukurane Gusti Allah. Lihat yang putri kus selalu suzon terus karo Gusti Allah. Mikire ge cepet, lah mengke putra-putrane ge dadi cepet kabeh. Nabi Musa niku iso dadi Nabi Musa niku mergo ibuke Nabi Musa husnuzon dateng Gusti Allah. Mergo zaman semanten usume bayi lanang dipateni Firaun. Nah, Nabi Musa, ibuke Nabi Musa husnuzon kalih Allah. Alah, wis terserah Gusti Allah ora masuk Gusti Allah arep nyelekakna anakku. Celocul dibuak ning kali, ternyata malah selamat. Niku mergo husnuzon dateng Gusti Gusti Allah. Jadi lek nemu kesusahan aja malah suudzon. Lek nemu kesusahan harus cepat-cepat husnuzon. Aja sampai suudzon. Niku mengke insyaallah cepet pikantuk pitulung saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi kula panjenengan sedaya saestu-estu saged mapak ning ati, saged selalu husnuzon dumateng Allah Subhanahu wa taala supados saged gayu ketenangan kebahagiaan ingkang sejati donya ngantos dumugi akhirat. Moga kita tutupkan itu masa sarangan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tabaraka ala sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fi na'ma wa lika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al khayra kullahu wa na'udzu bika min syarri kulli yawmin biyadil khayru kullu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Ya akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي.
2: Sahabat semua dimakanan berada barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju. 1.
2: Loh, aku sik, Pak.
1: Aku sik lho, iki lho, Mbak.
2: Aku ki perlu si, ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Loh, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mencela sahabatku, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan bisa menyamai satu mudnya mereka dan tidak pula setengahnya." Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari hadis nomor 3637 dan Imam Muslim hadis nomor 2541, dan hadis ini dilafalkan juga oleh Imam Bukhari. Shadaqallahul Azim.

0: Renungan Hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Halo, kami dari
2: Leto
1: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semua

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 Juli? Beberapa di antaranya adalah 23 Juli 1955, ditemukannya komet Halley-Bopp. Komet Halley-Bopp ditemukan pada tanggal 23 Juli 1955 pada jarak yang cukup jauh dari matahari. Komet Halley-Bopp atau disebut juga A-Komet C-1995-01 adalah salah satu komet yang masih diperdebatkan pada abad ini. Halley-Bopp merupakan salah satu komet terterang atau tercerah yang dapat terlihat selama beberapa dekade ini. Komet ini dapat terlihat oleh mata telanjang selama 18 bulan. Kemudian, 23 Juli 1973, berdirinya Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Komite Nasional Pemuda Indonesia atau lebih populer dengan singkatan KNPI adalah organisasi kepemudaan yang awalnya merupakan gabungan dari kelompok Cipayung, binaan kader Golkar dan tentara melalui deklarasi yang dipimpin oleh David Napitupulo. Organisasi ini lahir melalui Deklarasi Pemuda Indonesia pada hari yang sama dengan maksud menumbuhkan, meningkatkan, mengembangkan kesadaran sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, 23 Juli 2001, pelantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Indonesia. Megawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia merupakan Presiden Wanita Indonesia pertama yang kemudian mengikuti jejak Soekarno selaku ayahnya menjadi Presiden Indonesia. Ia menjadi Presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR ini diadakan dalam rangka menanggapi langkah Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur yang membekukan lembaga MPR atau DPR dan Partai Golkar. Kemudian 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Peringatan Hari Kanak-Kanak Indonesia digelar meriah dengan pertunjukan pawai yang dilakukan anak-anak yang disambut Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Pada era Presiden Soekarno, Hari Anak Nasional berlangsung pada tanggal 6 Juni yang merupakan tanggal kelahiran Bung Karno. Sementara pada pemerintahan rezim Orde Baru menetapkan Hari Anak Nasional pada 23 Juli setelah membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan disahkan pada tanggal 23 Juli 1979. Kemudian pada tahun 1984, Presiden Soeharto menerbitkan Kepres Nomor 44 Tahun 1984 yang menetapkan 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam Agenda Kota. Inilah Agenda Kota selengkapnya.
5: Pemerintah Pemerintah Kota Madiun mematangkan persiapan peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui audiensi bersama jajaran perangkat daerah di Balai Kota Madiun. Audiensi tersebut membahas kesiapan rangkaian kegiatan sekaligus menyamakan persepsi dalam pelaksanaan peringatan HUT RI tahun ini. Dalam arahannya, PLT Wali Kota Madiun F. Agus Panuntun meminta seluruh perangkat daerah menyusun konsep kegiatan yang kreatif tanpa mengesampingkan efisiensi anggaran. Menurutnya, keberhasilan peringatan HUT RI tidak ditentukan oleh kemewahan pelaksanaan, melainkan kreativitas dalam mengemas setiap kegiatan. Selain itu, PLT Wali Kota juga menekankan agar setiap rangkaian acara tak sekedar bersifat seremonial, tetapi mampu menanamkan nilai-nilai perjuangan kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Oleh karena itu, tema yang diangkat diharapkan menjadi sarana edukasi bagi para pelajar mengenai makna kemerdekaan. Dalam audiensi tersebut turut membahas sejumlah persiapan teknis, mulai dari karantina pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka, latihan paduan suara, penataan estetika kota bernuansa kemerdekaan, hingga karnaval yang melibatkan sekolah, komunitas, serta masyarakat umum. Lewat audiensi tersebut, pemerintah Kota Madiun memastikan seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dipersiapkan secara matang agar pelaksanaannya berjalan dengan tertib, lancar, dan sesuai dengan tema yang telah ditetapkan.
6: Pemerintah Kota Madiun menggelar pembekalan persiapan purna tugas bagi pegawai negeri sipil atau PNS tahap 2 tahun 2026 yang akan memasuki masa pensiun. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemkot untuk memastikan para ASN siap menghadapi masa purna tugas baik secara mental, administratif maupun ekonomi, sekaligus tetap mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan Kota Madiun. Pembekalan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Madiun di Gedung Diklat diikuti 102 PNS yang akan memasuki masa purna tugas periode 1 Oktober 2026 hingga 1 Juni 2027. Kegiatan selama 2 hari itu dibuka oleh PLT Wali Kota Madiun F. Agus Panuntun yang sekaligus memberikan pembekalan dan arahan. Dalam arahannya, PLT Wali Kota mengapresiasi dedikasi para ASN yang telah mengabdikan diri selama puluhan tahun untuk Kota Madiun. Ia menegaskan keberhasilan pembangunan yang diraih hingga saat ini tidak lepas dari kontribusi seluruh ASN. Oleh sebab itu, pengalaman dan pemikiran para purna tugas diharapkan tetap menjadi bagian dari pembangunan daerah. PLT Wali Kota menuturkan bahwa Kota Madiun terus menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, Kota Madiun kini mampu berdiri sejajar dengan kota-kota besar di Jawa Timur dari sisi pembangunan, kualitas sumber daya manusia, hingga pertumbuhan ekonomi. PLT Wali Kota menambahkan dirinya berkomitmen melanjutkan program

0: Pemerintah Kota Madiun terus mematangkan persiapan peluncuran gerakan pilah sampah dari rumah. Berbagai aspek dibahas secara detail saat melakukan audiensi, mulai dari konsep pelaksanaan, kesiapan sistem digital, hingga integrasi data pengelolaan sampah agar program berjalan efektif sejak hari pertama. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntut memimpin rapat persiapan bersama Dinas Lingkungan Hidup, Event Organizer atau EO, dan jajaran perangkat daerah terkait di Balai Kota Madiun. Rapat itu membahas berbagai kesiapan peluncuran gerakan pilah sampah dari rumah. Dalam arahannya, PLT Wali Kota menegaskan seluruh perangkat daerah harus memastikan setiap tahapan dipersiapkan secara maksimal. Rapat membahas berbagai kebutuhan teknis, mulai dari konsep peluncuran, rangkaian acara, desain booth pemilahan sampah, materi edukasi, video kampanye, hingga penggunaan properti yang ramah lingkungan. Seluruh elemen tersebut disiapkan agar pesan pemilahan sampah dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Selain itu, Pemkot Madiun juga mematangkan pengembangan sistem pelaporan digital yang akan menjangkau hingga tingkat RT. Sistem tersebut akan menjadi sarana pelaporan kegiatan pemilahan sampah, sekaligus menghasilkan data yang dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat. Pembahasan juga mencakup digitalisasi penimbangan di bank sampah. Nantinya, hasil penimbangan akan terhubung langsung dengan sistem, sehingga proses pelaporan akan menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. PLT Wali Kota menekankan pentingnya sinergi seluruh perangkat daerah agar setiap sistem yang dibangun saling terhubung dan menghasilkan satu data yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Lewat berbagai persiapan tersebut, pemerintah Kota Madiun optimis gerakan pilah sampah dari rumah dapat berjalan optimal sekaligus mendorong peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kota Madiun yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Madiun menggelar High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD, dan Government Chief Information Officer atau GCIO, Rabu 22 Juli. Kegiatan tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan strategi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntut mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, inflasi masih menjadi tantangan yang dipengaruhi berbagai faktor, termasuk dinamika geopolitik global. Karena itu, pemerintah daerah harus mampu menyusun langkah antisipatif agar dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan. Dalam kesempatan tersebut, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntut mengapresiasi capaian TP2DD. Kota Madiun telah dinilai menunjukkan kinerja yang sangat baik. Meski demikian, ia menegaskan masih terdapat sejumlah rekomendasi dari Bank Indonesia yang perlu segera ditindaklanjuti untuk semakin mengoptimalkan implementasi digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Selain memperkuat digitalisasi, PLT Wali Kota juga menekankan pentingnya mengubah pola pengendalian inflasi. Menurutnya, upaya pengendalian tidak lagi cukup dilakukan ketika inflasi sudah terjadi, melainkan harus dimulai dengan mendeteksi potensi penyebabnya sejak dini, sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan lebih cepat dan juga tepat. Lewat sinergi TPID, TP2DD, dan GCIO, pemerintah Kota Madiun berkomitmen untuk memperkuat pengendalian inflasi secara lebih proaktif, menjaga stabilitas harga, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
1: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam Agenda Kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun.

93.5 Radio Suara Madiun. Hai, selamat petang sahabat Suara Madiun. Senang banget bisa menemani Anda kembali selama 1 jam ke depan nanti sampai di jam 7 malam di 15.20. Bareng lagi sama Lian yang akan menemani di hari Kamis ini ya, di tanggal 23 Juli 2026. Oke. Yang lagi perjalanan pulang dari pekerjaan ya, atau lagi nongkrong, atau mungkin masih di jalan. Pokoknya ini deh, pas banget ya, karena sekarang adalah waktunya untuk bersantai-santai dulu. Sampai jam 7 nanti akan ada lagu-lagu pilihan yang udah disiapkan spesial untuk kalian semuanya, ada lagu mancanegara maupun lagu Indonesia ya. Tentunya lagu-lagu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2026. Ya deh, pokoknya merapat terus.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, aku ki si maju.
3: Loh, aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak.
3: Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Loh, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
4: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
0: 93 FM, Radio Suara Madiun.

0: Ku 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Eh mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarah iku to Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di se, ajak anakku po mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Start dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Start, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo. Suara Madiun 93.

Sepertiga FM Radio Suara Madiun. Baik, sama Suara Madiun, kita tuntaskan sesi keempat 15.20 untuk kesempatan kali ini. Selepas ini kan ada Sukma yang menemani sampai di jam 8 malam ya, di sesi paling akhir atau sesi kelima. Ya, akhirnya dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Riana Rusegera undur diri. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 Juli? Beberapa di antaranya adalah 23 Juli 1955, ditemukannya komet Halley-Bopp. Komet Halley-Bopp ditemukan pada tanggal 23 Juli 1955 pada jarak yang cukup jauh dari matahari. Komet Halley-Bopp atau disebut juga A-Komet C-1995-01 adalah salah satu komet yang masih diperdebatkan pada abad ini. Halley-Bopp merupakan salah satu komet terterang atau tercerah yang dapat terlihat selama beberapa dekade ini. Komet ini dapat terlihat oleh mata telanjang selama 18 bulan. Kemudian 23 Juli 1973, berdirinya Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Komite Nasional Pemuda Indonesia atau lebih populer dengan singkatan KNPI adalah organisasi kepemudaan yang awalnya merupakan gabungan dari kelompok Cipayung, binaan kader Golkar, dan tentara melalui deklarasi yang dipimpin oleh David Navitupulo. Organisasi ini lahir melalui Deklarasi Pemuda Indonesia pada hari yang sama dengan maksud menumbuhkan, meningkatkan, mengembangkan kesadaran sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, 23 Juli 2001, pelantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Indonesia. Megawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia merupakan Presiden Wanita Indonesia pertama yang kemudian mengikuti jejak Soekarno selaku ayahnya menjadi Presiden Indonesia. Ia menjadi Presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR ini diadakan dalam rangka menanggapi langkah Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur yang membekukan lembaga MPR atau DPR dan Partai Golkar. Kemudian 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Peringatan Hari Kanak-Kanak Indonesia digelar meriah dengan pertunjukan pawai yang dilakukan anak-anak yang disambut Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Pada era Presiden Soekarno, Hari Anak Nasional berlangsung pada tanggal 6 Juni yang merupakan tanggal kelahiran Bung Karno. Sementara pada pemerintahan rezim Orde Baru menetapkan Hari Anak Nasional pada 23 Juli setelah membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan disahkan pada tanggal 23 Juli 1979. Kemudian pada tahun 1984, Presiden Soeharto menerbitkan Kepres Nomor 44 Tahun 1984 yang menetapkan 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Flash News.
5: Flash News.
2: Flash News.
5: sahabat Suara Madiun resah dengan maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor. Warga RT 4 RW 9 Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur melancarkan jurus tak biasa. Diketahui mereka menggelar sayembara berhadiah uang tunai sebesar Rp500.000 untuk siapa saja yang berhasil menangkap maling di wilayahnya. Dikutip dari Media Detik, Ketua RT setempat Yusuf Nur Cahyono telah mengungkapkan bahwa langkah tegas tersebut telah diambil sejak Desember 2024. Walau berada di kawasan perkotaan, kondisi lingkungannya cenderung sepi baik siang maupun malam hari. Hal tersebut diperparah dengan bertambahnya tempat usaha kafe yang memicu tingginya mobilitas warga luar daerah. Diketahui langkah inovatif tersebut telah terbukti ampuh membakar semangat gotong royong warga.
6: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Hai sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Masih di 15.20 tapi kali ini bareng sama Sukma ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan di sini Sukma akan nemenin kalian sampai jam 8 malam nanti di 15.20. Dan tapi jangan kemana-mana, masih ada Sukma juga dari jam 8 sampai jam 11 malam di Lala Popi, lagu lama pop Indonesia. Apa kabarnya sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Semoga sehat selalu ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

Sahabat Suramadion, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

93FM LPPL Radio Suara Madiun. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Malam yang dingin nih, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Tapi lagu yang barusan dari Healthy Ego energik banget sih. Semoga bisa balikin mood kalian semua ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, supaya gak bermalas-malesan di cuaca yang angin-angin sedep bikin bediding ini. Ya gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, nih ada informasi yang cukup apa ya namanya, menggembirakan ya, ya semoga saja jadi sesuatu yang apa ya, benar-benar bisa terrealisasi dan berguna ya, yaitu di ide pembangunan jembatan Mangunarjo masuk tahap lelang tahun ini diusulkan ke pusat, 2027 target mulai pembangunan. Nih, udah pada baca beritanya belum atau mungkin dengar sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Pembangunan jembatan Mangunarjo terus berproses setelah urusan analisis mengenai dampak lingkungan atau mungkin AMDAL selesai. Pemerintah Kota Madiun kini mulai proses untuk detail engineering design atau DED. Prosesnya pun telah masuk ke tahap lelang. DED menjadi salah satu syarat untuk pengusulan ke Kementerian PU. DED menjadi dokumen terakhir yang harus diselesaikan setelah AMDAL, manajemen proyek, kajian aspek sosial, dan UKL UPL rampung. Ditargetkan tahun ini semua berkas bisa diusulkan ke kementerian. Pemkot mengusulkan pembangunan ulang karena kondisi jembatan Mangunarjo dinilai sudah tidak lagi memadai. Infrastruktur yang dibangun tahun 1972 itu telah berusia lebih dari 50 tahun dan kini menanggung volume lalu lintas yang terus meningkat. Sesuai rencana teknis, jembatan lama akan dibongkar lalu dibangun kembali dengan kapasitas yang lebih besar, lebih existing serta saat ini, lebih existing saat ini sekitar lebar jembatannya tuh sekitar 10 meter dan akan diperluas menjadi sekitar 17 meter. Sedang panjang jembatannya diperkirakan akan tetap sekitar 110 meter. Usulan pembangunan jembatan tersebut sejatinya telah disiapkan sejak 2024 silam. Namun, Pemkot masih kudu melengkapi berbagai persyaratan administrasi kala itu. Setahun kemudian, proposal tersebut kembali diajukan kepada pemerintah pusat melalui form Pawitan Dirogo saat Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY berkunjung ke Madiun. Dia berharap proses penyusunan DED hingga evaluasi di Kementerian PU dapat selesai sesuai jadwal. Adapun nilai pembangunan jembatan Mangunarjo yang akan dilakukan diperkirakan mencapai 187 miliar rupiah. Proyek tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas jalan sekaligus mengurangi kemacetan di kawasan Mangunarjo. Tuh, siapa sahabat-sahabat Suara Madiun semua yang kalau beraktivitas berangkat kerja mungkin, atau mungkin ya main, atau seringlah melewati jembatan Mangunarjo. Nih ada berita baik nih, bakalan jembatannya akan direnovasi, dibangun ulang. Ya emang jembatannya juga udah lama ya, udah berdiri dari 1972. Siapa nih dari kamu yang ngalamin atau mungkin ngelihat gimana proses dibangunnya jembatan itu dulu? Kalau Sukma jelas nggak nemuin sih. Tapi juga apa ya, ya udah dimakan waktu juga, sudah cukup berusia jembatannya. Terus di sisi lain juga apa namanya, sering dulu juga beberapa kali kan air dari Bengawan itu
tinggi ya. Nah, sedikit-sedikit nabrak juga, nabrak jembatannya. Terus sisi lain juga itu tadi di era zaman sekarang untuk ukuran jembatannya emang kayaknya butuh diperlebar sih. Karena di wilayah Mangunarjo situ, apalagi kalau dari arah barat ke timur, itu tuh biasanya kalau jam-jam rame itu ya sore menjelang malam atau mungkin kadang siang juga, itu tuh pasti macet. Kadang sampai ke pertigaan Gajah Mada ya itu, atau mungkin bahkan sampai di deket lampu merah Hayam Wuruk tuh, pertigaan Hayam Wuruk. Nah, jadi harapannya ketika dibangun ulang lagi dengan ukuran yang lebih besar dan diperlebar lagi, yang sekarang ukurannya kurang lebih sekitar berapa tadi ya, 10 meter atau berapa itu, itu akan diperluas menjadi sekitar 17 meter, jadi agak lebih senggang gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah, dari situ ya semoga segera direalisasikan dan tidak ada masalah atau mungkin kendala apapun dalam proses pembangunannya. Jadi bisa tepat waktu dan cepat untuk selesainya. Setelah itu langsung bisa dirasakan oleh masyarakat atau pengguna jalan gitu ya. Ya kita doain aja semoga segera terwujud. Karena ya itu tadi ya, emang macet tuh di daerah situ tuh kadang-kadang, kalau apalagi jam-jam ya itu tadi, jam-jam rame mungkin pagi ya, pagi berangkat kerja itu, atau mungkin jam-jam sore, jam-jam pulang kerja, pulang sekolah, wah itu pasti macet sih daerah situ. Jadi ya semoga bisa segera terrealisasikan. Dan sebenarnya itu tadi juga salah satu berita yang bikin agak kaget. Wah ada pembangunan besar nih. Wah ini apa namanya, keren nih jembatannya digedein nih. Nah kalau Sukma sendiri dengerinnya seperti itu. Soalnya emang apa ya, kalau masalah jembatan itu emang kelihatannya agak rumit emang ya, agak rumit ketika proses pembangunannya, izinnya, terus belum lagi itu tadi apalagi AMDAL dan diidinya tadi. Nah ada beberapa syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dulu. Dan itu tadi sedikit informasi ya dari yang dikutip dari laman Madiun Today. Kita next ada Rizky Febian featuring Andrian Khalif dengan Alamak.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
2: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
3: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
4: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, takjak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
3: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
4: Ayo dok, takjak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
3: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

93FM LPPL Radio Suara Madiun. Jangan kemana-mana ya, stay tune di 93FM. Dan Sukma mau pamit undur diri nih di 15.20. Ketemu lagi besok di jam yang sama, tapi sama Rian. Oke, jadi stay tune di 93FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 Juli? Beberapa di antaranya adalah 23 Juli 1955, ditemukannya komet Halley-Bopp. Komet Halley-Bopp ditemukan pada tanggal 23 Juli 1955 pada jarak yang cukup jauh dari matahari. Komet Halley-Bopp atau disebut juga A-Komet C-1995-01 adalah salah satu komet yang masih diperdebatkan pada abad ini. Halley-Bopp merupakan salah satu komet terterang atau tercerah yang dapat terlihat selama beberapa dekade ini. Komet ini dapat terlihat oleh mata telanjang selama 18 bulan. Kemudian, 23 Juli 1973, berdirinya Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Komite Nasional Pemuda Indonesia atau lebih populer dengan singkatan KNPI adalah organisasi kepemudaan yang awalnya merupakan gabungan dari kelompok Cipayung, binaan kader Golkar, dan tentara melalui deklarasi yang dipimpin oleh David Napitupulo. Organisasi ini lahir melalui Deklarasi Pemuda Indonesia pada hari yang sama dengan maksud menumbuhkan, meningkatkan, mengembangkan kesadaran sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, 23 Juli 2001, pelantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Indonesia. Megawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia merupakan Presiden Wanita Indonesia pertama yang kemudian mengikuti jejak Soekarno selaku ayahnya menjadi Presiden Indonesia. Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang istimewa MPR ini diadakan dalam rangka menanggapi langkah Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur yang membekukan lembaga MPR atau DPR dan Partai Golkar. Kemudian 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Peringatan Hari Kanak-Kanak Indonesia digelar meriah dengan pertunjukan pawai yang dilakukan anak-anak yang disambut Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Pada era Presiden Soekarno, Hari Anak Nasional berlangsung pada tanggal 6 Juni yang merupakan tanggal kelahiran Bung Karno. Sementara pada pemerintahan rezim Orde Baru menetapkan Hari Anak Nasional pada 23 Juli setelah membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan disahkan pada tanggal 23 Juli 1979. Kemudian pada tahun 1984, Presiden Soeharto menerbitkan Kepres Nomor 44 Tahun 1984 yang menetapkan 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Flash News.
5: Flash News.
0: Flash News.
5: Sahabat Suara Madiun, bencana kekeringan mulai membayangi warga di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Diketahui memasuki puncak musim kemarau, debit air sumur maupun mata air warga di sejumlah kawasan dilaporkan terus merosot sejak akhir Juni. Dikutip dari media detik, kondisi terparah salah satunya telah melanda Desa Sumber Agung, Kecamatan Sumber Macing Wetan. Di wilayah tersebut pasokan air warga menyusut drastis hingga menyisakan kurang lebih 30% saja dari kondisi normal. Guna mengantisipasi dampak kemarau panjang, BPBD Kabupaten Malang sebenarnya telah menetapkan status siaga darurat kekeringan dan pihaknya memetakan ada 13 desa di 6 kecamatan yang tergolong rawan kekeringan. Meskipun demikian, bantuan air bersih hingga saat ini belum disalurkan ke lokasi terdampak dikarenakan kondisi di lapangan dinilai belum mencapai level kritis.

0: Ayo, podo di rumah Radio Suara Madiun. Sing gelombangi sama telu FM.
1: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
2: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

0: Yo, waduh kok ramari-mari to lele. TBC kuwi, Mbah, TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
1: Ayo ndok, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

0: on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

Sahabat Suara Madiun, video yang memperlihatkan kepanikan warga pada saat kereta api berantas telah melintas di perlintasan sebidang simpang Mengkreng, Kecamatan Purwo Asri, Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, diketahui palang pintu perlintasan tidak tertutup sehingga sebuah truk nyaris tertabrak kereta. Dikutip dari media detik, warga yang berada di lokasi berinisiatif untuk menghentikan kendaraan dan membangunkan petugas jaga yang diduga tertidur. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 22 Juli sekitar pukul 1.48 waktu Indonesia Barat. Pada saat itu kereta api 152 berantas relasi Pasar Senen Blitar melintas ketika palang pintu perlintasan masih dalam kondisi terbuka. Menanggapi video yang viral, PT KAI Daup 7 Madiun membenarkan kejadian tersebut. Kemudian manajer humas KAI Daup 7 Madiun Tohari menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas insiden yang telah menimbulkan kekhawatiran tersebut.

Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

Sahabat Suramadion, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

0: Radio Suara Madiun.
1: Lho, Mbah, Mbah, ajeng ten pundi? Iki lho, Le, aku ora nang kali. Wetengku wis lara lho, Le.
2: Walah, Mbah, Mbah, kaya dadak nang kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
1: Jadi aku rantau BAB nang kali yo, Le.
2: Ya mboten sah to, Mbah, Mbah. Jamannya enten

0: pacing tepudi?
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah kok ning kebun to, Mbah? Mbah, nggo pacul pisan. Ya aja ning kono to, Mbah, Mbah.
1: Ya apa to, Lele? Aku ki ning kebun arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri BAB di toilet.
3: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Bibi, anakku nangis dari tadi, rewel. Minta apa terus nih? Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
1: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja. Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
2: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang, jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP. Jadi marah-marah, terus nangis.
1: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu. Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
3: The best music every time. Every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: 93 FM LPBL Suramadu. Suramadu.
1: Tolong, tolong kebakaran. Tolong, tolong ya Allah kebakaran. Tolong, tolong. Aku pengen telepon pemadam. Gak ngerti nomornya piye iki ya Allah. Tolong, tolong kebakaran. Tolong, tolong.
2: Stop Pak, stop. Stop
1: kebakaran Pak.
2: Stop kebakaran. Stop, stop, stop Pak.
1: Iya,
2: sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang Pak, kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
1: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
2: Oh, iya Pak, iya, iya.
3: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa, hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
4: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.

0: Now, you are listening 92FM.
1: Sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong, tolong.
2: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
3: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
4: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
2: Kamu?
3: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.

0: Sahabat Sore Madiun, wisata kuliner di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dok, iki aku ngurungin berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes. Mosok kowe cah enom kok ora roh info to, Dok? Sik, tak telponke anake koncoku wae ya, sing sopir kereta.
3: Halo, Mbak Smart. Wonten apa, Mbak? Kok tumben telepon? Iki lho, Le. Aku ki ngrungokne berita. Jarene iso mangan di dalam kereta api. Kuwi apa perlu kudu tuku tiket ya? Engko nek aku ora duwe tiket, ora entuk munggah. Walah, niku to, Mbak. Mboten usah tumbas tiket, Mbak. Niku wisata kuliner enggal dateng Kota Madiun. Niku lho, teng jalan Bokowonto. Jenengan nggih langsung mawon mriku. Wah, ngono to. Ya wis nek ngono le. Tak ajak putu-putuku kabeh mrono. Sunyo le. Nggih, Mbak.
1: Ayo, Nduk. Iki jelas ngono kuwi. Ayo ndang gas yo, budal yo.
2: Walah, Mbah, gas pripun? Long bensin jenengan telas ngoten kok.
1: Ayo, dolan neng

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.

0: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
1: Eh, apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
0: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Eh, sekarang dapat lagi.
1: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Hah, emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
1: Penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam. Dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Oh gitu ya kak. Wah harus hati-hati dong sahabat. Ya udah kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 23 Juli? Beberapa di antaranya adalah 23 Juli 1955 ditemukannya komet Halley-Bopp. Komet Halley-Bopp ditemukan pada tanggal 23 Juli 1955 pada jarak yang cukup jauh dari matahari. Komet Halley-Bopp atau disebut juga A-Komet C 1995-01 adalah salah satu komet yang masih diperdebatkan pada abad ini. Halley-Bopp merupakan salah satu komet terterang atau tercerah yang dapat terlihat selama beberapa dekade ini. Komet ini dapat terlihat oleh mata telanjang selama 18 bulan. Kemudian, 23 Juli 1973, berdirinya Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Komite Nasional Pemuda Indonesia atau lebih populer dengan singkatan KNPI adalah organisasi kepemudaan yang awalnya merupakan gabungan dari kelompok Cipayung, binaan kader Golkar, dan tentara melalui deklarasi yang dipimpin oleh David Napitupulo. Organisasi ini lahir melalui Deklarasi Pemuda Indonesia pada hari yang sama dengan maksud menumbuhkan, meningkatkan, mengembangkan kesadaran sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, 23 Juli 2001, pelantikan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Indonesia. Megawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia merupakan Presiden Wanita Indonesia pertama yang kemudian mengikuti jejak Soekarno selaku ayahnya menjadi Presiden Indonesia. Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR ini diadakan dalam rangka menanggapi langkah Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur yang membekukan lembaga MPR atau DPR dan Partai Golkar. Kemudian 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Peringatan Hari Kanak-Kanak Indonesia digelar meriah dengan pertunjukan pawai yang dilakukan anak-anak yang disambut Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Pada era Presiden Soekarno, Hari Anak Nasional berlangsung pada tanggal 6 Juni yang merupakan tanggal kelahiran Bung Karno. Sementara pada pemerintahan rezim Orde Baru menetapkan Hari Anak Nasional pada 23 Juli setelah membuat Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan disahkan pada tanggal 23 Juli 1979. Kemudian pada tahun 1984, Presiden Soeharto menerbitkan Kepres Nomor 44 tahun 1984 yang menetapkan 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: ayo podo dirungokke radio suara Madiun sing gelombangi 93.3 FM.
1: Iki jane piye ya, masa klambine abang ngisorane kuning malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload ben viral, direkam, diupload biar viral.
2: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju.
2: Loh, aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak.
2: Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Loh, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Arab Saudi atau secara internasional disebut Kingdom of Saudi Arabia adalah sebuah negara berbentuk monarki atau kerajaan. Ibu kotanya adalah Riyadh, sebuah kota modern yang tetap mempertahankan kearifan budaya Timur Tengah. Negara ini dipimpin oleh seorang raja yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri. Bahasa resmi di Arab Saudi adalah bahasa Arab dan hampir seluruh penduduknya menganut agama Islam. Mata uang yang digunakan adalah Rial Saudi. Lagu kebangsaannya berjudul As-Salam Al-Malaki As-Saudi yang berarti Salam Kerajaan Saudi. Arab Saudi memiliki luas wilayah sekitar 2,1 juta kilometer persegi, menjadikannya negara terbesar di Semenanjung Arab. Letaknya yang strategis membuatnya dikelilingi oleh Laut Merah di sebelah barat dan Teluk Persia di timur. Negara ini terkenal sebagai tempat kelahiran Islam dengan dua kota suci, Mekah dan Madinah, yang menjadi pusat spiritual umat Muslim dunia. Setiap tahun, jutaan jamaah dari seluruh penjuru dunia datang untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, menjadikan sektor ini salah satu pilar ekonomi penting negara. Selain sektor keagamaan, Arab Saudi juga terkenal dengan kekayaan minyak bumi. Cadangan minyaknya yang melimpah menjadikannya salah satu pengekspor minyak terbesar di dunia yang berpengaruh besar terhadap perekonomian global. Hari Nasional Arab Saudi diperingati setiap 23 September mengenang penyatuan berbagai wilayah menjadi satu kerajaan pada tahun 1932 oleh Raja Abdul Aziz Al Saud. Di luar kilau modernnya, Arab Saudi juga memiliki alam yang memukau. Dari gunung pasir Rub Al-Khali yang luasnya tak bertepi, hingga pegunungan Asir di barat daya, semuanya menyimpan pesona tersendiri. Itulah sekilas tentang Arab Saudi, negeri gurun yang kaya budaya, sejarah dan sumber daya alam, serta menjadi pusat spiritual umat Islam sedunia. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 Juli? Beberapa di antaranya adalah 24 Juli 1825, Kabupaten Wonosobo didirikan oleh Kesultanan Yogyakarta. Pemerintah Kesultanan Yogyakarta mendirikan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo didirikan pada masa perang Diponegoro. Kiai Moh Ngapah yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perang diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Setyo Negoro. Kemudian 24 Juli 1897, lahirnya wanita pelopor penerbangan. Amelia Mary Earhart adalah seorang wanita yang dikenal sebagai pelopor penerbangan. Dia lahir pada 24 Juli 1897, namun dinyatakan hilang pada 2 Juli 1937 dan diketahui tewas pada 5 Januari 1939. Ia merupakan seorang pelopor penerbangan, penulis dan pejuang hak asasi wanita asal Amerika Serikat. Earhart adalah wanita pertama yang menerima Distinguished Flying Cross. Dia mendapat penghargaan itu karena menjadi wanita pertama yang terbang sendiri menyeberangi Samudra Atlantik. Selanjutnya, 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo memberikan mandat ke Soekarno. Tanggal 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo mewakili Kabinet Ali Wongso menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno setelah konflik berkepanjangan di tubuh TNI Angkatan Darat. Kemudian 24 Juli 2013, berhentinya aktivitas Bandara Polonia Medan. Pada 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitas untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu pada keesokan harinya. Meski begitu, Bandara Polonia akan tetap melayani penerbangan militer. Setelahnya, nama Bandar Udara Internasional Polonia diubah menjadi Pangkalan Udara Suwondo.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Loh, Bah? Bah? Aja tempundi? Iki lho, Le. Aku rada ning kali. Peteng wis lara lho, Le.
2: Walah, Mbah, Mbah. Kaya dadak ning kali. Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi, aku rada BAB ning kali yo, Le.
3: Ya mboten sah to, Mbah, Mbah. Jaman yaen.

0: Cing tebu di
1: iki le aku ning kebon
0: lah kok ning kebon to mbah nggo pacul pisan yo aja ning kono to mbah
1: yo apa to lele aku ki ning kebon arep nandur jagung.
2: Mari biasakan diri BAB di toilet.
3: Sugeng siang tepangaken kula Sastro. Nyun sewu.
4: Ya ilah, sendiri pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
5: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
3: Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
6: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Asteroid. Asteroid pertama kali ditemukan manusia pada awal abad ke-19, tepatnya pada malam pergantian tahun 1801. Saat itu langit Eropa sedang diamati dengan penuh rasa ingin tahu, karena para astronom yakin masih ada sesuatu yang belum terpetakan di antara orbit Mars dan Jupiter. Di Palermo, Italia, Giuseppe Piazzi sedang melakukan pengamatan rutin terhadap bintang-bintang. Ia tidak sedang berburu sensasi, hanya mencatat posisi cahaya di langit seperti hari-hari sebelumnya. Namun, pada tanggal 1 Januari 1801, Piazzi melihat satu titik cahaya yang bergerak perlahan. Awalnya, ia mengira itu adalah bintang biasa, tetapi pergerakannya terasa janggal. Dari malam ke malam, titik itu berpindah posisi. Piazzi lalu menyadari bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang berbeda. Benda langit ini tidak mengikuti pola bintang tetap, juga tidak sepenuhnya seperti planet yang dikenal saat itu. Penemuan ini kemudian diberi nama Ceres. Diambil dari nama Dewi Pertanian dalam mitologi Romawi, sekaligus pelindung kota Sisilia, tanah kelahiran Piazzi. Nama itu mencerminkan kebiasaan ilmuwan masa itu yang sering mengaitkan temuan astronomi dengan tokoh mitologi. Ceres sempat dianggap sebagai planet baru karena ukurannya terlihat cukup besar dibanding benda langit kecil lain yang diketahui. Seiring waktu dan perkembangan teknologi, pandangan tentang Ceres mulai berubah. Astronom menemukan bahwa Ceres hanyalah satu dari banyak benda yang mengisi wilayah antara Mars dan Jupiter. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai sabuk asteroid. Dari sinilah istilah asteroid mulai digunakan untuk membedakan benda-benda kecil tersebut dari planet utama. Ceres sendiri akhirnya dikelompokkan sebagai asteroid terbesar, bahkan kemudian mendapat status planet katai. Asteroid secara umum adalah sisa-sisa material pembentuk tata surya yang gagal menyatu menjadi planet. Ukurannya bervariasi, dari bongkahan raksasa hingga batu kecil seukuran mobil. Sebagian besar asteroid berada di sabuk utama, tetapi ada juga yang lintasannya mendekati bumi. Asteroid jenis ini sering menjadi perhatian karena potensi tumbukannya. Penelitian terhadap asteroid membuka banyak cerita tentang masa lalu tata surya. Komposisinya menyimpan petunjuk tentang bahan dasar pembentuk planet. Beberapa asteroid kaya akan logam, sementara yang lain mengandung karbon dan bahkan jejak air. Karena itulah, misi antariksa modern mulai mengunjungi asteroid, mengambil sampel dan mempelajari strukturnya dari dekat. Ceres kembali mencuri perhatian pada abad ke-21 ketika wahana antariksa Dawn mengorbitnya. Data yang dikirim menunjukkan permukaan yang kompleks, adanya kawah, gunung es garam, dan indikasi air di bawah permukaan. Temuan ini membuat Ceres tampak jauh lebih menarik daripada sekedar batu tua yang melayang di angkasa. Dari satu titik cahaya yang diamati Giuseppe Piazzi lebih dari dua abad lalu, pemahaman manusia tentang asteroid terus berkembang. Benda-benda kecil ini bukan hanya penghuni sunyi angkasa, tetapi juga saksi bisu sejarah panjang tata surya yang masih menyimpan banyak cerita untuk dibaca. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 Juli? Beberapa di antaranya adalah 24 Juli 1825, Kabupaten Wonosobo didirikan oleh Kesultanan Yogyakarta. Pemerintah Kesultanan Yogyakarta mendirikan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo didirikan pada masa Perang Diponegoro. Kiai Moh Ngapah yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perang diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Setyo Negoro. Kemudian 24 Juli 1897, lahirnya wanita pelopor penerbangan. Amelia Mary Earhart adalah seorang wanita yang dikenal sebagai pelopor penerbangan. Dia lahir pada 24 Juli 1897, namun dinyatakan hilang pada 2 Juli 1937 dan diketahui tewas pada 5 Januari 1939. Ia merupakan seorang pelopor penerbangan, penulis dan pejuang hak asasi wanita asal Amerika Serikat. Earhart adalah wanita pertama yang menerima Distinguished Flying Cross. Dia mendapat penghargaan itu karena menjadi wanita pertama yang terbang sendiri menyeberangi Samudra Atlantik. Selanjutnya, 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo memberikan mandat ke Soekarno. Tanggal 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo mewakili Kabinet Ali Wongso menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno setelah konflik berkepanjangan di tubuh TNI Angkatan Darat. Kemudian 24 Juli 2013, berhentinya aktivitas Bandara Polonia Medan. Pada 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitas untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu pada keesokan harinya. Meski begitu, Bandara Polonia akan tetap melayani penerbangan militer. Setelahnya, nama Bandar Udara Internasional Polonia diubah menjadi Pangkalan Udara Suwondo.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah

maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbah aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang di se, ajaan aku po Mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Atlantis. Atlantis pertama kali disebut oleh filsuf Yunani kuno Plato sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Dalam karyanya, Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah kerajaan besar yang kaya, memiliki kekuatan militer yang hebat dan maju dalam teknologi. Namun karena keserakahan dan kesombongan penguasanya, para dewa dikatakan menghukum Atlantis dengan bencana dahsyat. Dalam satu hari satu malam, pulau itu tenggelam ke dasar laut dan hilang selamanya. Sejak saat itu, Atlantis menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Banyak orang bertanya, apakah Atlantis benar-benar ada? Atau hanya sebuah alegori yang diciptakan Plato untuk memberi pelajaran moral tentang kesombongan manusia? Selama berabad-abad, para penjelajah dan ilmuwan mencoba mencari jejak Atlantis. Ada yang percaya bahwa Atlantis berada di Laut Mediterania. Ada yang mengatakan di Samudra Atlantik, bahkan ada teori yang menyebut letaknya di sekitar segitiga Bermuda. Beberapa peneliti juga mengaitkan Atlantis dengan peradaban kuno lain, seperti bangsa Minoan di Pulau Kreta yang hancur akibat letusan gunung berapi Tera sekitar 1600 sebelum Masehi. Ada pula yang menyebutkan bahwa Atlantis bisa jadi hanyalah gabungan kisah nyata dan mitos yang ditulis ulang oleh Plato. Meski bukti arkeologis yang pasti belum ditemukan, daya tarik Atlantis tetap luar biasa. Ia menjadi simbol peradaban maju yang hilang, sekaligus pengingat betapa rapuhnya manusia di hadapan bencana alam. Atlantis juga menginspirasi banyak karya seni dan budaya populer. Buku, film, hingga serial televisi kerap mengangkat kisah kota bawah laut yang misterius ini. Bahkan dalam imajinasi modern, Atlantis sering digambarkan sebagai kota futuristik dengan teknologi canggih jauh melampaui zaman kita sekarang. Bagi para ilmuwan, legenda Atlantis mendorong rasa ingin tahu untuk terus menggali laut dalam dan meneliti jejak peradaban kuno. Sedangkan bagi kita, Atlantis adalah kisah yang mengajarkan bahwa kejayaan bisa runtuh kapan saja jika manusia tidak hidup selaras dengan alam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 Juli? Beberapa di antaranya adalah 24 Juli 1825, Kabupaten Wonosobo didirikan oleh Kesultanan Yogyakarta. Pemerintah Kesultanan Yogyakarta mendirikan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo didirikan pada masa Perang Diponegoro. Kiai Moh Ngapah yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perang diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Setyo Negoro. Kemudian 24 Juli 1897, lahirnya wanita pelopor penerbangan. Amelia Mary Earhart adalah seorang wanita yang dikenal sebagai pelopor penerbangan. Dia lahir pada 24 Juli 1897, namun dinyatakan hilang pada 2 Juli 1937 dan diketahui tewas pada 5 Januari 1939. Ia merupakan seorang pelopor penerbangan, penulis dan pejuang hak asasi wanita asal Amerika Serikat. Earhart adalah wanita pertama yang menerima Distinguished Flying Cross. Dia mendapat penghargaan itu karena menjadi wanita pertama yang terbang sendiri menyeberangi Samudra Atlantik. Selanjutnya, 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo memberikan mandat ke Soekarno. Tanggal 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo mewakili Kabinet Ali Wongso menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno setelah konflik berkepanjangan di tubuh TNI Angkatan Darat. Kemudian 24 Juli 2013, berhentinya aktivitas Bandara Polonia Medan. Pada 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitas untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu pada keesokan harinya. Meski begitu, Bandara Polonia akan tetap melayani penerbangan militer. Setelahnya, nama Bandar Udara Internasional Polonia diubah menjadi Pangkalan Udara Suwondo.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Yuh, yuh. Waduh kok ramari-mari tolele. TBC kuih mbah, TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: BBL Radio Suramadiun.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suramadiun. Awan lentikularis. Awan lentikularis adalah jenis awan yang memiliki bentuk unik dan mudah dikenali. Bentuknya menyerupai lensa atau piring terbang, halus, berlapis, dan sering tampak mengambang di langit. Nama lentikularis sendiri berasal dari kata Latin lens, yang berarti lensa, merujuk langsung pada bentuknya. Awan ini biasanya terbentuk di ketinggian menengah hingga tinggi, antara 2.000 hingga 12.000 meter. Lentikularis terbentuk ketika udara lembab bergerak melewati pegunungan atau bukit yang besar. Saat udara terdorong naik, ia mendingin, uap air di dalamnya mengembun, dan terbentuklah awan berbentuk lensa yang khas. Fenomena ini juga disebut sebagai orografik, karena terkait langsung dengan interaksi antara udara dan topografi bumi. Yang membuat awan lentikularis menarik bukan hanya bentuknya, tetapi juga perilakunya. Awan ini bisa terlihat diam di satu titik meski angin kencang bertiup. Hal ini terjadi karena proses naik turun udara yang terus-menerus di satu lokasi, sehingga awan tampak mengambang tanpa bergerak jauh. Bagi fotografer dan pencinta langit, momen ini sering menjadi subjek menarik karena bentuk awan yang dramatis dan futuristik. Awan lentikularis kadang muncul dengan warna yang memukau saat matahari terbit atau terbenam. Lapisan-lapisan awan bisa tampak keemasan, oranye atau merah muda, menciptakan pemandangan yang luar biasa di langit. Namun, meski indah, awan ini juga menandakan kondisi cuaca yang kompleks, terutama di daerah pegunungan. Pilot pun memperhatikan kehadiran lentikularis karena terbentuknya awan ini sering diikuti arus udara naik turun yang kuat, yang dapat menyebabkan turbulensi saat penerbangan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 Juli? Beberapa di antaranya adalah 24 Juli 1825, Kabupaten Wonosobo didirikan oleh Kesultanan Yogyakarta. Pemerintah Kesultanan Yogyakarta mendirikan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo didirikan pada masa Perang Diponegoro. Kiai Moh Ngapah yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perang diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Setyo Negoro. Kemudian 24 Juli 1897, lahirnya wanita pelopor penerbangan. Amelia Mary Earhart adalah seorang wanita yang dikenal sebagai pelopor penerbangan. Dia lahir pada 24 Juli 1897, namun dinyatakan hilang pada 2 Juli 1937 dan diketahui tewas pada 5 Januari 1939. Ia merupakan seorang pelopor penerbangan, penulis dan pejuang hak asasi wanita asal Amerika Serikat. Earhart adalah wanita pertama yang menerima Distinguished Flying Cross. Dia mendapat penghargaan itu karena menjadi wanita pertama yang terbang sendiri menyeberangi Samudra Atlantik. Selanjutnya, 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo memberikan mandat ke Soekarno. Tanggal 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo mewakili Kabinet Ali Wongso menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno setelah konflik berkepanjangan di tubuh TNI Angkatan Darat. Kemudian 24 Juli 2013, berhentinya aktivitas Bandara Polonia Medan. Pada 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitas untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu pada keesokan harinya. Meski begitu, Bandara Polonia akan tetap melayani penerbangan militer. Setelahnya, nama Bandar Udara Internasional Polonia diubah menjadi Pangkalan Udara Suwondo.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Wah, cocok iki tempatnya. Wes nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa we dek? Aja coret-coret ning kono.
2: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
3: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
4: Sugeng dalu, Le.
3: Mbah Sumat mana? Jenengan itu motor kok banter mentoh, Mbah?
4: Iya, Le. Motorku anyar. Tadi nampaknya ya kudu banter, no. Wong anyar.
3: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, boten angsal ngebut, Mbah.
5: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
4: Siwon yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku iso menikmati indahnya Jalan Pahlawan.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Tuai Borisov. Tuai Borisov adalah salah satu tamu paling menarik dari luar tata surya yang pernah kita saksikan. Namanya diambil dari Gennady Borisov, astronom amatir Rusia yang pertama kali menemukannya pada 30 Agustus 2019. Angka Tuai menunjukkan bahwa ini adalah objek antar bintang kedua yang berhasil terdeteksi manusia setelah Oumuamua pada tahun 2017. Dengan kata lain, Tuai Borisov datang dari sistem bintang lain, melintas sebentar di dekat matahari, dan kemudian pergi lagi tanpa terikat oleh gravitasi tata surya kita. Berbeda dengan Oumuamua, Tuai Borisov jelas-jelas sebuah komet. Saat diamati dari bumi, ia menunjukkan ekor bercahaya panjang yang khas, terbentuk dari gas dan debu yang menguap akibat panas matahari. Aktivitas ini membuat Borisov lebih mudah dipelajari, karena perilakunya mirip dengan komet-komet di tata surya, hanya saja asalnya dari luar. Dengan kata lain, kita memiliki komet antar bintang yang nyata dan bisa diamati secara detail. Lintasan Tuai Borisov hiperbolik, artinya objek ini datang dari jauh dan tidak akan kembali. Para astronom memperkirakan bahwa ia berasal dari sistem bintang yang sangat jauh, mungkin ribuan tahun cahaya dari bumi. Saat mendekati matahari, Borisov mencapai jarak sekitar 300 juta kilometer, sedikit lebih jauh dari orbit Mars. Di titik ini, aktivitas kometnya paling terlihat, dan teleskop di bumi dapat mengamati komposisi kimianya seperti air, karbon monoksida, dan debu halus. Salah satu hal menarik dari Tuai Borisov adalah ukuran dan bentuknya. Diperkirakan, panjang inti komet ini sekitar 1 sampai dengan 16 km lebih besar daripada Oumuamua. Warnanya cenderung merah gelap, mirip banyak komet di tata surya. Hal ini menunjukkan bahwa meski berasal dari sistem bintang lain, material pembentuknya mirip dengan benda lain yang kita kenal, termasuk es dan debu kosmik. Observasi ini memberi petunjuk penting tentang bagaimana sistem bintang lain terbentuk dan evolusi komet di luar tata surya kita. Keberadaan Borisov juga membuktikan bahwa benda antar bintang bukan hal yang sangat langka. Dalam beberapa tahun, manusia sudah menemukan dua tamu antar bintang, yaitu Oumuamua dan Borisov. Ini berarti, setiap waktu, tata surya kita mungkin sering dikunjungi benda-benda yang datang dari jauh, meski sebagian besar, terlalu kecil, atau terlalu redup untuk diamati. Setelah melintas, Tuai Borisov kini bergerak menjauh dari matahari dan tidak akan kembali. Namun, kemunculannya meninggalkan pelajaran penting bahwa alam semesta itu dinamis dan penuh kejutan. Dengan meneliti Borisov, para ilmuwan bisa memahami lebih banyak tentang sifat komet di luar tata surya, asal-usul bahan pembentuk planet, dan kemungkinan bagaimana sistem bintang lain bekerja. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time. Every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 Juli? Beberapa di antaranya adalah 24 Juli 1825, Kabupaten Wonosobo didirikan oleh Kesultanan Yogyakarta. Pemerintah Kesultanan Yogyakarta mendirikan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo didirikan pada masa Perang Diponegoro. Kiai Moh Ngapah yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perang diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Setyo Negoro. Kemudian 24 Juli 1897 lahirnya wanita pelopor penerbangan. Amelia Mary Earhart adalah seorang wanita yang dikenal sebagai pelopor penerbangan. Dia lahir pada 24 Juli 1897 namun dinyatakan akan hilang pada 2 Juli 1937 dan diketahui tewas pada 5 Januari 1939. Ia merupakan seorang pelopor penerbangan, penulis dan pejuang hak asasi wanita asal Amerika Serikat. Earhart adalah wanita pertama yang menerima Distinguished Flying Cross. Dia mendapat penghargaan itu karena menjadi wanita pertama yang terbang sendiri menyeberangi Samudra Atlantik. Selanjutnya, 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo memberikan mandat ke Soekarno. Tanggal 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo mewakili Kabinet Ali Wongso menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno setelah konflik berkepanjangan di tubuh TNI Angkatan Darat. Kemudian 24 Juli 2013, berhentinya aktivitas Bandara Polonia Medan. Pada 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitas untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu pada keesokan harinya. Meski begitu, Bandara Polonia akan tetap melayani penerbangan militer. Setelahnya, nama Bandar Udara Internasional Polonia diubah menjadi Pangkalan Udara Suwondo.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Le, kui mau sih numpak motor buan tuh anakmu toh?
2: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buan gak mbah, mbah. Cili-cili iso numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cili-cili mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
4: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari. Jika 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: Radio Suara Madiun.
1: Wah, lumayan iki. Enak korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
3: Optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.
4: Lala Popi hanya di Radio Suara Madiun.
5: Pagi-pagi ki wayahe goyang dangdutan, Mbok.
6: Lah kok penak juragan.
5: Yo penak, kan dangdut asik Suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Bo.
7: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.
8: Namaku Zizi, aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang.

0: stop perundungan, dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhir bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Suara Madiun 93.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 Juli? Beberapa di antaranya adalah 24 Juli 1825, Kabupaten Wonosobo didirikan oleh Kesultanan Yogyakarta. Pemerintah Kesultanan Yogyakarta mendirikan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo didirikan pada masa Perang Diponegoro. Kiai Moh Ngapah yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perang diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Setyo Negoro. Kemudian 24 Juli 1897, lahirnya wanita pelopor penerbangan. Amelia Mary Earhart adalah seorang wanita yang dikenal sebagai pelopor penerbangan. Dia lahir pada 24 Juli 1897, namun dinyatakan hilang pada 2 Juli 1937 dan diketahui tewas pada 5 Januari 1939. Ia merupakan seorang pelopor penerbangan, penulis dan pejuang hak asasi wanita asal Amerika Serikat. Earhart adalah wanita pertama yang menerima Distinguished Flying Cross. Dia mendapat penghargaan itu karena menjadi wanita pertama yang terbang sendiri menyeberangi Samudra Atlantik. Selanjutnya, 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo memberikan mandat ke Soekarno. Tanggal 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo mewakili Kabinet Ali Wongso menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno setelah konflik berkepanjangan di tubuh TNI Angkatan Darat. Kemudian 24 Juli 2013, berhentinya aktivitas Bandara Polonia Medan. Pada 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitas untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu pada keesokan harinya. Meski begitu, Bandara Polonia akan tetap melayani penerbangan militer. Setelahnya, nama Bandar Udara Internasional Polonia diubah menjadi Pangkalan Udara Suwondo.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

0: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
1: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
2: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
1: Oh, alah, Mbah, Mbah.
0: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
2: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah ensiklopedia Radio Suara Madiun. Cekoslowakia. Cekoslowakia pernah berdiri sebagai satu negara di Eropa Tengah selama sebagian besar abad ke-20. Negara ini terbentuk setelah Perang Dunia Pertama ketika Kekaisaran Austria-Hungaria runtuh dan wilayah yang dihuni bangsa Ceko dan Slovakia bergabung dalam satu pemerintahan. Selama bertahun-tahun, kedua wilayah ini hidup berdampingan dalam satu negara meskipun memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda. Perbedaan tersebut perlahan menjadi lebih terasa setelah berakhirnya Perang Dingin. Ceko dan Slovakia memiliki kondisi ekonomi, pandangan politik, serta pengalaman sejarah yang tidak sepenuhnya sama. Di wilayah Ceko, industrialisasi berkembang lebih pesat, sementara Slovakia lebih banyak bergantung pada sektor pertanian dan industri berat yang dibangun pada masa pemerintahan komunis. Perbedaan arah pembangunan ini memunculkan pandangan berbeda tentang masa depan negara. Pada awal 1990-an, setelah runtuhnya rezim komunis, diskusi mengenai bentuk negara semakin menguat. Para pemimpin politik dari kedua wilayah mulai membahas kemungkinan pemisahan secara damai. Tidak ada konflik bersenjata atau tekanan militer dalam proses ini. Perundingan dilakukan melalui jalur politik dan konstitusional dengan tujuan menghindari kekacauan sosial. Hasil dari proses tersebut adalah pemisahan resmi pada 1 Januari 1993. Pada tanggal itu, Cekoslowakia secara sah berhenti ada sebagai satu negara dan digantikan oleh dua negara merdeka, yaitu Republik Ceko dan Republik Slovakia. Peristiwa ini sering disebut sebagai Velvet Divorce karena berlangsung tenang, tertib, dan tanpa pertumpahan darah. Setelah berpisah, kedua negara melanjutkan hubungan yang relatif baik. Mereka tetap bekerja sama dalam berbagai bidang dan mempertahankan ikatan budaya yang kuat. Bahasa Ceko dan Slovakia masih saling dipahami, dan hubungan antar warga tetap terjalin erat, terutama karena sejarah panjang yang mereka bagikan. Pemisahan Cekoslowakia menjadi contoh unik dalam sejarah modern tentang perubahan peta negara yang terjadi secara damai. Proses ini menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan politik dan ekonomi dapat diselesaikan melalui dialog dan kesepakatan tanpa harus melalui konflik terbuka. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 Juli? Beberapa di antaranya adalah 24 Juli 1825, Kabupaten Wonosobo didirikan oleh Kesultanan Yogyakarta. Pemerintah Kesultanan Yogyakarta mendirikan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo didirikan pada masa Perang Diponegoro. Kiai Moh Ngapah yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perang diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Setyo Negoro. Kemudian 24 Juli 1897, lahirnya wanita pelopor penerbangan. Amelia Mary Earhart adalah seorang wanita yang dikenal sebagai pelopor penerbangan. Dia lahir pada 24 Juli 1897, namun dinyatakan hilang pada 2 Juli 1937 dan diketahui tewas pada 5 Januari 1939. Ia merupakan seorang pelopor penerbangan, penulis dan pejuang hak asasi wanita asal Amerika Serikat. Earhart adalah wanita pertama yang menerima Distinguished Flying Cross. Dia mendapat penghargaan itu karena menjadi wanita pertama yang terbang sendiri menyeberangi Samudra Atlantik. Selanjutnya, 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo memberikan mandat ke Soekarno. Tanggal 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo mewakili Kabinet Ali Wongso menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno setelah konflik berkepanjangan di tubuh TNI Angkatan Darat. Kemudian 24 Juli 2013, berhentinya aktivitas Bandara Polonia Medan. Pada 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitas untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu pada keesokan harinya. Meski begitu, Bandara Polonia akan tetap melayani penerbangan militer. Setelahnya, nama Bandar Udara Internasional Polonia diubah menjadi Pangkalan Udara Suwondo.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
1: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
0: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
2: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke stadion, bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
0: Tapi aku gak kuat lari nih.
1: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
3: Waduh, badanku pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
4: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to, Le? Kayak aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
3: Benar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
4: Ngono yo Le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
5: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
6: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.

0: 89.9 FM.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Koloseum. Koloseum atau yang juga dikenal dengan Amphitheatrum Flavium adalah arena pertunjukan raksasa yang dibangun pada masa Kekaisaran Romawi. Pembangunannya dimulai sekitar tahun 72 Masehi oleh Kaisar Vespasian dan diselesaikan pada tahun 80 Masehi di masa putranya Kaisar Titus. Bangunan ini menjadi simbol kejayaan Romawi kuno yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Koloseum memiliki bentuk elips dengan panjang sekitar 189 meter, lebar 156 meter, dan tinggi mencapai 50 meter. Bangunan megah ini mampu menampung lebih dari 50 ribu penonton. Bayangkan, ribuan orang bisa berkumpul di sana untuk menyaksikan berbagai pertunjukan, dari gladiator yang bertarung, eksekusi publik, hingga pertunjukan hewan buas yang didatangkan dari berbagai penjuru kekaisaran. Arsitektur Koloseum sangat luar biasa untuk ukuran zamannya. Dindingnya dibangun dari batu kapur dan beton Romawi yang terkenal tahan lama. Di bagian dalam terdapat sistem lorong dan ruang bawah tanah yang rumit, digunakan untuk menyiapkan gladiator dan hewan sebelum naik ke arena. Bahkan, ada mekanisme pintu jebakan dan lift sederhana yang membuat pertunjukan semakin dramatis. Bagi masyarakat Romawi kuno, Koloseum tidak sekedar tempat hiburan. Ia juga menjadi simbol kekuatan dan kemewahan kekaisaran. Pertunjukan di sana sering diadakan secara gratis untuk rakyat sebagai cara para kaisar mendapatkan popularitas dan menunjukkan kemurahan hati. Seiring berjalannya waktu, Koloseum sempat mengalami kerusakan akibat gempa bumi, kebakaran, dan penjarahan material. Namun, hingga kini sebagian besar strukturnya masih berdiri, menjadikannya salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. UNESCO telah menetapkannya sebagai warisan dunia dan setiap tahun jutaan wisatawan datang untuk melihat langsung keajaiban arsitektur ini. Koloseum juga memiliki makna simbolis di era modern. Bangunan ini sering dianggap sebagai pengingat betapa kuatnya peradaban Romawi, sekaligus pelajaran tentang kerasnya hiburan di masa lalu. Kini, Koloseum lebih sering digunakan sebagai tempat peringatan damai dan acara budaya daripada sekedar monumen kuno. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 24 Juli? Beberapa di antaranya adalah 24 Juli 1825, Kabupaten Wonosobo didirikan oleh Kesultanan Yogyakarta. Pemerintah Kesultanan Yogyakarta mendirikan Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo didirikan pada masa perang Diponegoro. Kiai Moh Ngapah yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perang diangkat sebagai bupati pertama dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Setyo Negoro. Kemudian 24 Juli 1897, lahirnya wanita pelopor penerbangan. Amelia Mary Earhart adalah seorang wanita yang dikenal sebagai pelopor penerbangan. Dia lahir pada 24 Juli 1897, namun dinyatakan hilang pada 2 Juli 1937 dan diketahui tewas pada 5 Januari 1939. Ia merupakan seorang pelopor penerbangan, penulis dan pejuang hak asasi wanita asal Amerika Serikat. Earhart adalah wanita pertama yang menerima Distinguished Flying Cross. Dia mendapat penghargaan itu karena menjadi wanita pertama yang terbang sendiri menyeberangi Samudra Atlantik. Selanjutnya, 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo memberikan mandat ke Soekarno. Tanggal 24 Juli 1955, Ali Sastro Amijoyo mewakili Kabinet Ali Wongso menyerahkan mandat kepada Presiden Soekarno setelah konflik berkepanjangan di tubuh TNI Angkatan Darat. Kemudian 24 Juli 2013, berhentinya aktivitas Bandara Polonia Medan. Pada 24 Juli 2013, Bandar Udara Internasional Polonia mengakhiri aktivitas untuk penerbangan komersial di Kota Medan. Penerbangan komersial dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu pada keesokan harinya. Meski begitu, Bandara Polonia akan tetap melayani penerbangan militer. Setelahnya, nama Bandar Udara Internasional Polonia diubah menjadi Pangkalan Udara Suwondo.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.